0: ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh, tapi bercerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no?
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat.
11: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didengar.
13: Aiy, unang lupa didengar, mak. Dijamin gak?

0: lebih horas mah harimu pas dengar Bedabun ini.
1: Nah, jadi jangan sampai kita aja mingga program tuh. Pasti
2: jadi gua balapangan, yuk kenomot, tekidot gua radio din. Ngoping, Bodabul, WRRI Sangau, ngan Entikong.
0: Bedabul, obrolan santai, penuh warna budaya.
3: Bedabul bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
4: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
5: Cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
6: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
5: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
6: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
5: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
7: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga, bukan pakai narkoba.
8: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
9: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
1: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
0: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
1: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
0: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
1: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
0: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

Iya, mendengar informasi kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini, informasi dari dunia olahraga ya, pendengar ya. Yang mana Inggris berbalik unggul 2-1 atas Norwegia pada babak tambahan waktu perempat final Piala Dunia 2026. Jude Bellingham menjadi pahlawan kemenangan sementara The Three Lions lewat 2 gol yang dicetaknya. Nah, Prengara memasuki babak kedua Inggris langsung melakukan beberapa pergantian pemain untuk menjaga tempo permainan tetap tinggi. Bukayo Saka dan Eberechi Eze ya, masuk memberikan energi baru di lini serang The Three Lions. Norwegia sempat membuat pendukung bersorak ketika Erling Haaland membobol gawang Inggris pada menit ke-57. Namun wasit menganulir gol tersebut setelah tayangan VAR menunjukkan adanya pelanggaran dalam proses terjadinya gol. Dengan informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal resmi kami rri.co.id dan informasi lainnya masih terus kami hadirkan untuk Anda. Baik, pendengar, informasi untuk Anda selanjutnya. Ini informasi terkait dengan perakiraan cuaca ya, pendengar ya. Yang mana Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyampaikan perakiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia Minggu 12 Juli 2026. Yang mana prakirawan BMKG Bintari menjabarkan, seperti dikutip kanal YouTube BMKG, untuk wilayah Sumatera, Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Jambi, Palembang, dan Pangkal Pinang berawan tebal, Tanjung Pinang hujan dengan intensitas ringan, Padang dan Bengkulu udara kabur, Bandar Lampung berkabut, Jawa, Semarang cerah berawan, Serang, Jakarta, Bandung, Jogja, dan Surabaya berawan tebal, Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar cerah berawan, Mataram dan Kupang berawan, Kalimantan, Pontianak dan Palangkaraya berawan, Samarinda berawan tebal, Tanjung Selor, hujan dengan intensitas ringan, Banjarmasin udara kabur. Untuk daerah Sulawesi, Makassar dan Manado cerah berawan, Gorontalo berawan tebal, Palu dan Mamuju, hujan dengan intensitas ringan, Kendari berkabut, dan Maluku, Papua, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke berawan, Ternate, Sorong, dan Manokwari berawan tebal, Ambon, hujan dengan intensitas ringan, Nabire berkabut. Nah, peringat itulah informasi terkait dengan perakiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia pada hari ini, Minggu 12 Juli 2026.

0: Hai.
1: Wah, sendal kamu bagus banget.
0: Iya dong.
1: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
0: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.
3: Iya, mendengar pukul 7 lebihnya 46 menit waktu Indonesia Barat, saat ini saatnya saya akan ajak Anda untuk mengikuti siaran langsung pertandingan Piala Dunia antara, maksudnya, Argentina versus Swiss ya. Kita ikuti dan dengarkan secara bersama pertandingan Piala Dunia 2026.

0: dimanfaatkan oleh pemain gelandang Liverpool menjadi gol. Swiss yang tidak mau kalah mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-67 lewat gol Dan Doye. Pemain Nottingham Forest itu berkolaborasi dengan Ricardo Rodriguez untuk membobol gawang Argentina. Sayangnya tidak lama berselang, Brill Embolo diusir dari lapangan karena akumulasi 2 kartu merah. Swiss mampu bertahan dari gempuran Argentina hingga memaksa permainan ke babak perpanjangan waktu. Di extra time, Argentina tampil luar biasa. Julian Alvarez menggandakan keunggulan Argentina pada menit ke-112 dan Lautaro Martinez menutup dominasi Argentina dengan gol ketiga pada waktu tambahan pertama babak tambahan waktu kedua. Dan atas hasil ini, Argentina akan menghadapi Inggris dalam laga semifinal Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Mercedes-Benz Stadium Amerika Serikat pada Kamis mendatang.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Beralih ke kabar tenis. Petenis Ceko Linda Noskova mencatatkan sejarah dengan menjuarai Wimbledon 2026 setelah mengalahkan kompatriotnya Karolina Muchova dengan skor 6-2, 5-7, 6-3 di London dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Catatan ini sekaligus menjadikan Noskova sebagai juara termuda Wimbledon dalam 15 tahun terakhir. Pada usia 21 tahun, Noskova menjadi juara Wimbledon termuda setelah legenda Ceko Petra Kvitová yang memenangi gelar juara pertamanya di All England Club pada 2011. Pada sesi jumpa pers, Noskova mengaku bahwa sesuatu yang berkilau menarik perhatiannya saat perjalanan ke kamar mandi dan hal itu cukup untuk membangkitkan semangatnya kembali.
1: I mean, he was pushing a lot and
2: dia terus mendorong dan terutama di 4 lap terakhir saya mencoba untuk tidak mengambil resiko maksimal, tetapi karena itu adalah posisi kedua akan lebih baik jika

0: starting over. I was in the bathroom and
1: aku sedang di kamar mandi dan menyiram sedikit air ke tubuhku, lalu memulai semuanya dari awal lagi. Tapi yang benar-benar membantuku adalah saat aku melangkah keluar dari lapangan untuk pertama kalinya, melihat piala-piala itu yang ada di sana, dan aku berpikir, aku tidak akan mengambil yang kecil, aku akan mengambil yang besar. Aku sudah sangat dekat, ini mungkin akan menjadi kekecewaan terbesar dalam hidupku, dan aku mungkin harus memulai semua dari awal. Di saat itulah, aku tersadar bahwa mungkin kuncinya adalah game pertama saat aku mampu mempertahankan servis. Dan ya, itulah titik kuncinya.
0: And yeah, that was the key points.
2: Pertandingan berlangsung dramatis. Noskova menguasai set pertama setelah dua kali mematahkan servis lawannya. Bukova bangkit pada set kedua dengan menyelamatkan 3 championship point saat tertinggal 2-5 mematahkan servis Noskova. Lalu menyelamatkan championship point kelima sebelum merebut 5 game berturut-turut untuk memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Setelah kehilangan set kedua, Noskova mengambil jeda singkat sebelum set penentuan. Dalam perjalanan menuju ruang ganti, ia melihat trofi Venus Rosewater Dish yang menjadi sumber motivasinya untuk kembali fokus. Noskova kemudian mengendalikan set ketiga hingga memastikan kemenangan dan mengukuhkan diri sebagai juara Wimbledon 2026.

0: Marc Marquez memimpin dominasi Ducati pada balapan sprint MotoGP Jerman di sirkuit Sachsenring sore kemarin. Ia finish terdepan unggul atas Alex Marquez dan Fabio Di Giannantonio di posisi kedua dan ketiga. Marc Marquez langsung memimpin selepas lampu start padam. Alex Marquez tetap membayangi, sedangkan Di Giannantonio mengamankan posisi ketiga pada putaran pertama. Memasuki lap ke-11 dari 15 putaran, Alex Marquez masih memberikan tekanan kepada kakaknya. Di Giannantonio kemudian mendekat dan mengancam posisi kedua hingga lap terakhir. Meski jarak antar pembalap beberapa kali berubah, tidak terjadi duel berarti setelah posisi awal terbentuk. Balapan berlangsung dengan minim aksi menyalip hingga bendera finish dikibarkan. Seusai sprint, Marc Marquez mengatakan bahwa pesaing terberatnya pada Grand Prix nanti adalah adiknya sendiri.
1: I mean, he was pushing a lot and
2: dia terus mendorong, dan terutama di 4 lap terakhir saya mencoba untuk tidak mengambil resiko maksimal, tetapi karena itu adalah posisi kedua, akan lebih baik jika Alex mengalahkan saya. Tapi dia berkendara dengan sangat baik. Saya sudah melihat pagi ini dengan bannya, dia mencatatkan waktu 20,3 detik. Jadi ya, besok akan menjadi lawan yang tangguh dan saya sangat senang karena dia adalah adik saya.
0: Marc mempertahankan posisi sejak start hingga garis finish tanpa mendapat tekanan berarti. Kemenangan itu memastikan Ducati menguasai 3 posisi terdepan. Sementara itu, Marco Bezzecchi harus absen setelah mengalami kecelakaan saat sesi kualifikasi sebelumnya. Situasi itu membuat Jorge Martin memperlebar keunggulan menjadi 11 poin di puncak klasemen usai finish ke-6.

0: Masih dari arena balap motor, pembalap Indonesia Veda Ega Pratama tampil sebagai yang tercepat pada sesi praktis Moto3 Grand Prix Jerman di sirkuit Sachsenring. Ia mencatatkan waktu terbaik 1 menit 25,848 detik dalam sesi latihan yang berlangsung pada hari Jumat kemarin. Akan tetapi, penampilan gemilang tersebut belum cukup untuk mendongkrak posisi Veda pada perebutan pole position Moto3 Jerman yang berlangsung pada sore kemarin. Meski catatan waktunya lebih baik ketimbang sesi latihan kemarin, yaitu dengan 1 menit 25,573 detik pada laga kualifikasi, akan tetapi hasil itu tidak cukup untuk mendongkrak posisinya. Veda harus puas memulai balapan dari grid posisi 13 setelah terpaut waktu 0,7 detik dari pole position Brian Uriarte. Walau tidak berada di barisan terdepan, kecepatan Veda pada sesi praktis menjadi bukti bahwa Veda memiliki potensi untuk bersaing dalam kelompok depan. Balapan di Sachsenring ini menjadi kesempatan berikutnya bagi Veda untuk menambah perolehan poin sekaligus melanjutkan perkembangan positifnya pada paruh pertama musim Moto3 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Beralih ke dalam negeri. Tim panjat tebing Indonesia meraih 2 medali emas, 1 medali perak nomor speed perorangan World Climbing Series Chamonix. Desak Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan emas dari nomor speed putri pada Minggu 12 Juli 2026 waktu setempat. Sedangkan Fredrik Leonardo keluar sebagai juara usai mengalahkan sesama atlet Indonesia Antasyafi Robi Al-Hilmi di partai final nomor speed putra. Desak Maderita Kusuma Dewi meraih emas setelah mengalahkan atlet Italia Giulia Randi pada babak final. Desak mencatatkan waktu 6,22 detik dan juga mengungguli Giulia Randi yang membukukan 6,51 detik. Sementara Fredrik tampil tercepat dengan waktu 4,89 detik, sedangkan Robi mencatat 5,11 detik.

0: Beralih ke olahraga renang, cabur Persatuan Renang Seluruh Indonesia PRSI Kabupaten Kediri mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Anne Kusuma dari Kediri.
1: Cabang olahraga Persatuan Renang Seluruh Indonesia PRSI Kabupaten Kediri mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur tahun 2027 mendatang. Cabang olahraga tersebut menargetkan kontribusi medali melalui tiga nomor andalannya, yakni renang kolam, renang artistik, dan juga loncat indah. Upaya tersebut diperkuat dengan pembinaan atlet yang berlangsung secara berkelanjutan, termasuk melalui pelaksanaan tes parameter sebagai bagian dari evaluasi kondisi fisik para atlet. Ketua PRSI Kabupaten Kediri, Didik Presianto, menjelaskan bahwa tes parameter yang telah dilakukan menjadi bagian dari sistem dari pembinaan atlet renang. Menurutnya, hasil pengukuran kondisi fisik menjadi acuan bagi pelatih untuk memantau perkembangan kemampuan atlet sekaligus menyusun program latihan yang jauh lebih terarah.
2: Enggak ada tantangan, biasa saja sudah. Makanan sehari-hari anak-anak. Oh, untuk regenerasi sudah kita evaluasi setiap tahunnya. Kan ada kejurpop, ada open sebagai ajang seleksi untuk masuk di tim pop.
1: Sementara itu, Ketua KONI Kabupaten Kediri, Hakim Rahmat Syaparnata, menyampaikan bahwa tes parameter tahap pertama yang telah dilaksanakan, hasilnya akan digunakan sebagai dasar evaluasi kondisi fisik para atlet, penyusunan program latihan, serta bahan penilaian dalam proses seleksi menuju Porprov 2027.
3: Selain ada Puslatkap, nanti kita ada tim yang setiap bulannya akan memonitoring dari segi persiapan pada saat atlet-atlet ini menjalankan TC, kira-kira apa yang kurang. Jadi kita nanti selalu berevaluasi, mengevaluasi dari kinerja kita. Kalau memang kurang, nanti segera kita benahi sehingga Porprov nanti kita bisa maksimal. Kita sudah mulai dari per Juli ini, dilaksanakan di setiap cabur masing-masing, tentunya ada tim monitoring yang kita terjunkan.
1: Melalui pembinaan yang dilakukan secara berkesinambungan dan evaluasi berkala, Kabupaten Kediri menargetkan mampu untuk menembus 5 besar klasemen akhir pada Porprov Jawa Timur 2027 mendatang. Anne Kusuma melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Ya, pendengar, telah Anda ikuti tadi informasi warta berita olahraga bersama Pro 3 RRI dan kembali di 97 FM RRI Sanggau di wilayah kawasan Sabang Merah. Ya, Anda bersama kami, kru-kru yang bertugas di Sanggau Siang, nanti kebersamaan kita hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya pendengar, Anda... Ya, maksud kami 11.20 saat ini, nanti hingga pukul 12 ya Anda kami temani dengan Sanggau Siang.

0: Eh, cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga. Bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
1: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
0: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
1: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
0: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
1: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
0: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

Iya, pendengar, Argentina memastikan langkah ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Swiss dengan skor 3-1 melalui babak perpanjangan waktu. Albi Celeste harus bekerja keras selama 120 menit untuk menyingkirkan perlawanan sengit wakil Eropa tersebut. Laga digelar di Kansas City Stadium Minggu 12 Juli 2026. Pagi waktu Indonesia Barat, Argentina langsung mengambil inisiatif serangan sejak menit awal pertandingan. Tekanan tersebut membuahkan hasil pada menit ke-10, Alexis Max Alister menunduk sepak pojok Lionel Messi membawa unggul 1-0. Setelah gol tersebut, Argentina lebih banyak menguasai jalannya pertandingan, namun Swiss tetap mampu memberikan ancaman melalui serangan balik cepat yang dipimpin Brill Embolo dan Doi. Ya, pendengar, selengkapnya Anda bisa kunjungi dan baca di portal resmi kami di rri.co.id.

sempatilah bagi orang yang beriman perkataan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu pegangan dalam kehidupannya. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa salat adalah amalan paling terbaik. Jika demikian, maka tidak ada waktu yang paling terbaik melebihi daripada waktu menunggu salat. Jika demikian, maka tidak ada panggilan yang paling terbaik melebihi daripada panggilan adzan untuk bisa melaksanakan salat berjamaah di masjid. Itulah yang senantiasa tertanam di dalam diri dan sanubari orang-orang yang beriman.

Ya, pendengar itu tadi telah Anda ikuti kumandang azan zuhur untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Saat ini Anda masih terus bersama kami di 97 FM RRI Sanggau di wilayah kawasan Sawang Merah.

Iya, pendengar, masih kami temani ruang dengar Anda. Ya, nanti hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, pukul 11.58 saat ini, pukul 12 hingga 13 nanti Anda akan kami hadirkan ya,

0: bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh. Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.
1: Kuangan tahu tuh tege magah sangkai kambang. Oke, ayo mainkan player keyboard kita, Bung Eko.

0: Ya, pendengar Anda di Ragam Budaya. Ya, siang hari ini seperti biasa kami undang Anda ya untuk bergabung di layanan telepon dan di layanan pesan singkat serta WhatsApp yang sudah tersimpan di HP Anda semua. Satu lagu dari ya dengan judul Sangkai Kambang ya. Di mana lagu ini merupakan karya musik bernuansa Dayak yang mengangkat nilai-nilai budaya, kehidupan serta kekayaan tradisi masyarakat Kalimantan. Lagu ini menyampaikan pesan tentang cinta, kerinduan dan pentingnya menjaga jati diri serta warisan leluhur. Halo, selamat siang.
1: Siang, Ragam Budaya.
0: Mm-hmm. Dengan
1: Bang Eko.
0: Ya.
1: Apa judul lagu tadi?
0: Sangkai Kambang.
1: Sangkai Kambang.
0: Sangkai Kambang.
1: Ada yang itu dari Koci sampai ke Desa. Itu apa judulnya?
0: Apa judulnya? Saya juga kurang tahu tuh judulnya. Apa liriknya apa tadi?
1: Anu ya, Balai Kerangan itu kampungnya kata.
0: Sampai
1: suka diputar Bang Eko tuh.
0: Bentar. Ke oke, nanti dicarikan dari Kocik sampai Bosar ya. Lagu Melayu Sekayam.
1: Apa judulnya?
0: Bentar, apa nih judulnya? Balai Kerangan ya.
1: Dari Kota sampai ke Desa.
0: Balai Kerangan, Ngunur Unang judul lah.
1: Ngunur Unang.
0: Ngunur Unang.
1: Oh.
0: Oke, nanti di.
1: Tidak lagunya nanti.
0: Oke.
1: Ngunur Unang. Yang tadi apa? Lupa.
0: Sangkai Kambang.
1: Sangkai Kambang. Trenki dan Dinda.
0: Betul.
1: Ya. Salamnya buat Abang Angkat di Pintis, Ayu Sika Senang, Mak Boboy, Bang Joto. Itu aja. Buat Bang Eko, kopi dinginnya aja tengah hari ini.
0: Oke. Kopi ya?
1: Kopi dingin.
0: Oke, makasih kopinya.
1: Selamat bertugas. Semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Baik, terima kasih Mbak Mola. Selamat siang. Ya, halo, selamat malam. Selamat malam pula. Selamat siang.
2: Lapar ya. Halo.
0: Dengan Bu Sonia ya?
2: Oh, kenal ya.
0: Nah, kenal dong. Bu Sonia kan selalu di langit namanya.
2: Iya. Semalam lah, udah lama, setahun lebih nggak nelpon, rupanya masih ingat.
0: Iya.
2: Bang Eko, aku mau request lagu nih, sedang istirahat nih.
0: Lagu apa nih?
2: Lagu Dayang Anjola, ajaklah.
0: Dayang Janjola?
2: Dayang Anjola.
0: Dayang
2: Anjola. Lagi istirahat nih, Bang Eko.
0: Wow, di mana? Ya.
2: Saya lagi di lokasi kerja saya nih, Bang Eko, dalam hutan.
0: Wilayah mana?
2: Masih landak, tapi udah batas sama berasananya, udah daerah Pangkalan Bun, ujung sananya masih 7 jam Ketapang ya.
0: Oh, gitu ya.
2: Karena ini lokasi nenek akek saya.
0: Ya.
2: Dalam hutan Pengarang kata orang.
0: Oke.
2: Oke. Salamnya untuk semua saja, terutama untuk Bung Eko, salam buah durian.
0: Terima kasih.
2: Oke, ya. Terima kasih. Selamat ya Bung Eko, putarin siang. Dong. Selamat. Ya. Siang, sampai jumpa kembali nanti malam.
0: Oke, terima kasih. Bu Sonia di wilayah Landak. Ya, selamat siang.
3: Halo. Selamat siang, menjang sore. Dari
0: selamat
3: patah hati di Kota Tanggau.
0: Dengan Uju Sekayam.
3: Nah, Uju Sekayam, betul. Ini sama Oklin ke sama Eko nih?
0: Bung Jeki.
3: Oh, Bung Jeki, betul. Mana ya, Bung Jeki ya. Siapa mau masuk ke Ibu Sonia kan? panjang umur dengan suara Ibu Sunia ya.
0: Dayang Anjola lagunya.
3: Baru dah setahun lebih sentuh atau nak pernah dengar.
0: Betul.
3: Rupanya,
0: betul.
3: Rupanya kalau ada sayap dia terbang ke bulan ke. Lagu lagu Sunia yang sini.
0: Lagu? Oh,
3: lagu Sunia lagu dangdut ya.
0: Lagu pop.
3: Ini putar lagu daerahnya nih. Sukses menanam sawit judulnya.
0: Sukses menanam sawit. Oh, ada ya lagunya ya?
3: Ada, pasti ada. Sering-sering diputar setiap hari, setiap jam boleh diputar. Lagunya dibikin pakai Ibu Sunia, mudah Ibu Sunia usahanya lancar. Kalau lancar kan bisa lempar dengan orang kota Tanggau ini.
0: Okay.
3: Orang sudah senang dengan kota Tanggau. Begitu aja mereka bagi-bagi teman yang lain.
0: Oke, okay. Terima kasih.
3: Diputar lagunya nih.
0: Oke, okay. Lagi dicarikan.
3: Diputar nanti aku patah hati lagi.
0: Oke, okay,
3: nah, begitu aja. Lupa nanya siapa menang dari Argentina ini?
0: Argentina.
3: Yang main dari siapa menang Argentina dengan siapa ini?
0: Argentina yang menang.
3: Berapa kosong?
0: 3-1.
3: Ya Allah ma. Kalah lagi figura ini ya. Aku memang gak suka aku kalau juara dunia atau menang.
0: Oke. Okay.
3: Memang orang yang belum menang disuruh menang. Begitulah kan sebenarnya kau ini punya senior nih. Begitu ya bang kau.
0: Oke. Terima kasih, selamat siang. Ya halo, selamat siang.
4: Halo, selamat siang Meragam
0: selamat
4: Budaya.
0: Selamat siang. Ini dengan Mama.
4: Dengan Mama Gunawan dari Lombok.
0: Mama Gunawan. Ya, soalnya fotonya ada di sini nih. Oke, silakan Mama Gunawan.
4: Masih dapat judul?
0: Judulnya apa?
4: Selau Bayu Meneg dari Bujoya.
0: Selau
4: Bayu Meneg.
0: Oke.
4: Ya, baik. Salam dulu terutama buat Bung Giko yang sedang berada di meja siar. Semoga aktivitasnya siang ini berjalan lancar dan dilindungi Tuhan Yang Maha Kuasa.
0: Oke.
4: Salam sehat dan salam kompak ya buat teman-teman dimanapun Anda berada tanpa kecuali. Oke, terima kasih. Selamat siang dan
0: terima
4: selamat
0: kasih.
4: Bertugas.
0: Selamat siang, Mama Gunawan ya di Lombok. Ya, kita tahan dulu ya, kita dengarkan requestan dari penelpon kita tadi ya. Ada Mbak Mola, Bu Sonia, Ai Susah-Susah, dan Mama Gunawan. Kita dengarkan ada lagunya Ngunur Unang.

0: Mama, ada PR ini.
1: PR apa, nak? Sini Mama Mulia.
0: Ini, Mak, PR Pancasila. Malas telah IKS.
1: Tidak bisa begitu, no. Pancasila itu penting. Mama mau ajar kamar ya.
2: Satu hours later.
0: Mama, tilaika so bisa. Mama dengar kamar ya. Pancasila. Satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan.
3: Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan pada anak sejak masih usia dini.
0: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wih, anak mama hebat.

0: Mama, ada PR ini.
1: PR apa, nak? Sini Mama mau lihat.
0: Ini, Mak. PR Pancasila. Malas telah IKS.
1: Tidak bisa begitu, no. Pancasila itu penting. Mama mau ajar kamari, ya.
0: 2 hours later. Mama, telah IKS so bisa. Mama dengar kamar ya. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan.
2: Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan pada anak sejak masih usia dini.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Anak mama hebat.

0: Iya, pendengar, dua lagu cantik daerah Sekayam ya, dan Sintang ya. Sintang apa Landak tadi ya. Telah Anda dengarkan, dan lagu Melayu Sekayam ada Ngunur Unang. Lagu dalam bahasa Melayu Sekayam ya, yang mencerminkan nilai-nilai kehidupan masyarakat di wilayah Sekayam, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang, Bung Ganteng.
0: Selamat siang.
1: Cuacanya cerah hari ini, Bung. Cuacanya cerah di Subang.
0: Oh, lagi di perbatasan. Ngapain?
1: Ya, perbatasan. Anu, lagi betapa. Lagi betapa.
0: Oh, lagi hujan di jalan.
1: Jalan.
0: Oh, motornya kempes ban. Pompa dong.
1: Enggak. Pompa itu kempesnya di hati-hati.
0: Bawa ke bengkel.
1: Udah ke bengkel, udah lama saya bengkelnya. Oke. Lagunya Melayu Sambas. Melayu Sambas judulnya Mak Jande. Kasih Indra Sanilam ya. Mak Jande ya. Oke, itu saja.
0: Oke. Terima kasih. Ya, Lanius di Subah Sambas ya. Baik, selanjutnya. Halo.
2: Halo, Kopi.
0: Halo.
2: Halo, Kopi.
0: Kopi. Kopi habis dibawa pembantu pulang kampung.
2: Pembantunya dipecat satu.
0: Dia yang mecat dia sendiri.
2: Nah, itulah dipecat ya. Terus suruh balik lagi.
0: Mesin cuci juga dibawa bantu pulang kampung.
2: Nah itulah.
0: Cuci di sungai ya. Kuali, ya? Periuk, rice cooker juga dibawa pembantu semua.
2: Waduh, itu sih anu pembantunya stres itu.
0: Jadi dulu kan makannya sehari 3 kali, kalau sekarang sehari 2 kali.
2: Oh gitu. Mending sehari 2 kali ini sama sekali belum ada nih. Nggak.
0: Ngopi dong.
2: Kopi dong, kopi udah.
0: Oke, silakan. Lanius, Lanius pula.
2: Kolanius.
0: Mbak Miati. Soalnya baru tadi gabung, Lanius gabung masalahnya.
2: Ya Allah terus. Hutan terus ya Bang Eko. Hutan terus.
0: Hujan panas.
2: Iya, itu loh judul lagunya Hutan terus dari Sony Joss.
0: Sony Joss.
2: Ya.
0: Judulnya?
2: Hutan terus.
0: Hujan deras.
2: Iya.
0: Hujan.
2: Bukan hujan, udan.
0: Udan.
2: Udan, udan,
0: udan, udan. Oke.
2: Oke. Nanti jumpa lagi di produk ya.
0: Terima kasih. Yuk. Selamat siang. Sama-sama. Mbak Miati ya di depan kompi. Iya, selanjutnya selamat siang.
3: Halo Bang Eko, selamat siang. Salam ragam budaya.
0: Baik, dengan ya. Mbak Mola ya?
3: Ya,
0: kali ya. Mbak Yuli.
3: Ya, lama. Mbak Yuli. Aduh, abangnya suka lupa.
0: Di Kembayan ya?
3: Iya, di mana-mana aja boleh.
0: Di mana boleh ya? Di bawah kolong jembatan juga boleh ya?
3: Iya, di bawah jembatan juga boleh. Mau berendam nih Bang, soalnya panas banget.
0: Oh, jangan main panas dong.
3: Ya enggak lah, main panas, main kan dekat, main dingin-dingin.
0: Kan tinggal di sungai, main air dong.
3: Iyalah. Oke Bang, tercepat waktu ya. Masih bisa request lagu?
0: Lagunya masih kita hadirkan lagu-lagu pendengar kita siang hari.
3: Oke deh. Aku request dong.
0: Lagunya apa?
3: Aan Baget Bang, Leo Dandang Kalimantan.
0: Aan?
3: Aan Baget. Leo Dandang Kalimantan.
0: Leo.
3: Ya.
0: Dandang ya.
3: Ya.
0: Kok ke Dandang? Berendang kan
3: tahu,
0: masak.
3: Dia orang yang buat.
0: Leo Dandang Kalimantan.
3: Kalimantan. Udah sering diputar loh Bang.
0: Oke, makasih.
3: Oke,
0: Mbak Yuli.
3: Selamat siang ya Bang. Ya, selamat siang.
0: Ya, Aan Baget ya, Leo Dandang nanti dicarikan. Oke, kita dengarkan dulu ya. Sukses menanam sawit. Kita dengarkan.

0: Ke warung Tati beli pecel.
1: Hei, mau kemana?
0: Ke Tati, beli pecel buat sarapan. Mau nitip gak?
1: Boleh lah. Eits, jangan pakai sandal jepit. Ntar ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar.
0: Tuh kan, misunderstood lagi kan. Pakai sandal jepit itu bukan ditilang, tapi untuk antisipasi kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu. Gitu.
1: Lah, kalau gitu kamu kok gak pakai sepatu?
0: Lah, kan aku gak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok. Jadi, gak pakai sendal bukan ditilang, tapi meminimalisir kaki kamu melayang.
2: Hampir, pimpa. Yeay! Lagi, pingsung.

Ya, pendengar, terima kasih untuk Anda yang telah bergabung bersama kami di Ragam Budaya siang hari ini. Saat ini kita sudah di penghujung acara, 12.52 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, ya, mudah-mudahan terhibur dan tetap terus bersama kami di 97 FM RRI Sanggau. Nanti pukul 13 kami akan hadirkan informasi warta berita daerah dari Pro 1 RRI Sanggau.

Sebaliknya, ini adalah sistem warisan Jepang saat Perang Pasifik. Jepang adalah pihak yang membuat sistem tersebut dengan nama Tonarigumi dan Azazyokai tepatnya di tahun 1944. Tujuan Jepang membuat Tonarigumi dan Azazyokai adalah untuk mengontrol dan memobilisasi masyarakat untuk kepentingan perang. Tonarigumi atau di masa sekarang disebut RT, terdiri dari 10 hingga 20 rumah tangga. Di sana, perilaku dan aktivitas warga diawasi serta menyebarkan informasi dan instruksi dari pemerintah Jepang. Sementara itu, fungsi Azazyokai atau RW serupa dengan Tonarigumi. Berbagai hal juga diatur di sana, seperti memudahkan pengawasan dan pengaturan kewajiban masyarakat mengikuti pola Jepang di masa perang, pengaturan distribusi makanan, tugas penjaga, kerja rodi, dan juga propaganda. Akhirnya di masa sekarang, kita mengenal sistem ini yang dirubah menjadi RT dan RW.

dari kawasan Sabang Merah, Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: budaya kita yang ada di Kabupaten Sanggau, budaya yang ada di Kabupaten Sanggau, baik dari Melayu, Dayak, Tionghoa, dan suku-suku yang lain. Karena
1: penggunaan plastik dari beberapa minggu yang lalu memang udah kita sarankan meminimalkan. Jadi memang ada yang kita lihat sekarang udah berubah.
2: Warta siang selengkapnya Minggu 12 Juli 2026 bersama saya Eko Karjuan. Berita utama. DPRD Kabupaten Sanggau terus mendorong promosi budaya daerah sebagai upaya memperkenalkan kekayaan budaya sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata. Keberagaman budaya diharapkan mampu menarik lebih banyak wisatawan lokal maupun mancanegara, terutama karena Sanggau berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia.
3: Anggota DPRD Kabupaten Sanggau, Edi Emilianus Kusnadi, terus mendorong promosi budaya daerah sebagai upaya memperkenalkan kekayaan budaya kepada masyarakat luas. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus memperkuat identitas daerah. Menurutnya, keberagaman budaya merupakan aset penting yang perlu terus dipromosikan secara berkelanjutan. Promosi tersebut diyakini dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Berbagai agenda budaya seperti Gawe Dayak dan Paraje Budaya dinilai menjadi momentum strategis untuk memperkenalkan keberagaman budaya Kabupaten Sanggau. Kegiatan tersebut juga menjadi ruang untuk memperkuat persatuan antar suku di daerah.
0: Supaya bagaimana kita mengangkat budaya kita yang ada di Kabupaten Sanggau, budaya yang ada di Kabupaten Sanggau, baik dari Melayu, Dayak, Tionghoa, dan suku-suku yang lain. Karena bagaimanapun kalau kita tidak angkat, kita expose keluar, orang tidak tahu apa budaya kita yang ada di Kabupaten Sanggau. Dan kita untuk menarik para wisatawan, baik wisatawan lokal dan mancanegara. Karena kita daerah Kabupaten Sanggau ini berbatasan langsung dengan negara tetangga.

0: Malaysia, Sarawak. Dan nanti semua warga masyarakat Kabupaten Sanggau bisa ikut andil dalam hal kegiatan yang kita laksanakan tadi, baik gawai daya dengan paraje itu tadi.
1: Ia berharap promosi budaya terus dilakukan secara konsisten melalui berbagai kegiatan daerah. Selain melestarikan warisan budaya, upaya tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan perekonomian masyarakat di Kabupaten Sanggau. Wulandari melaporkan.
2: Polsek Kapuas berhasil memasarkan sebagian hasil jagung pipil kering ke Perum Bulog Cabang Sanggau setelah memenuhi standar mutu yang ditetapkan. Hasil uji menunjukkan sebanyak 350 kg jagung memenuhi persyaratan kadar dan aflatoksin sehingga diterima Bulog dengan harga Rp6.400 per kilogramnya. Sementara itu sebanyak 1,5 ton jagung pipil kering belum dapat diserap karena belum memenuhi standar kualitas yang akan melalui perbaikan proses pasca panen. Kapolsek Kapuas Ibtu Marianus menegaskan, hasil tersebut menjadi evaluasi untuk meningkatkan tata kelola budidaya, pengeringan, dan penyimpanan agar seluruh hasil panen memenuhi spesifikasi Bulog. Melalui program ketahanan pangan, Polsek Kapuas berkomitmen terus mendampingi sektor pertanian guna meningkatkan produktivitas, kualitas hasil panen, dan mendukung stabilitas pangan di Kabupaten Sanggau. Kelompok Sadar Wisata Muara Kantuk Sanggau terus mendorong penerapan konsep Go Green dalam pelaksanaan Car Free Day. Berbagai langkah dilakukan secara bertahap, mulai dari pengurangan penggunaan plastik hingga mengajak masyarakat lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan.
3: Kelompok Sadar Wisata Muara Kantuk atau Pokdarwi Sanggau terus menggalakkan penerapan gaya hidup ramah lingkungan dalam setiap kegiatan yang mereka selenggarakan. Salah satunya, dengan mengimbau para pelaku UMKM dan pengunjung untuk meminimalkan penggunaan plastik sekali pakai, serta membawa kantong belanja sendiri. Selain itu, pengunjung dan pedagang juga diminta membuang sampah ke tempat yang telah disediakan agar kawasan wisata tetap bersih. Ketua Pokdarwi Muara Kantuk Sanggau, Yunita Muslima, juga mendorong masyarakat untuk memanfaatkan kembali limbah plastik, seperti gelas bekas, agar memiliki nilai guna dan mengurangi volume sampah.
4: Terus kami himbau ya penggunaan plastik. Dari beberapa minggu yang lalu memang udah kita sarankan meminimalkan. Jadi memang ada yang kita lihat sekarang udah berubah ke kertas ya. Ada beberapa, tapi ada beberapa juga yang masih karena untuk kepraktisannya itu tetap menggunakan plastik. Nah, dari awal kami sudah menyarankan untuk membawa kantong kresek sendiri. Jadi mereka dari malam itu, jadi malam minggunya udah kita share di grup MKM untuk membawa plastik sendiri. Jadi langsung nanti dari selesai mereka berberes di selesai acara langsung membuang ke bak oren.
3: Yunita menuturkan, kedepannya CFD Muara Kantuk Sanggau akan terus menginovasikan penerapan konsep Go Green secara bertahap. Langkah tersebut diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menerapkan gaya hidup ramah lingkungan serta mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dalam setiap kegiatan. Tri Putri melaporkan.
2: Baik pendengar dan pemirsa, beralih ke berita olahraga. Kemenangan Argentina atas Swiss dengan skor 3-1 melalui babak perpanjangan waktu disambut antusias para pencinta sepak bola di Kabupaten Sanggau. Salah satu penggemar Argentina di Sanggau, Dimas Optimis, Albi Cileste mampu melangkah hingga meraih gelar juara Piala Dunia 2026. Menurutnya penampilan Lionel Messi dan kawan-kawan menunjukkan mental juara meski harus berjuang hingga 20 menit untuk memastikan tiket semifinal. Dimas meyakini Argentina memiliki kualitas tim yang cukup kuat untuk mengatasi Inggris pada babak semifinal dan kembali tampil di partai puncak. Ia berharap Argentina mampu mempertahankan konsistensinya permainan sehingga dapat mengangkat trofi Piala Dunia 2026. Koramil Kapuas menggelar nonton bareng atau nobar Piala Dunia bersama masyarakat di Kedai Borneo Sanggau. Dan Ramil Kapuas, Kapten Infanteri Eko Prasetyo Widodo mengatakan, kegiatan yang dikemas dalam komunikasi sosial kreatif bertujuan untuk mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat kemanunggalan TNI bersama rakyat. Ia menjelaskan kegiatan nobar tidak hanya menjadi ajang menyaksikan pertandingan sepak bola bersama, tetapi juga dimanfaatkan sebagai media komunikasi antara TNI AD dan masyarakat. Selain itu, kegiatan tersebut menjadi kesempatan untuk memperkenalkan profil TNI AD serta menyampaikan berbagai program yang telah dan akan dilaksanakan, termasuk karya bakti TNI skala besar pada tahun 2026. Pemirsa dan pendengar, beralih ke informasi lainnya, Besantak Serious Pol 1 hadir sebagai angin segar bagi pencinta olahraga tarung di Kabupaten Sanggau dengan membuka ruang kompetisi yang aman dan inklusif bagi semua kalangan. Melalui pembagian kategori yang terstruktur, ajang ini tidak hanya berfokus pada prestasi, tetapi juga menjadi sarana pembinaan bakat dan penyaluran energi positif generasi muda.
5: Besantak Series Volume 1 membuka kesempatan bagi masyarakat yang belum pernah bertanding untuk merasakan atmosfer olahraga tarung melalui kategori awam. Ketua Panitia Besantak Series Pol 1, Fatur Ikhlasan, menilai pendekatan tersebut menjadi bagian dari pembinaan olahraga yang inklusif. Fatur menjelaskan, Besantak Series Pol 1 mempertandingkan 3 kategori, yakni awam, pemula, dan amatir. Yang memaparkan pembagian kategori tersebut dilakukan agar setiap peserta dapat bertanding sesuai dengan kemampuan dan juga pengalaman yang dimiliki. Fatur, kategori awam sengaja dibuka sebagai wadah bagi masyarakat yang ingin mencoba olahraga tarung secara aman dan juga terarah. Selain memberikan pengalaman bertanding, ia menyebut kegiatan ini juga menjadi sarana menyalurkan energi generasi muda ke arah yang lebih positif.
6: Itu ada 3 kategori, itu awam, pemula, dan amatir. Awam itu kita sediakan untuk kawan-kawan yang pengen merasakan euforia di atas ring. Itu no basic, belum pernah bertanding, itu masuk di kategori awam. Terus di pemula itu ada yang udah pernah latihan tapi belum pernah bertanding. Di amatir ini kelas atlet. Tujuan kegiatannya kita mau cari atlet-atlet muda juga, dan untuk yang adanya kelas awam itu biar tidak berkelahi di luar. Tetap tujuan kita untuk acara ini, Jika ingin berkelahi ya di acara ini aja, di Besantak Series Pol 1.
5: Fatur berharap Besantak Series dapat terus berlanjut sebagai wadah pembinaan olahraga tarung di Kabupaten Sanggau. Menurutnya, semakin banyak kompetisi yang digelar, semakin besar pula peluang lahirnya atlet-atlet muda yang mampu berprestasi sekaligus membangun budaya olahraga yang sportif. Oktoferandi melaporkan.

Demikian pendengar rangkaian informasi dalam Warta Siang. Sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. DPRD Sanggau dorong promosi budaya untuk tarik wisatawan. Pok Darwis Muara Kantu dorong pengurangan sampah plastik. Saya Eko Karjuan, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Ya, pendengar, itu tadi telah Anda ikuti informasi, beberapa informasi yang kami rangkum dalam Warta Daerah Pro 1 RRI Sanggau di wilayah kawasan Sabang Merah, ya, Kota Daranante. Saat ini kita di 13.17 waktu Indonesia Barat, ya, nanti pukul 13.30 hingga 15 kami akan temani ruang dengar Anda untuk berhibur di musik Prodangdut.

0: coba perhatikan alamat rumah Anda. Pasti di situ ada keterangan RT dan RW. RT atau rukun tetangga dan RW atau rukun warga punya sejarah yang berakar dari kolonialisme Jepang di Indonesia. Tepatnya, ini adalah sistem warisan Jepang saat Perang Pasifik. Jepang adalah pihak yang membuat sistem tersebut dengan nama Tonarigumi dan Azazyokai, tepatnya di tahun 1944. Tujuan Jepang membuat Tonarigumi dan Azazyokai adalah untuk mengontrol dan memobilisasi masyarakat untuk kepentingan perang. Tonarigumi atau di masa sekarang disebut RT, terdiri dari 10 hingga 20 rumah tangga. Di sana, perilaku dan aktivitas warga diawasi serta menyebarkan informasi dan instruksi dari pemerintah Jepang. Sementara itu, fungsi Azazyokai atau RW serupa dengan Tonarigumi. Berbagai hal juga diatur di sana, seperti memudahkan pengawasan dan pengaturan kewajiban masyarakat mengikuti pola Jepang di masa perang, pengaturan distribusi makanan, tugas penjaga, kerja rodi, dan juga propaganda. Akhirnya di masa sekarang, kita mengenal sistem ini yang dirubah menjadi RT dan RW.
1: Kak Elo, besok pengen jadi pilot ya?
2: Iya dong, keren kan?
1: Kalau aku pengen jadi artis. Enggak deh, guru aja.
2: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
1: Enggak apa-apa kan?
2: Kalau Marco pengen jadi apa?
1: Apa ya? Astronot!
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
2: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi
1: S3
2: ya?
1: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
2: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
1: Ayah juga selalu memberikan apa
2: semua
1: yang Kak Rudy perlu dan
2: kamu
1: inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

0: Dangdut adalah kita jumpa lagi di Musik Pro Dangdut. Ya, siang hari ini kebersamaan kita nanti hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sehat selalu, semangat selalu untuk Anda di edisi libur Anda bersama keluarga. Ya, tetap diselimuti kebahagiaan tentunya ya. Ya, seperti biasa Anda bisa bergabung di layanan telepon dan di layanan pesan singkat dan WhatsApp ya. Kita tunggu untuk yang ingin bergabung. Kita coba terima penelpon pertama. Dengan siapa di mana? Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Ya, dengan siapa?
1: Dengan cucu Ai.
0: Cucu Ai di
1: adik angkat Bang Eko.
0: Oke. Silakan Mbak Mola.
1: Lagunya Termenung.
0: Termenung.
1: Karena semalam tak jadi termenung.
0: Mm-hmm. Oke, okay. Makasih Mbak Mola.
1: Nggak usah
0: pakai salam lah. Terlalu banyak salam.
1: Nah, salamnya buat Bang Eko bersama keluarga.
0: Oke, cukup.
1: Selamat siang.
0: Baik, terima kasih Mbak Mola. Iya, terima kasih Mbak Mola di simpang 3 ya. Atau 3 simpang. Ya, mohon maaf pendengar, kita tidak pakai salam ya, langsung aja ya request lagunya. Pro Dangdut.
2: Langsung ya. Pro Dangdut asal kita.
0: Silakan.
2: Atas nama cinta dari Leo Aldi.
0: Atas nama cinta. Oke, okay. Makasih Mbak Miati. Selamat siang. Ya, selanjutnya Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya. Oke, sudah ada di WhatsApp. Iya, Pro Dangdut.
3: Halo Bung Eko. Ibu Sonia dari Utan.
0: Oke, Bu Sonia, silakan Bu Sonia.
3: Request lagunya Sonia aja ya. Terima kasih buat Bung Eko.
0: Sonianya dangdut atau gimana?
3: Hah?
0: Lagu Sonia itu kalau nggak salah pop itu lagu Sonia.
3: Apa?
0: Lagu Sonianya. Kita kan di musik pro dangdut.
3: Ini apa? Persis dangdut kan?
0: Iya.
3: Sonia kan dangdut.
0: Ada ya? Dari siapa?
3: Adalah Abim Ngesti ya. Abim Ngesti ya.
0: Oke. Abim.
3: Yang aslinya.
0: Okay.
3: Salamnya untuk Bung Eko.
0: Iya, terima kasih. Bu Sonia, kita tidak pakai salam-salam ya. Terima kasih atensinya.
3: Apa?
0: Tidak pakai salam-salam. Kita hanya request lagu.
3: Iya, aku pun enggak mau salam-salam. Fotokopi aja salamnya
0: okay,
3: ya.
0: Oke, terima kasih. Selamat siang Bu Sonia. Baik, selanjutnya Pro Dangdut. Halo.
4: Halo. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Oke.
4: Lagunya Pecah Seribu, Bung Eko.
0: Pecah Seribu.
4: Iya.
0: Pecah seribu berarti ya. Ada 100.000 lah cukup ya pecahannya.
4: Ah, terserah lah.
0: 100.000. Nah. Terima kasih Mbak Elsa.
4: Selamat siang. Selamat siang Pro Dangdut dan dari kita.
0: Ya, dengan Mbak Elsa di Sungai Suban. Di Suban maksudnya. Di Sungai Suban pula ya. Lagu Termenung.

0: Iya, selanjutnya Pro Dangdut.
1: Halo.
0: Dengan siapa?
1: Buko. Mama Buko.
0: Oke.
1: Okay. Ya, lagu dulu lah.
0: Silakan.
1: Lagunya lagu cantik sajalah Bang Eko ya.
0: Cantik.
1: Dari Jabaria.
0: Oke.
1: Okay.
0: Terima kasih. Bye. Selamat siang. Bye. Baik. Mama Boboy di Kucing.

0: Lagunya Selamat Siang Pro Dangdut.
1: Selamat Siang Pro Dangdut. Lagunya Guti Bowo. No Comment. Selamat Siang Bung Eko.
0: Dari siapa?
1: Guti Bowo No Comment.
0: Ah, kurang jelas nih suaranya.
1: Guti Bowo No Comment.
0: No Comment. Ini dengan siapa?
1: Bung Pael.
0: Bung Pael. Oke, okay, makasih Bung Pael. Pael.

Ya baik pendengar, kita dengarkan dulu ya lagu dari requestan pendengar kita yang pertama ya, dengan Mbak Mola di Simpang. Simpang 3 apa 3 Simpang ya Mbak Mola ya. Kita dengarkan dulu, ada lagu Termenung.

0: has been slain.
1: Nih, pemimpin pilihan aku. Track recordnya bagus deh pokoknya. Hehehe, yang lain mah lewat.
2: Lewat. Nih, pilihan aku yang paling oke. Di medsos aja pendukungnya banyak banget.
1: Pendukung atau pendukung? Track recordnya bro yang penting. Pilihan aku nih yang pantas untuk jadi pemimpin masa depan.
3: Dek, maaf, ribut aja dari tadi. Udah boleh milih emangnya.
4: Belum kak, masih 15 tahun.
3: Belajar yang rajin aja dulu ya. Santun berpolitik dan bijak bermedia sosial. Gak perlu ribut-ribut.
5: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

0: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele, tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: adalah kita. Kita langsung terima. Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan paman ya? Paman atau Pak Wah nih?
1: Paman.
0: Pak Wah ya? Paman. Silakan paman.
1: Lagu dari Dangdut Koplo, Terhasut.
0: Terhasut. Jangan terhasut lah. Terhasut. Koplo ya.
1: Dangdut Koplo, Terhasut.
0: Makasih paman.
1: Oke, makasih Dangdut dari kita.
0: Iya, selanjutnya. Terputus ya. Baik. Coba lagi. Iya, Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Bang Eko.
0: Dengan
2: ya, Kak Yuli.
0: Kak Yuli nih.
2: Ya.
0: Yuli di sungai ya?
2: Iya, di sungai lagi berendam nih.
0: Oke, silakan.
2: Ya. Suling bambu, Bang, dari Tasya Rosmala.
0: Suling bambu, udah pecah sulingnya.
2: Kenapa?
0: Suling bambunya udah pecah gara-gara dimain sama anak-anaknya.
2: Oh ya, nggak apa-apa biar dia pecah, Bang.
0: Mau buat suling yang baru, belum ada yang pas sulingnya.
2: Iya, nanti Abang Eko aja yang buat ya.
0: Oke, makasih. Selamat ya, siang.
2: Iya.
0: Iya, dengan Kak Yuli di Sungai Mawang.

0: Ya, yang tampan-tampan, yang cantik-cantik silakan gabung sesuai dengan backsound lagunya ya. Santik, tampan ya, lagi tampan dari Siti Badriah. Ya, selamat siang juga saya sapa yang gabung di WhatsApp. Dengan Putra Segitiga. Oke. Lagunya Tamu Malam Minggu, Tasya Rosmala. Oke. Putra Segitiga Tanjung Kapuas.
1: Aku masih gak mau, emang aku cantik, aku benar-benar cantik.
0: Baik, terima kasih dengan Putra Segitiga di Tanjung Kapuas. Ya, mudah-mudahan terhibur ya Putra Segitiga ya. Oke, kita lihat lagi dengan Oman Samuda ya. Bung Widi di Tokyo mungkin lagi kerja nih beliau ya. Lanius di Subasambas. Joto RJ dengan Bi Yul di mana nih? Ya, kembali kita dengarkan ada Santik ya, requestan dari Mama Boboy. Ada juga Terhasut Koplo dan Suling Bambu.
2: Ku terpikat pada tuturmu, aku tersihir jiwamu. Nah, ini cocok nih buat konten video aku. Mau aku apa di media sosial, pasti viral. Eh, ngapain? Mau masukin lagu Raisa dong, yang jatuh hati, ke video aku. Pasti estetik deh.
3: Loh, udah izin belum?
2: Hah? Izin? Kok pakai izin segala?
3: Ya iyalah, itu namanya hak cipta, bagian dari haki. Hak kekayaan intelektual.
2: Ya elah, masa gue harus izin sama Raisa sih?
3: Izinnya ya sama penciptanya lah, atau pemegang hak cipta lagu tersebut. Ada undang-undangnya loh, Undang-Undang nomor 28 tahun 2014. Kamu nih bisa dituntut 1-7 tahun penjara dan denda jutaan rupiah.
2: Gitunya, cuma satu lagu kok.
3: Itu namanya pelanggaran hak cipta. Bukan cuma itu aja loh, bisa berupa merek dagang, desain, produk, dan masih banyak lagi loh.
2: Ih, ngeri deh.
3: Ngerti kan sekarang? Ngerti dong, masa nggak ngerti?

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat, seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

0: 91 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Skember atau dalam lidah orang Sabu diucap Hekebe adalah nama sebuah tempat di Sabu Rejua. Skember yang terletak di Bukit Eikepaka, Desa Railoro, Kecamatan Sabu Barat, dulunya berisi gedung pemerintahan seperti kantor pencatatan sipil, kantor urusan sekolah, kepolisian, penjara, serta mes bagi guru-guru pemerintah, dan yang utama adalah sumur sebagai sumber mata air. Sumur ini sangat vital dalam pemilihan lokasi Skeber karena airnya tidak pernah kering. Saat ini Skeber menjelma menjadi sebuah ikon wisata religi dengan pemandangan alam yang mempesona. Patung Tuhan Yesus setinggi 20 meter dibangun tepat di tengah-tengah Taman Skeber, sehingga menciptakan nuansa teduh dan damai. Selain itu, daya tarik utama dari tempat ini adalah benteng peninggalan Belanda yang masih kokoh, walaupun sudah agak tertutup oleh pepohonan yang melingkarinya, sehingga menambah kesan seakan-akan menjadi benteng yang tersembunyi.

Ya, Prodangdut Dangdut adalah kita. Ya, masih di musik Prodangdut ada lagu Terhasut ya. Lah Anda dengarkan Suling Bambu dan Santik Siti Badriah. Ya, kita tunggu lagi untuk Anda ingin bergabung masih di 085753810365 dan 081157564

0: Ya, tadi pendengar kita sudah ada yang ingin bergabung, silakan bergabung kembali ya. Kita tunggu masih di nomor telepon yang sama. Prodangdut.
1: Selamat siang, Prodangdut adalah kita.
0: Dengan Wan Usu ya?
1: Bukan.
0: Wan Mola.
1: Bukan.
0: Dengan?
1: Dengan ini. Dengan Bujang Kecewa di Bawah Langit.
0: Oh, Doni. Oke, silakan.
1: Dapat lagu enggak nih?
0: Lagunya apa?
1: Lagunya Bujangan dari Roma Irama.
0: Udah tua dah sekarang, enggak ada Bujangan.
1: Iyalah.
0: Roma. Roma juga udah tua. Gimana mau Bujangan?
1: Ya, ya memang mungkin waktu dia masih Bujangan, kali masih mudanya kan.
0: Lanes masih usia 20 tahun ya?
1: Ya, sekitar itu lah. Ya, sekitar 20 tahun, 19 tahun lah.
0: Antara itu. Masa 250 tahun?
1: Bukan 500 tahun.
0: Enggak mungkin lah, masa usia sampai 250 tahun?
1: Ya, enggak mungkin lah.
0: Oke. Okay.
1: Nah, itu kok udah sepuh. Ah, oke okay lah.
0: Ya, terima kasih, ya, Lanius.
1: Selamat malam.
0: Ya, Lanius di sebuah sambas ya. Masa umur 250 tahun? Oke. Nah, Mbak Mola kalau mau komplain langsung ya ke Lanius ya. Masa usia 250 tahun? Kita tunggu lagi.
2: Dari mana? Dari samping? Dari mana-mana aku tetap tampan.
0: Ya, lagunya Bujangan ya. Oke, yang lagi bujang-bujang, silakan gabung ya. Yang bujang tua juga enggak apa-apa gabung ya. Bujangan. Roma. Roma ya.

0: tampan. Oke, yang lagi tampan silakan bergabung ya. Yang cantik juga silakan bergabung.
1: Benar-benar cantik, cantik, cantik sayang, kita cuma temenan.
0: Ya, tadi telah bergabung ada Mbak Mola, Mbak Miati, Bu Sonia, Mbak Elsa, Mama Boboy, Bung Pael ya, Pak Mansam. Nah, Mbak Yuli di Sungai Mawang dan Lanius ya. Di WhatsApp siapa yang gabung nih?

Ya, Paman Sam, udah ya, Paman Sam. Terus ada Mama Gunawan. Mana lagi mencuri perhati. Yang ini dengan Wan Usu. Wan Usu tadi mau gabung ya, silakan Wan Usu. Dan rapi semprot parfum sana sini. Kurang apa lagi? Oke, putra segitiga Bung Widi. Nah, Bu Farida. Mbak Made resmi ya di Singaraja, selamat siang. Selamat berhari Minggu juga ya. Menikmati siang minggunya bersama keluarga tercinta. Bung Iwan di Bodok, apa kabar Bung Iwan?

Ya, pendengar, kembali kita hadirkan ya satu requestan dari Bung Lanius di Subasambas yang lagi bujang ya. Kita dengarkan ada bujangan Roma Irama.

0: jadi ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak-ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita, bergurau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit bang. Kayaknya nih kerja terus.
5: Banyak lah setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita ajem nyinga program tu. Pasti seru.
1: Jadi gok balapangan, yuk kenomot, terkidup gok radio den. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Iya, pendengar, itu tadi ada Vita Alfia, Masa Lalu. Ya, mudah-mudahan lagu ini bisa menghibur ya, dan mengingatkan masa lalu Anda yang selalu berbahagia tentunya bersama orang terdekat Anda dan orang yang Anda sukai. Dan pendengar, kebersamaan kita sudah di penghujung acara. Saat ini kita di 14.53 waktu Indonesia Barat. Sejak pukul 10 ya hingga saat ini pukul 15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih kami ucapkan kebersamaannya, yang mudah-mudahan terhibur dengan lantunan lagu-lagu dangdut yang kami hadirkan menemani suasana liburan Anda bersama keluarga di Minggu 12 Juli 2020. Dan pendengar, kami yang bertugas di Sanggau Siang edisi siang hari ini pamit undur ya dari ruang negara Anda, dan tetap terus bersama kami RRI Sanggau. Selanjutnya nanti di lintas Sanggau sore Anda akan bersama rekan-rekan kami yang bertugas bersama Mbak Natasha ya, hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya Koko Arjuan dan kru-kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat siang jelang sore dan selamat mengikuti sesi program kami selanjutnya.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

Selamat sore pendengar, Anda bersama kami Radio Republik Indonesia Sanggau dan Antikong. Anda mendengarkan kami melalui frekuensi 97 MHz. Dan juga Anda yang terus menyimak kami mungkin melalui aplikasi RRI Digital. Saat ini Anda ditemani oleh tim Sanggau sore ini. Saya Natasha Aidila bersama Anda di program Sanggau sore ini, tentunya nanti akan mengupdate beragam informasi-informasi terkini untuk Anda yang terus mendengarkan kami RRI Sanggau dan Antikong. Beragam informasi update juga bisa Anda pantau di portal berita online kami rri.co.id. Setelah yang satu ini, saya akan kembali untuk Anda.

0: itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial. Tapi bener nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
3: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
4: Tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata, di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

Penyiar Besantak series Vol 1 ini hadir sebagai ruang bagi masyarakat, khususnya generasi muda untuk menyalurkan minat pada olahraga tarung secara sportif dan aman. Ketua Panitia Besantak series Volume 1, Fatur Ihlasan, ini berharap kegiatan ini dapat mengurangi potensi perkelahian di luar arena sekaligus juga menjadi wadah pembinaan atlet muda. Fatur mengungkapkan Besantak series volume 1 ini mendapat antusiasme tinggi dengan jumlah pendaftar mencapai sekitar 100 hingga 140 orang. Namun panitia membatasi pertandingan menjadi 32 laga yang dibagi ke dalam 3 kategori, yakni awam, pemula, dan amatir sesuai tingkat pengalaman peserta. Ia mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya diikuti peserta dari Kabupaten Sanggau tetapi juga dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Meski demikian, disebutkan kategori atlet pada ajang ini diprioritaskan bagi peserta yang mendaftar dari Kabupaten Sanggau. Fatur memastikan panitia telah menyiapkan aspek keamanan selama kegiatan berlangsung, mulai dari perizinan hingga dukungan tim medis. Menurutnya kegiatan ini merupakan fun sparring yang mengedepankan keselamatan peserta dan juga sportivitas di atas ring. Fatur juga berharap pemerintah daerah dapat mendukung penyelenggaraan kegiatan serupa di Kabupaten Sanggau. Menurutnya semakin banyak wadah olahraga tarung yang positif, semakin besar pula peluang membina atlet sekaligus mengarahkan generasi muda untuk berkompetisi secara sehat dan sportif. Berikan informasi lainnya, masih akan terus kami hadirkan untuk Anda. Tetap setia bersama kami di RRI Sanggau.

0: Kakak, ini loh calon yang aku bilang kemarin. Track record-nya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus. Terus wawasannya juga...
1: Ogah mikirin calon-calonan. Paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
0: Kenalin dulu makanya. Kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong.
1: Iya deh, si paling tahu.
0: Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis.
1: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
0: Ih, kakak, ini ngomongin calon apaan sih?
2: Hai.
3: Wah, sendal kamu bagus banget.
2: Iya dong.
3: By the way, kamu tahu gak sejarah sendal?
2: Emang apa?
4: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

Pendengar, Kepala Bidang Perdagangan di Sperindakop dan UM Kabupaten Sanggau, Nurtiati mengatakan, pihaknya tidak hanya melakukan pengawasan distribusi LPG 3 kg di tingkat pangkalan, tetapi juga hingga ke tingkat pengguna. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan LPG bersubsidi dimanfaatkan oleh masyarakat yang benar-benar berhak. Ia menjelaskan LPG 3 kg diperuntukkan bagi masyarakat dan pelaku usaha mikro yang memenuhi ketentuan. Penggunaan LPG bersubsidi dibatasi bagi usaha mikro yang menggunakan gas tersebut untuk kegiatan memasak dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Selain rumah makan, ia menyebut pengawasan juga menyasar sejumlah jenis usaha lain yang tidak termasuk penerima LPG bersubsidi. Di antaranya usaha laundry dan peternakan ayam yang tidak diperbolehkan menggunakan LPG 3 kg. Nurtiati menegaskan pengawasan akan terus dilakukan secara bertahap bersama pihak terkait untuk memastikan penyaluran dan juga penggunaan LPG bersubsidi ini sesuai dengan ketentuan. Upaya tersebut juga diharapkan dapat menjaga agar LPG 3 kg ini tetap tersedia bagi masyarakat dan pelaku usaha mikro yang berhak untuk menerimanya. Berikut informasi lengkapnya dan juga informasi lainnya dapat Anda baca di portal berita online kami rri.co.id. Kami juga masih akan terus menemani Anda. Tim Sanggau sore ini masih akan terus mengupdate beragam informasi. Setelah nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami juga akan hadirkan Warta Berita Daerah Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Kakak gak gau sih.
1: Bisa aja jajan, nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk,
3: awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah. Karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak-ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita, bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Iya, banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok ngajani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tu. Pasti seru.
1: Jadi gok balap tangan, yuk kenomot, terkidup gok radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan Entiko.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

Peringkat Inggris akan menghadapi Argentina pada semifinal Piala Dunia 2026 setelah kedua tim meraih kemenangan di babak perempat final. Pertandingan dijadwalkan berlangsung di Stadion Atlanta, Amerika Serikat pada Kamis 16 Juli 2026 pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Laga tersebut menjadi pertemuan klasik dua kekuatan sepak bola dunia. Inggris dan Argentina sama-sama memiliki sejarah panjang serta rivalitas kuat di ajang Piala Dunia. Argentina memastikan tiket semifinal usai mengalahkan Swiss 3-1 setelah melalui babak tambahan waktu. Pertandingan berlangsung sengit hingga Swiss mampu memaksa skor imbang pada waktu normal. Alexis McAllister ini membuka keunggulan Argentina pada menit ke-9. Namun, Dan Doye ini menyamakan kedudukan untuk Swiss pada menit ke-67. Dua menit berselang, Swiss harus bermain dengan 10 pemain. Brel Embolo menerima kartu merah sehingga membuat timnya kehilangan keseimbangan. Keunggulan jumlah pemain dimanfaatkan Argentina pada babak tambahan. Julian Alvarez mencetak gol pada menit ke-112 sebelum Lautaro Martinez memastikan kemenangan di penghujung pertandingan. Inggris juga harus bekerja keras untuk mengamankan tiket semifinal. The Three Lions menang 2-1 atas Norwegia pada laga perempat final. Norwegia lebih dulu unggul melalui Andreas pada menit ke-36. Inggris kemudian bangkit lewat 2 gol Jude Bellingham untuk membalikkan keadaan. Kemenangan tersebut mengantar Inggris kembali menembus semifinal Piala Dunia. Tim asuhan Thomas Tuchel kini hanya berjarak 1 kemenangan menuju partai puncak. Pertemuan Inggris melawan Argentina menjadi salah satu duel paling bersejarah di Piala Dunia. Kedua negara telah beberapa kali bertemu dalam pertandingan penuh gengsi. Salah satu duel paling dikenang terjadi pada perempat final Piala Dunia 1986 di Meksiko. Pertandingan tersebut berlangsung setelah memanasnya hubungan kedua negara akibat perang Falkland atau Malvinas. Laga itu dikenang melalui 2 gol ikonik Diego Maradona. Salah satunya adalah gol kontroversial yang dikenang dengan sebutan Hand of God atau gol tangan Tuhan. Sementara itu, pendengar, Spanyol memastikan langkah ke semifinal setelah mengalahkan Belgia dengan skor 2-1. Pertandingan melawan Belgia tersebut berlangsung di California Sabtu 11 Juli 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. La Furia Roja unggul lebih dahulu melalui Fabian Ruiz pada babak pertama. Belgia sempat menyamakan kedudukan lewat Charles de Ketelaer sebelum turun minum. Memasuki babak kedua, kedua tim saling menciptakan peluang berbahaya. Michael Merino akhirnya mencetak gol kemenangan menjelang pertandingan akhir. Pertemuan Prancis melawan Spanyol mengulang semifinal Euro 2024. Saat itu Spanyol keluar sebagai pemenang dengan skor 2-1. Kemenangan tersebut mengantarkan Spanyol menuju partai final. La Furia Roja kemudian memastikan gelar juara usai mengalahkan Inggris dengan skor 2-1. Semifinal Piala Dunia 2026 diperkirakan kembali menghadirkan persaingan ketat. Masing-masing tim memiliki kualitas kuat yang merata di setiap lini. Peringat pukul 16 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi kami juga akan ajak Anda untuk menyimak warta berita daerah Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, dan Anda tetap siap mendengarkan kami RRI Sanggau di 97 MHz.

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita. Bersama saya Andre Widianto, inilah pokok-pokok berita.
0: Sari berita penting.
2: BPBD Kota Pontianak mencatat kebakaran bangunan di Pontianak cukup tinggi.
3: Tapi untuk tahun 2026 ini sampai yang terakhir kemarin itu udah mungkin 20 sampai 30 kejadian.
2: Kodam 12 Tanjung Pura perkuat pembinaan atlet menembak di Provinsi Kalimantan Barat.
4: Pangdam 12 Tanjung Pura ini sangat antusias membantu membina atlet-atlet perbaikan Kalimantan Barat.

Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita Korwil 9, Kalimantan Barat edisi Minggu 12 Juli 2026. Inilah berita selengkapnya.

0: Kami awali informasi sore hari ini, pendengar, frekuensi kebakaran bangunan di Kota Pontianak sepanjang semester pertama 2026 masih tergolong tinggi. BPBD menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terutama pada bangunan yang lama yang lebih rentan terbakar.
1: Frekuensi kebakaran bangunan di Kota Pontianak hingga pertengahan tahun 2026 masih menunjukkan angka yang cukup tinggi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Pontianak mencatat hingga Juni 2026 telah terjadi 30 peristiwa kebakaran bangunan dan rumah. Kepala Pelaksana BPBD Kota Pontianak M. Nasir mengatakan angka tersebut sudah mencapai 60% dari total kejadian sepanjang tahun 2025 yang berjumlah 50 kasus. Menurutnya dalam satu kejadian kebakaran tidak jarang api menghanguskan lebih dari satu rumah sehingga kerugian yang ditimbulkan semakin besar.
2: Tapi untuk tahun 2026 ini sampai yang terakhir kemarin itu udah mungkin 20 sampai 30 kejadian. Ini baru setengah tahun. Nah, ini yang mungkin perlu kita sikapi lebih meningkatkan kewaspadaan.
1: Sementara itu, instruktur Satuan Pemadam Kebakaran Pancabakti Pontianak Edi Effendi menilai sebagian besar kebakaran terjadi pada bangunan semi permanen yang telah berusia puluhan tahun. Bahkan beberapa bangunan yang terbakar berumur lebih dari 50 tahun sehingga materialnya lebih mudah terbakar dan mempercepat penyebaran api.
3: Fenomena kebakaran kita di Pontianak, pertama itu bangunan kita tuh bahkan masih semi permanen. Semi permanen itu kemudian udah semi permanen dan usia dari bangunan itu udah mencapai puluhan tahun. Ada yang udah 50, ada yang sampai 50 tahun itu. Jadi bahan-bahan di dalam itu lebih gampang terjadi terbakar gitu ya.
1: Edi Effendi menghimbau warga maupun pelaku usaha yang memiliki ruang publik agar menyediakan alat pemadam api ringan atau APAR maupun peralatan pemadam sederhana sebagai langkah penanganan dini sebelum api membesar. Menurutnya, kesiapsiagaan masyarakat menjadi faktor penting meminimalkan dampak kebakaran sekaligus menyelamatkan jiwa dan harta benda. Fiko Al-Hadi melaporkan.
0: Instalasi listrik yang sudah tua dan kebocoran gas di ruang tertutup masih menjadi penyebab utama kebakaran rumah. Masyarakat diminta memahami sumber resikonya agar dapat melakukan pencegahan sejak dini.
1: Instalasi listrik yang telah berusia puluhan tahun masih menjadi penyebab utama kebakaran bangunan maupun rumah di Kota Pontianak. Kondisi kabel yang rapuh membuat risiko korsleting meningkat, terutama saat dialiri arus listrik yang menghasilkan panas. Instruktur Satuan Pemadam Kebakaran Pancabakti Pontianak, Edi Effendi, mengatakan anggapan bahwa kebakaran

0: Kebakaran disebabkan oleh listrik pada dasarnya berawal dari usia kabel instalasi di dalam rumah. Menurutnya masih banyak bangunan yang menggunakan kabel berusia lebih dari 50 tahun sehingga kualitas insulasi menurun dan lebih mudah memicu kebakaran.
1: Yang bangunannya dari 70 tahun, dari 60-an tahun, ada kabelnya belum pernah diganti
0: ganti.
1: Atau apa, masih gitu kan, terjadi korsleting karena dimakan tikus, makan usia, karena kabel udah lama, alur listrik kan panas, terjadi pelelehan sehingga terjadi bakar. Bakarnya tidak langsung, dia mungkin ke triplek, ke tripleknya akan menyebabkan satu kebakaran.
0: Selain listrik, Edi juga meluruskan anggapan mengenai ledakan tabung gas. Menurutnya tabung gas pada umumnya tidak meledak. Ledakan justru terjadi akibat akumulasi gas yang bocor di dalam ruangan tertutup tanpa ventilasi yang memadai. Gas yang mengendap di dalam ruangan akan mudah terselut ketika terkena percikan api atau sumber panas lainnya. Oleh sebab itu, Edi menghimbau masyarakat memastikan kondisi regulator dan selang gas selalu dalam keadaan baik. Fiko Al-Hadi melaporkan.
2: BPBD Provinsi Kalimantan Barat memetakan 335 desa rawan kebakaran hutan dan lahan di 14 kabupaten kota. Pemetaan tersebut menjadi acuan pemerintah daerah untuk memperkuat pengawasan dan pencegahan karhutla selama musim kemarau. Berikut laporannya.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Barat memetakan sebanyak 335 desa di 14 kabupaten kota sebagai wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Pemetaan tersebut menjadi acuan pemerintah daerah untuk memperkuat pengawasan dan langkah pencegahan selama musim kemarau. Ketua Satuan Tugas Informasi Bencana BPBD Provinsi Kalimantan Barat, Daniel, mengatakan penetapan desa rawan dilakukan melalui kajian teknis oleh masing-masing pemerintah kabupaten dan kota. Indikator utamanya adalah wilayah yang berulang kali mengalami karhutla serta memiliki lahan gambut yang mudah terbakar.
4: Lalu bagaimana menentukan daerah ini menjadi rawan karhutla? Nah, ini mekanismenya melalui kabupaten dan kota masing-masing. Mereka mengadakan rapat teknis, tentu salah satu indikatornya adalah kejadian karhutla di wilayah itu terjadi secara berulang-ulang, ya, selain memang tanahnya lahan gambut.
3: Daniel menjelaskan kebakaran tetap berpotensi terjadi di luar wilayah yang telah dipetakan. Namun, desa-desa yang masuk kategori rawan menjadi prioritas pengawasan karena memiliki tingkat risiko lebih tinggi, terlebih karakter gambut di Kalbar membuat api dapat menyala di bawah permukaan tanah dan membutuhkan pemadaman berulang. Data BPBD Kalimantan Barat mencatat luas lahan yang terbakar sejak Januari hingga 31 Mei 2026 mencapai 28.216,32 hektar. Sekitar 77% dari total luas kebakaran tersebut terjadi di Kabupaten Ketapang, Mempawah, dan Kuburaya, sehingga ketiga daerah itu menjadi fokus pengendalian karhutla. Menurutnya, pemetaan ini menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk memperkuat pencegahan dan pengawasan sejak dini. Harapannya, kebakaran dapat ditekan sehingga dampak terhadap masyarakat, kesehatan, dan lingkungan dapat diminimalisir. Hermanta melaporkan.
5: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 Antikong FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz, dan live audio streaming di rri.co.id. serta aplikasi RRI Digital.
2: Anda masih bersama kami dalam berita Korwil 9 Kalimantan Barat dan kami lanjutkan kembali informasi di sore hari ini, pendengar. Usai hampir 17 bulan menjalankan tugas pengamanan di perbatasan Republik Indonesia Papua Nugini, prajurit Komando Pasukan Gerak Cepat atau Kopasgat dari Yonko 466 Supadio akhirnya kembali ke Kalimantan Barat. Kepulangan mereka disambut penuh haru oleh keluarga dalam upacara penyambutan purna tugas di markas Yonko 465 Kopasgat, Pangkalan TNI AU Supadio. Berikut kita simak laporannya.
6: Suasana haru dan penuh kebahagiaan mewarnai upacara penyambutan purna tugas Satgas Korpasgat Pamtas RI PNG BKO Kogab Wilhan 3 Batalion Parako 468 Pascat tahun 2025 di markas Yonko 465 Kopasgat Pangkalan TNI AU Supadio. Salah seorang prajurit Yonko 466 Supadio Sertu Arianto mengaku bersyukur dapat kembali ke tanah air setelah hampir 17 bulan meninggalkan keluarga untuk menjalankan tugas pengamanan di wilayah pegunungan Papua. Menurutnya, momen terbaik setelah menyelesaikan penugasan adalah bisa kembali berkumpul bersama istri dan keluarga dalam keadaan selamat. Selama bertugas di wilayah perbatasan, Arianto menghadapi berbagai tantangan, terutama keterbatasan akses dan sarana pendukung. Dirinya mengatakan selain menjaga keamanan, personel TNI juga berperan membantu masyarakat di Papua Pegunungan yang memiliki akses transportasi dan logistik yang terbatas.
7: Alhamdulillah selama hampir 17 bulan meninggalkan keluarga, penugasan di Papua Pegunungan, alhamdulillah sudah kembali bersama, berkumpul bersama keluarga lagi. Mungkin momen yang terbaik adalah berkumpul bersama keluarga pada hari ini.
6: Baginya, sebagai prajurit Korpasgat, pengabdian kepada bangsa merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Kebahagiaan atas kepulangan Arianto juga dirasakan sang istri, Lisna Arianto. Setelah berbulan-bulan menanti, dirinya bersyukur suaminya kembali dalam keadaan sehat dan selamat. Sebagai istri anggota TNI AU, Lisna mengaku telah memahami resiko dan konsekuensi kehidupan seorang prajurit. Karena itu, apabila sang suami kembali ditugaskan menjaga perbatasan atau wilayah lainnya, dirinya bersama keluarga akan tetap memberikan dukungan penuh.
8: Saat berangkatnya kita harus ikhlas melepas semuanya demi NKRI, terus menjalani hari-hari, mendengar perintah suami di sana, hanya bisa kirim doa semuanya. Nah, kita jalani dengan ikhlas, dukungan dari pihak keluarga, pihak keluarga juga mendukung, anak-anak juga mendukung, alhamdulillah dengan lancar semua.
6: Kepulangan personel Satgas PAMTAS RI PNG menjadi akhir dari masa penugasan sekaligus awal untuk kembali menjalankan tugas di satuan masing-masing. Bagi keluarga, momen berkumpul bersama menjadi hadiah paling berharga setelah berbulan-bulan dipisahkan oleh tugas negara. Syahrusani melaporkan.
2: Komitmen Kodam 12 Tanjung Pura dalam memajukan olahraga menembak mendapat apresiasi dari pengurus Provinsi Perbakin Kalimantan Barat melalui penyelenggaraan Tanjung Pura Shooting Open Turnamen 2026. Ajang ini dinilai menjadi bagian penting dalam pembinaan atlet menuju Pekan Olahraga Nasional. Berikut laporannya.
9: Kejuaraan menembak serangkaian hari ulang tahun ke-68 Kodam 12 Tanjung Pura menjadi momentum penting bagi pembinaan atlet menembak di Kalimantan Barat. Sekretaris Umum Perbakin Kalbar, Rudianto Sulaiman, saat pembukaan Tanjung Pura Shooting Open Turnamen 2026 di lapangan tembak Indoor Rahmat Sport Center Kodam 12 Tanjung Pura Kuburaya, menyatakan bahwa dukungan Pangdam terhadap olahraga menembak dinilai memberi semangat baru bagi Perbakin Kalbar dalam mempersiapkan atlet menghadapi berbagai kejuaraan.
10: Pangdam 12 Tanjung Pura ini sangat antusias membantu membina atlet-atlet Perbakin Kalimantan Barat. Nah, kita berharap insya Allah PON ke depan Perbakin Kalimantan Barat bisa membawa nama Kalimantan Barat untuk mendapatkan medali emas.
9: Perbakin Kalimantan Barat akan kembali menggelar kejuaraan menembak pada 8 dan 9 Agustus 2026 sebagai bagian dari persiapan atlet menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov. Ajang tersebut menjadi tahapan penting dalam proses seleksi dan pembinaan atlet yang diproyeksikan memperkuat kontingen Kalimantan Barat menuju PON 2028 di Nusa Tenggara Barat. Hermanta melaporkan.

0: info cuaca hari ini.
1: Selanjutnya kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Reni. Silakan Reni, laporan Anda.
2: Ya, terima kasih rekan Andre di studio. Selamat sore para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami laporkan perakiran cuaca untuk hari ini. Untuk cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini terpantau berawan. Kemudian untuk perakiraan cuaca esok hari, Senin 13 Juli 2026, diperkirakan sebagian besar wilayah Kalimantan Barat cerah hingga cerah berawan. Untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat yang diupdate hari ini, hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, terdeteksi adanya 7 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Dan untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam 1 minggu ke depan, wilayah Kalimantan Barat masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id atau melalui media sosial kami di Instagram yaitu BMKG Kalbar atau bisa berkunjung langsung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Reni. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Andre.
1: Baik, terima kasih Reni, selamat bertugas kembali. Itu dia pendengar informasi perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Reni. Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andre Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak @gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Akhir-akhir ini kita sering mendengar tentang cacar monyet. Tapi, apa sebenarnya cacar monyet itu? Cacar monyet atau monkeypox adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang berasal dari hewan, terutama dari primata dan hewan pengerat. Penyakit ini dapat menular ke manusia melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi atau dari manusia ke manusia melalui cairan tubuh. Gejalanya mirip dengan cacar pada umumnya, yaitu demam, sakit kepala, nyeri otot, lemas, hingga muncul ruam pada kulit yang bisa berkembang menjadi lepuhan. Meski gejalanya mirip, cacar monyet cenderung lebih ringan dibanding cacar air. Namun, jangan lengah, pencegahan tetap penting. Berikut beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Hindari kontak langsung dengan hewan liar yang berpotensi terinfeksi. Selalu jaga kebersihan diri dengan mencuci tangan secara teratur. Dan gunakan masker serta hindari kontak dekat dengan orang yang menunjukkan gejala. Ingat, meski cacar monyet belum menyebar luas seperti penyakit lainnya, pencegahan dini sangat penting untuk melindungi diri dan orang-orang di sekitar kita. Tetap waspada, tetap sehat.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampat. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.
3: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6 ribu jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan. Disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

Peringat baru saja tadi kita ikuti Warta Berita Daerah Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Dan selanjutnya kami akan menemani Anda di program Kentongan sampai dengan nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Peringat berdasarkan perakiraan cuaca BMKG, kondisi cuaca di wilayah beberapa wilayah ini di Kalimantan Barat yang memang diperkirakan didominasi cuaca berawan hingga cerah berawan dengan suhu berkisar 25 sampai dengan 32 derajat Celcius. Meski demikian, masyarakat memang tetap dihimbau untuk tidak lengah karena perubahan cuaca dapat terjadi secara tiba-tiba, terutama pada siang hingga sore hari. Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan, gunakan pelindung diri dari paparan sinar matahari, yaitu gunakan sunscreen, cukupi kebutuhan cairan tubuh, dan hindari aktivitas berat dalam waktu yang lama. Sementara itu, bagi nelayan, petani maupun pengguna transportasi sungai dan laut, selalu perhatikan perkembangan informasi cuaca sebelum memulai aktivitas. Masyarakat yang tinggal di daerah rawan banjir, pesisir maupun kawasan dengan banyak pepohonan juga dihimbau untuk tetap waspada terhadap kemungkinan angin kencang yang dapat menyebabkan pohon tumbang atau gangguan lainnya apabila terjadi perubahan cuaca secara mendadak. Peringat informasi lainnya masih akan terus kami update untuk Anda. Tetaplah setia bersama kami di 97 MHz.

0: Pernah mendengar istilah Sape Sono? Jika kamu ke Madura, Sape Sono sama terkenalnya dengan karapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan Sono adalah singkatan dari Soko Nanongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes Sape Sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape Sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut karapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape Sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, Sape Sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas, sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas, bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tanduk dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan Sape Sono tersebut. Saat Sape Sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengok-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!
1: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda. Tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah. Tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
2: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
1: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, cuaca ini bisa berubah dengan cepat tanpa diduga. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengenali tanda-tanda cuaca berbahaya agar dapat mengurangi resiko saat beraktivitas. Apabila langit mulai menghitam, angin bertiup semakin kencang, atau terdengar suara guntur, segeralah mencari tempat yang aman, hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, maupun tiang listrik karena berisiko roboh atau tersambar petir. Bagi pengendara, kurangi kecepatan kendaraan saat hujan turun, nyalakan lampu utama, dan jaga jarak aman dengan kendaraan lain. Jangan memaksakan diri melintasi jalan yang tergenang karena kedalaman air seringkali sulit untuk diperkirakan dan dapat membahayakan keselamatan. Di rumah, pastikan atap, talang air, dan saluran drainase dalam kondisi baik. Rapikan barang-barang di halaman dan mudah terbawa angin, serta pangkas dahan pohon yang berpotensi patah. Jika Anda menerima informasi peringatan dini cuaca dari BMKG atau BPBD, segera ditindaklanjuti dengan meningkatkan kewaspadaan. Peringatan informasi-informasi lainnya masih akan terus kami update di program Kentongan untuk edisi hari ini sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Ah, banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah, seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.
2: Sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.
3: Karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan.
4: Hah?
3: Ini.
4: Ada info heboh di grup WA.
3: Jalan keluar.
4: Viral juga di media sosial. Semuanya. Tapi bener nggak sih?
5: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang diklaim menunjukkan tumpukan uang bantuan dari Australia yang siap dibagikan ke Indonesia. Narasi dalam video menyebutkan bahwa uang tersebut dibagikan kepada umat Kristen dan dana untuk pembangunan 800 gereja di Indonesia. Faktanya, klaim dalam

Apakah kamu pernah berpikir bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat

0: Banjir, banjir. Mana hujannya nggak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini, Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya, Neng. Ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu, kalau hujan kayak gini meluap dan banjir, Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehehe, kadang sih, Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh, Pak. Mulai sekarang, nggak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga, kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus, nggak boleh buang sampah sembarangan.

Pendengar, kembali kami update informasi untuk Anda. Kementerian HAM ini menilai dugaan penyimpangan dana KIP kuliah berpotensi melanggar hak atas pendidikan mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Kasus tersebut dinilai bukan hanya persoalan korupsi, tetapi juga mengancam pemenuhan hak asasi manusia di bidang pendidikan. Direktur Jenderal Dirjen Pelayanan dan Kepatuhan HAM, Munaf Rizal Manan, menyebut penyimpangan dana bantuan pendidikan ini berpotensi mencederai hak atas pendidikan. Korbannya terutama mahasiswa dari keluarga kurang mampu apabila dugaan tersebut terbukti melalui proses hukum yang berlaku. Munaf Rizal juga menegaskan hak atas pendidikan dijamin konstitusi, undang-undang HAM, serta perjanjian internasional yang telah diratifikasi Indonesia. Jaminan tersebut menjadi dasar negara memastikan setiap warga memperoleh akses pendidikan tanpa diskriminasi maupun penyimpangan pelaksanaannya. Munaf Rizal menyebut bantuan pendidikan menjadi instrumen negara memenuhi hak pendidikan sehingga penyalahgunaan dana menghambat akses mahasiswa kuliah. Dampaknya mencakup putus kuliah, tekanan psikologis, kesenjangan sosial, serta menurunnya kepercayaan publik terhadap perguruan tinggi. Pendengar, informasi lengkapnya dan juga informasi lainnya dapat Anda baca di portal berita online kami rri.co.id.

0: ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh, tapi bercerita bergurau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no?
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah, setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
14: Nah, jadi jangan sampai kita aja mengingat program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gua balapangan, yuk ke nomot, tengkidop gua radio dem. Ngoping, Bedabol, WRRI Sangau, ngan entikong.
15: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
16: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
17: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.
1: Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami RRI Sanggau di 97 MHz, dan kami juga masih terus mengupdate berbagai informasi terkini untuk Anda. Informasi yang kami update dari rri.go.id terkait layanan terhadap korban kekerasan tidak cukup dengan penanganan kasusnya semata. Namun harus dipastikan korban memperoleh pendampingan hingga akhirnya mampu bangkit dan hidup mandiri. Demikian disampaikan Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Wamen PPPA Veronica Tan pada Sabtu 11 Juli 2026 lalu. Menurutnya layanan korban kekerasan harus berfokus pada pemulihan dan pemberdayaan berkelanjutan. Saat mengunjungi UPTD PPA Sulawesi Tengah, Veronica mendengarkan berbagai tantangan dalam proses pemulihan korban kekerasan. Karena itu, Wamen menekankan pendampingan 14 hari pertama harus dioptimalkan sesuai dengan kebutuhan korban. Karena itu, Veronica mengajak pemerintah daerah memperkuat kolaborasi lintas sektor agar layanan perlindungan berjalan secara terpadu. Menurutnya, hal ini menjadi kunci keberhasilan pemulihan perempuan dan anak korban kekerasan. Wakil Gubernur Wagub Sulawesi Tengah Reni A. Lamajido menyatakan siap untuk memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak. Hal itu dilakukan melalui peningkatan layanan serta pendampingan bagi korban kekerasan. Pendengar, kami masih akan terus mengupdate berbagai informasi terkini untuk Anda. Anda juga bisa terus menyimak informasi-informasi terkini yang akan kami hadirkan untuk Anda.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Pendengar, tahukah Anda bahwa lambung yang ada di dalam tubuh kita pekerjaannya adalah mencerna, mencerna, dan terus mencerna. Bahkan, jika tidak ada asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh, bisa saja lambung kita mencerna organnya sendiri. Wah, nanti lama-lama tubuh kita bisa kehilangan lambung. Eits, tapi tenang. Setiap 2 minggu sekali, lambung akan memproduksi lapisan lendir yang dinamakan mukosa. Mukosa adalah selaput lendir lapisan di mana sel-sel mengeluarkan berbagai jenis cairan dalam lambung seperti enzim, asam lambung, dan hormon. Wujud dari mukosa ini adalah seperti palung, dan jika tidak ada asupan makanan yang masuk ke lambung, maka lambung akan secara otomatis mengeluarkan cairan seperti asam lambung, dan tentunya cairan itu yang membuat lambung menjadi tidak kering. Tujuan dari lambung memproduksi mukosa ini adalah agar lambung tidak mencerna organnya sendiri. Namun, walaupun begitu, kita harus tetap mengusahakan untuk makan tepat waktu dan juga selalu menjaga kesehatan lambung yang ada di dalam tubuh kita.

Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh aparatur pemerintah daerah mulai dari gubernur hingga kepala desa ikut mengawasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah penyimpangan yang dapat mengurangi kualitas makanan bagi para penerima manfaat. Presiden menegaskan MBG merupakan program strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Karena itu pelaksanaannya harus dijaga agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan pribadi. Presiden mengakui masih ada pihak yang berupaya menyalahgunakan program tersebut. Karena itu Presiden meminta seluruh jajaran pemerintah daerah aktif mengawasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG atau Dapur MBG di wilayah masing-masing. Kepala Negara meminta setiap dugaan penyimpangan segera dilaporkan kepada Badan Gizi Nasional atau BGN. Bahkan, Presiden membuka ruang bagi masyarakat maupun pemerintah daerah untuk menyampaikan laporan secara langsung. Selain pemerintah daerah, Presiden juga meminta TNI dan Polri ikut mengawasi pelaksanaan program MBG. Namun, pengawasan harus dilakukan secara profesional dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Presiden optimis masyarakat juga dapat menjadi bagian penting dalam pengawasan program MBG. Masyarakat kini semakin mudah menyampaikan laporan apabila menemukan pelanggaran di lapangan. Presiden juga mengingatkan pengelola dapur MBG agar tidak mengurangi kualitas maupun porsi makanan yang diberikan kepada penerima manfaat. Asupan gizi yang baik sangat penting untuk mendukung tumbuh kembang anak Indonesia. Peringat menantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Sanggau dan sekitarnya. Kami akan coba hadirkan untuk Anda lagu-lagu islami. Karena hari ini azan maghrib jatuh pada pukul 17.50 waktu Indonesia Barat. Kami masih terus menemani Anda.

Niatkan semua amal perbuatan itu hanya karena Allah semata. Dan jangan pernah mengharap terima kasih dari orang lain. Jangan pernah resah dan gundah. Karena kebaikan Anda pada orang lain justru dibalas dengan perbuatan keji. Atau ketika tangan putih yang Anda ulurkan dibalas dengan tamparan yang menyakitkan. Betapapun, apa yang Anda cari seharusnya hanya pahala kebaikan dari Allah. Allah berfirman tentang wali-walinya. Mencari-cari karunia Allah dan keridoannya. Quran Surat Al-Fath ayat 29. Juga tentang nabi-nabinya. Aku tidak meminta upah sedikitpun kepadamu atas dakwahku. Quran Surat Sad ayat 86. Katakanlah, upah apapun yang aku minta kepadamu, maka itu untuk kamu. Quran Surat Saba ayat 47. Sesungguhnya, kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Quran Surat Al-Insan ayat 9. Seorang penyair berkata, siapa yang berbuat baik tidak akan sirna pahalanya dan tidak akan sirna kebaikannya di sisi Allah dan manusia. Berbuat baiklah hanya untuk Yang Maha Esa, sebab hanya Dialah yang akan memberi pahala. Dialah yang akan memberi karunia. Allah lah yang akan menjatuhkan sanksi, membalas setiap amal, dan Dia yang akan meridhoi dan juga murka. Maha suci dan maha tinggi Allah.

Peringat pukul 17 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat saat ini, saatnya kami hadirkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Sanggau dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Allah.

mengatakan, orang yang sedang sakit dipastikan orang tersebut sedang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Sakit kalau kita sikapi dengan positif, sakit itu zikrullah. Orang yang sedang sakit akan lebih sering menyebut asma Allah dibandingkan ketika dalam sehatnya. Sakit itu istighfar. Orang yang sedang sakit akan teringat dosa-dosa yang pernah diperbuat, sehingga lisan akan terbimbing untuk selalu beristighfar dan memohon ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sakit itu tauhid. Bukankah saat sedang hebat rasa sakit, kalimat thayyibah akan terus digetarkan? Sakit itu muhasabah. Orang yang sedang sakit akan punya lebih banyak waktu untuk merenungi diri, menghitung-hitung bekal apa yang telah dikumpulkan untuk kembali menghadap Ilahi. Sakit itu jihad. Orang yang sedang sakit tidak diperbolehkan hanya pasrah, akan tetapi diwajibkan untuk terus berusaha dan berikhtiar untuk mencapai kesembuhan. Sakit itu ilmu. Bukankah ketika sakit kita akan memeriksa, berkonsultasi, dan pada akhirnya merawat diri untuk berikutnya ada ilmu untuk tidak mudah kena sakit. Sakit itu nasihat. Orang sakit mengingatkan yang sehat untuk jaga diri. Yang sehat menghibur yang sakit agar mau bersabar. Allah subhanahu wa ta'ala cinta dan sayang keduanya. Sakit itu silaturahim. Saat jenguk, bukankah keluarga yang jarang bertemu akhirnya datang membesuk, penuh senyum dan rindu mesra. Karena itu pula, orang yang sedang sakit, sesungguhnya dia sedang dicintai Sang Pencipta, sekaligus sedang diberi ujian. Tentu, kalau diterima dengan sabar dan tawakal, akan merontokkan atau menggugurkan dosa-dosa. Sakit itu mustajab doa. Orang yang sedang sakit mustajab. Maka saat kita menengok yang sakit, di samping kita mendoakan, maka mintalah doanya. Imam As-Suyuti selalu keliling kota mencari orang sakit, lalu beliau minta didoakan. Sakit itu salah satu keadaan yang menyulitkan setan. Orang yang sedang sakit diajak maksiat tak mampu dan tak mau. Dosa yang lalu disesali dan mohon ampunan. Sakit itu membuat sedikit tertawa dan banyak menangis. Satu sikap keinsafan yang disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para makhluk langit. Sakit mengingatkan kualitas ibadah. Ruku, sujud lebih khusyuk, tasbih, istighfar lebih sering, bermunajat, doa jadi lebih lama. Sakit itu memperbaiki akhlak. Kesombongan terkikis, sifat tamak dipaksa tunduk, pribadi dibiasakan santun, lembut dan tawadu. Dan pada akhirnya, sakit membawa kita untuk selalu ingat akan kematian.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami RRI Sanggau di 97 MHz dan juga RRI Antikong. Untuk Anda yang saat ini mendengarkan kami di 97 MHz atau juga Anda yang mendengarkan melalui aplikasi Android RRI Digital. Baru saja tadi kami hadirkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Sanggau dan sekitarnya. Anda masih terus ditemani oleh tim Sanggau sore ini sampai dengan pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti pendengar. Beragam informasi terkini juga masih akan terus kami hadirkan. Anda tetap setia bersama kami di 97 MHz untuk mengikuti berbagai informasi lainnya.

0: Pendengar, pernahkah Anda membuang makanan karena sudah kenyang? Kebanyakan orang pasti pernah melakukan hal tersebut. Makanan yang dibuang tentu akan menjadi sampah. Menurut Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia, sampah makanan di Indonesia mencapai 13 juta ton setiap tahunnya. Namun, tahukah Anda, jika menyisakan dan membuang makanan, entah itu sayur dan sebagainya, ternyata dapat membahayakan bumi yang kita tinggali. Kebiasaan membuang makanan, entah itu sayur dan sebagainya, ternyata dapat membahayakan bumi yang kita tinggali. Kebiasaan menyisakan makanan berdampak buruk pada lingkungan karena telah menyia-nyiakan energi, tanah, air, tenaga kerja, dan sumber daya alam yang digunakan untuk memproduksi dan mengemas makanan yang kita buang. Tentunya, jika kebiasaan membuang makanan tidak dihentikan, sumber daya yang terbuang akan lebih banyak lagi. Bukan hanya itu, sampah makanan yang membusuk di tempat pembuangan sampah juga dapat menghasilkan gas metana. Apabila kadar gas metana yang dihasilkan dari sampah makanan yang kita buang dan membusuk ini dilepaskan ke udara bebas, maka tinggi kadar oksigen dapat berkurang dan lapisan ozon menipis. Mari kurangi kebiasaan menyisakan dan membuang makanan demi selamatkan bumi yang kita cintai ini.
1: Nggak pakai helm nih, Din.
2: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
1: Yakin, Din?
2: Yakin, gak jauh juga. Percaya deh.
1: Bener ya?
2: Iya, gak bakal ketangkap polisi juga.
3: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

Pendengar, tahukah Anda bahwa makan malam ini memiliki peran penting dalam membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil, terutama bagi para penderita diabetes. Karena itu, pilihlah menu yang seimbang dengan mengutamakan sayuran, protein tanpa lemak, dan karbohidrat kompleks dalam porsi yang sesuai. Hindari makanan tinggi gula, gorengan, serta minuman manis yang dapat menyebabkan lonjakan gula darah. Gunakan metode piring sehat. Isi setengah piring dengan sayuran, seperempat piring dengan sumber protein seperti ikan, ayam tanpa kulit, tahu, dan juga tempe. Dan seperempat sisanya dengan karbohidrat kompleks seperti nasi merah atau ubi. Selain itu, usahakan makan malam 2 hingga 3 jam sebelum tidur agar tubuh memiliki waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Jika masih merasa lapar di malam hari, pilih cemilan sehat seperti yogurt tanpa gula, segenggam kacang tanpa garam, atau buah dengan indeks glikemik rendah. Dengan menerapkan pola makan yang sehat dan konsisten, penderita diabetes dapat membantu menjaga kadar gula darah tetap terkendali, sekaligus mendukung kesehatan tubuh secara keseluruhan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak-ngekek.
2: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
3: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
4: Au deh. Tapi bercerita, bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
5: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
6: Iya, banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
5: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
7: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Ba tuh.
8: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
9: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
10: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
11: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
12: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
13: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
14: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
15: Nah, jadi jangan sampai kita aja mengingat program tu. Pasti seru.
16: Jadi gok balapangan, yuk ke nomot, terkidup gok Radio Din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan Entiko.
17: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
18: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
19: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
1: Baksonya, Mas.
3: Nah, udah nyampe baksonya.
4: Iya, masih panas nih.
3: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
4: Mangkoknya, Sen. Tuker sih, Sen. Yang itu aja.
3: Emang kenapa mangkok kamu, leh?
4: Saya mau yang itu.
3: Apa bedanya mangkok saya ini?
4: Ada gambar ayamnya.
3: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
4: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak, saya nggak mau makan lah.
3: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya, baksonya beda? Apa gimana?
4: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
3: Ayah, ngeyel bener kamu ini, leh.
2: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkuk itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkuk ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkuk ayam. Sejak itu, mangkuk ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkuk dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkuk ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
20: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
21: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
20: Wah, banyak duit dong.
21: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak. Tipes, iya. Kayak aku dong. Pinter-pinter cari tambahan di luar.
20: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
21: Yang penting mah absen kan jalan. Gaji jalan.
20: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

Mendingan menjaga stamina sangat penting agar tetap produktif dan fokus selama menjalani aktivitas kerja. Mulailah hari dengan sarapan bergizi yang mengandung karbohidrat kompleks, kemudian protein, dan serat sebagai sumber energi yang tahan lama. Jangan lupa juga untuk memenuhi kebutuhan cairan dengan minum air putih secara cukup sepanjang hari agar tubuh tetap terhidrasi. Luangkan waktu untuk bergerak di sela-sela pekerjaan seperti berjalan kaki atau melakukan peregangan setiap 1 hingga 2 jam. Kebiasaan sederhana ini dapat membantu mengurangi rasa lelah, meningkatkan sirkulasi darah, dan juga menjaga konsentrasi. Pilih cemilan sehat seperti buah, yogurt, atau kacang-kacangan dibandingkan makanan tinggi gula yang dapat membuat energi cepat turun. Selain itu, usahakan tidur selama 7-9 jam setiap malam agar tubuh memiliki waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Kelola stres dengan baik melalui olahraga ringan, teknik relaksasi, atau melakukan hobi yang disukai dengan pola hidup yang sehat dan seimbang. Stamina akan tetap terjaga sehingga Anda bisa bekerja lebih optimal setiap hari. Informasi lainnya masih akan terus kami hadirkan untuk Anda. Dan Anda juga bisa terus menyimak berbagai informasi-informasi terkini yang kami hadirkan di portal berita kami rri.co.id.

0: Ma.
1: Hus, sebentar, Mama lagi nelpon nih.
0: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
0: Pa.
2: Tanya sama Mama, Papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
0: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.

Pendengar, jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami harus cukupkan dulu kebersamaan Anda bersama kami, Sanggau Sore ini. Saya Natasha Aidila dan juga tim Sanggau Sore ini yang bertugas untuk edisi hari ini, 12 Juli 2026. Dan pendengar, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti Anda juga akan kami ajak untuk mengikuti Warta Berita Sentral bersama Pro3 RRI. Selepas Warta Berita Sentral nanti Anda akan ditemani oleh tim Sanggau malam ini, dan Anda tetap siap bersama kami di 97 MHz.

Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.

0: Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ekonomi kita akan bangkit dari desa, kecamatan, kabupaten. Dan uangnya akan tinggal di desa, di kecamatan, di kabupaten. Bahwa koperasi adalah salah satu soko guru.
2: Dengan India, saya kira itu merupakan langkah yang sangat baik ya, dalam langkah bagaimana kita memperkuat kerjasama industri pertahanan nasional dengan India.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan koperasi akan menjadi kekuatan ekonomi di desa-desa. Lemhanas menyebut kerjasama pengadaan rudal Brahmos dengan India dapat memperkuat industri pertahanan nasional. Tiongkok diterjang badai ekstrim Topan Bavi yang menyebabkan ribuan penerbangan dibatalkan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 12 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Koperasi ke-79 menegaskan koperasi akan menjadi kekuatan ekonomi di desa-desa. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.

0: Unsur harus berperan dan diberi kesempatan yang sama. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto berjuang mengembalikan arah ekonomi sesuai dengan yang dirancang oleh pendiri bangsa melalui koperasi. Presiden Prabowo meyakini koperasi akan bangkit dan menjadi satu kekuatan ekonomi di Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya di Indonesia Arena Jakarta sore tadi.
1: Ekonomi kita akan bangkit dari desa, kecamatan, kabupaten. Dan uangnya akan tinggal di desa, di kecamatan, di kabupaten. Kalau selama ini kekayaan rakyat Indonesia disedot, kita kembalikan sekarang. Ekonomi akan turun ke rakyat. Tapi saya ingatkan, kita tidak anti perusahaan besar. Tidak. Karena Indonesia ini negara besar, kita butuh koperasi, kita butuh UMKM, kita butuh swasta, kita butuh BUMN, BUMD, kita butuh semuanya. Ini harus menjadi kekuatan ekonomi, itu yang saya maksud Indonesia Incorporated. Itu yang dikehendaki oleh bapak-bapak pendiri bangsa kita. Bahwa koperasi adalah salah satu soko guru.
0: Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono berjanji mengembalikan koperasi menjadi soko guru perekonomian nasional sesuai dengan gagasan dan arahan Presiden Prabowo Subianto.
2: Sekarang secara bertahap oleh Bapak Presiden, ketinggalannya badan usaha koperasi dibandingkan badan usaha swasta dan badan usaha milik negara di bawah kepemimpinan Bapak telah mulai bangkit kembali untuk memberikan andil yang sebaik-baiknya bersama dengan badan usaha swasta dan BUMN.
0: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo mengatakan barang-barang subsidi untuk rakyat harus disalurkan melalui koperasi Desa Merah Putih agar tepat sasaran. Adapun tema puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 yaitu Koperasi Berdaulat Indonesia Berjaya. Dari Indonesia Arena Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Aceh Hasan Sazili menyatakan kerjasama Indonesia dan India dalam pengadaan rudal BrahMos dapat memperkuat industri pertahanan nasional. Bobby O. Sapulete menyampaikan laporannya.
4: Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas Aceh Hasan Sazili menilai kerjasama Indonesia dan India dalam pengadaan rudal BrahMos dapat memperkuat industri pertahanan nasional melalui ahli teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Aceh saat ditemui di acara Geopolitik Forum ke-10 tahun 2026 di Jakarta Selatan mengatakan India merupakan salah satu negara yang memiliki kemampuan pengembangan teknologi pertahanan sehingga kerjasama tersebut menjadi peluang untuk memperkuat industri pertahanan nasional. Selain ahli teknologi, kerjasama itu juga dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Indonesia di bidang teknologi pertahanan.
5: Dengan India, saya kira itu merupakan langkah yang sangat baik ya, dalam langkah bagaimana kita memperkuat kerjasama industri pertahanan nasional dengan India.
4: Kontrak kerjasama pengadaan rudal jelajah supersonik BrahMos antara BrahMos Aerospace dan Kementerian Pertahanan RI diumumkan di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam rangkaian kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka Jakarta Selasa kemarin. Indonesia telah membidik akuisisi rudal BrahMos sejak beberapa tahun terakhir. Beberapa hari sebelum kunjungan Perdana Menteri Modi, Duta Besar India untuk Indonesia Sandeep Chakraborty menyatakan pembahasan mengenai kerjasama pengadaan BrahMos telah memasuki tahap yang sangat maju dan diharapkan segera mencapai kesepakatan. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Agama

0: Nasaruddin Umar menyatakan pihaknya akan memperketat definisi serta perizinan pondok pesantren untuk memastikan seluruh lembaga pendidikan keagamaan memiliki tata kelola yang baik dan memperkuat perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
1: Kita nanti akan mendefinisikan secara ketat apa yang dimaksud dengan pondok pesantren.
2: Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan Kementerian Agama akan memperkuat regulasi pesantren, termasuk memperjelas definisi lembaga yang dapat disebut sebagai pondok pesantren. Hal tersebut dikatakan Menak saat menghadiri peluncuran Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau RANA di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah Depok, Jawa Barat hari ini. Menak mengatakan, selama ini masih terdapat sejumlah lembaga yang menggunakan nama pesantren, meski tidak memenuhi unsur dan ketentuan yang seharusnya berlaku.
1: Kita nanti akan mendefinisikan secara ketat apa yang dimaksud dengan pondok pesantren. Karena banyak yang memperatasnamakan diri pondok pesantren, hanya panti asuhan dikasih merek pesantren, hanya majelis taklim dikasih merek pondok pesantren, karena mungkin itu lebih mudah untuk mencari dana, tetapi justru disitulah persoalan-persoalan anak-anak kita banyak yang muncul.
2: Nasaruddin menilai persoalan yang menimpa anak kerap muncul pada lembaga yang tidak memiliki tata kelola yang jelas. Karena itu, pemerintah akan memperkuat standar penyelenggaraan, mekanisme perizinan, hingga penerapan sanksi administratif guna memastikan lingkungan pendidikan keagamaan menjadi ruang yang aman bagi anak. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menegaskan, perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab satuan pendidikan. Menurut Pratikno, anak harus mendapatkan ruang aman dan nyaman di seluruh aspek kehidupan.
1: Ini terutama oleh karena itu kami juga mohon dukungan dari Pak Mendagri, ruang aman dan nyaman di ruang publik. Karena anak-anak aktivitasnya bukan hanya di rumah, bukan hanya di satuan pendidikan, tapi juga di tempat-tempat umum. Ini PR berat sekali, kita harus kita kawal. Bagaimana anak-anak keluar rumah, ada ruang aman dan nyaman untuk bermain, berolahraga, beraktivitas bersama.
2: Pratikno menjelaskan, anak membutuhkan perlindungan tidak hanya di rumah dan sekolah, tetapi juga saat beraktivitas di ruang publik maupun di dunia digital. Karena itu, pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk membangun ekosistem perlindungan anak yang lebih kuat. Gerakan Nasional RANA menjadi upaya bersama lintas kementerian dan lembaga untuk mencegah kekerasan terhadap anak, baik fisik, verbal, seksual, maupun kekerasan di ruang digital. Dari Depok, Jawa Barat, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, BPJS Kesehatan mencatat peningkatan kasus penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes saat ini tidak lagi didominasi oleh kelompok lanjut usia. Laporan selengkapnya disampaikan Anik Hasanah.
3: Meningkatnya kasus penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes kini tidak lagi didominasi kelompok lanjut usia. Kedua penyakit tersebut mulai banyak ditemukan pada kalangan usia muda akibat pola hidup yang kurang sehat, minim aktivitas fisik, hingga kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito mengatakan, kondisi ini menjadi perhatian karena dapat memicu berbagai komplikasi jika tidak dikendalikan sejak dini. Menurutnya, peserta program pengelolaan penyakit kronis atau PROLANI saat ini juga mulai didominasi kelompok usia yang lebih muda. Prihati menambahkan, upaya pencegahan perlu dilakukan melalui perubahan gaya hidup sehat, rutin berolahraga serta menjaga semangat gotong royong dalam program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN agar manfaat layanan kesehatan dapat dirasakan seluruh masyarakat.
4: PROLANIS itu adalah program pengelolaan penyakit kronis di mana pada usia muda atau hipertensi dan diabetes itu angkanya meningkat terutama pada usia muda, sehingga kita berusaha mengajak para peserta untuk berolahraga, terutama untuk melakukan pencegahan. Jangan sampai terjadi di usia muda. Jangan bekerja terus tapi lupa olahraga, ya, supaya tidak hipertensi dan diabetes pada usia muda.
3: Sementara itu, Rektor ITS Bambang Pramujati menilai kesadaran menjaga kesehatan harus dibangun sejak dini, termasuk di lingkungan kampus. Aktivitas fisik secara rutin menjadi salah satu langkah sederhana untuk mencegah penyakit tidak menular.
5: Kami juga berharap bahwa ini akan menginspirasi aktivitas ITS untuk terus selalu menjaga kesehatan, salah satunya dengan berolahraga, berlari, ataupun apa saja yang penting berkeringat seperti tadi disampaikan oleh Pak Dirut saat memberikan sambutan. Semoga layanan yang diberikan semakin lama akan semakin baik, sehingga masyarakat kita bisa hidup dengan lebih nyaman, dengan lebih tenang, tanpa takut kalau ada masalah dengan kesehatan mereka.
3: Sebagai bagian dari peringatan hari ulang tahun ke-58 BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatan Surabaya bersama Institut Teknologi 10 November menggelar fun run sejauh 5,8 km di Surabaya dan diikuti sekitar 750 peserta, mulai dari mahasiswa, peserta Prolanis, mitra hingga masyarakat umum sebagai ajakan menerapkan gaya hidup sehat. Ani Hasana melaporkan.
0: Komisi A DPRD Kabupaten Lamongan menyoroti lambatnya proses pengurusan administrasi kependudukan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
6: Ramai di sosial media, cerita anggota Dewan mengeluhkan pelayanan pengurusan kartu tanda penduduk di Mal Pelayanan Publik Lamongan. Keluhan tersebut terutama terkait lamanya proses pencetakan KTP setelah pengajuan perubahan data. Meta Paramita Nur Azizah, salah satu anggota Dewan, yang mendatangi MPP Lamongan untuk mengurus perubahan foto, status, dan pekerjaan pada KTP, menilai persyaratan administrasi telah dipenuhi proses dan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Namun ia mengaku kecewa karena KTP barunya tidak bisa langsung dicetak pada hari yang sama. Petugas menyampaikan bahwa dokumen baru dapat diambil sekitar 3 hari setelah pengajuan.
7: Harapan saya mungkin bisa diperbaiki lagi ya untuk pelayanannya. Karena setahu saya, orang yang ditugaskan untuk melayani itu satu harus ramah, dua harus kerjanya lebih cepat. Soalnya ya itu tadi, kita mengurus itu supaya kita tidak menunggu terlalu lama. Jadi lebih cepat kan lebih baik. Kenapa kalau bisa dikerjakan cepat untuk selesai, kenapa harus menunggu berhari-hari?
6: Menanggapi keluhan tersebut, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan, Kristin Normasari menjelaskan bahwa penyelesaian perubahan data KTP elektronik memang mengikuti standar SOP dari pemerintah pusat.
8: Kalau untuk dari segi SOP, memang SOP-nya itu memang 3 hari. Lah, sedangkan yang bersangkutan itu baru mengajukan, itu baru kemarin. Untuk terkendala aplikasi dan sebagainya itu kita mengikuti pusat. Ya. Ada perbaikan ya nanti kita evaluasi, tapi kan kita mengikuti pusat ya. Jadi SOP-nya sama, SOP-nya dari pusat seperti apa nanti kita mengikuti seperti itu. Kendala teknis kita nggak tahu ya, kan jaringan ya, karena memang kita aplikasi kan dari pusat, jadi kita tergantung itu.
6: Meski demikian, pihaknya memastikan akan melakukan evaluasi terhadap pelayanan di MPP Lamongan agar masyarakat dapat memperoleh layanan yang lebih baik. Farin Reki melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Festival Layang-Layang Internasional bertajuk Jogja International Kid Festival 2026 kembali diselenggarakan di Pantai Parangkusumo, Bantul, yang diikuti oleh perwakilan dari 17 negara. Laporan selengkapnya bersama dengan Aji Permono.
9: Langit Pantai Parangkusumo Bantul kembali dihiasi layang-layang berbagai bentuk dan warna dalam pembukaan Jogja International Kite Festival atau JIKF 2026 pada Sabtu sore. Berbeda dari tahun sebelumnya, JIKF tahun ini semakin meriah dengan hadirnya delegasi dari 17 negara. Dari pantauan RRI, prosesi acara dimulai dengan penampilan iring-iringan bergodo yang diikuti oleh kontingen pelayang nasional dan internasional. Mereka tampak antusias berjalan bersama sembari mengibarkan bendera negara masing-masing. Ketua Panitia JIKF 2026 Anang Sarjianto mengungkapkan, lonjakan partisipasi pelayang internasional menjadi pertanda bahwa agenda tahunan ini semakin dikenal di kancah global. Anang menambahkan, pada hari pertama kategori yang dilombakan adalah layang-layang tradisional 2 dimensi dan Rokaku Challenge. Sementara hari kedua diisi dengan perlombaan layang-layang 3 dimensi dan Train Naga. Terkait penjurian, Anang menjelaskan bahwa aspek yang dinilai meliputi seni, unsur budaya, serta teknik pembuatan layang-layang.
10: Bidang seni itu nanti dari warna, dari kreativitas, ya segala macam seperti itu. Terus kalau dari budaya itu nanti dari judulnya, terus kemudian dari karakternya, kerjasamanya, etikanya, seperti itu. Kalau dari yang bidang layangan itu nanti dari konstruksinya, terus kemudian dari kerapiannya, terus juga nanti kestabilan terbang, seperti itu. Jadi penilaian itu ada di bawah dan penilaian atas, seperti itu. Dari tahun kemarin itu hanya 6 negara, tahun ini kita bisa 17 negara. Karena ini sangat luar biasa sekali antusiasme teman-teman pelayang internasional yang mau hadir ke sini.
9: Salah satu pengunjung asal Karanganyar bernama Jono mengaku baru pertama kali mengikuti festival ini. Ia merasa terpukau dengan kemeriahan acara dan tak lupa mengabadikan momen saat layang-layang terbang ke udara.
11: Ini kan acara setahun sekali ya diadakannya ya di bulan Juli. Dan dari keluarga kita juga belum pernah lihat. Kemarin lihat dari IG sih, lihat beritanya gitu kalau acaranya di Sabtu sama Minggu ya. Nah, kita putuskan aja pengen lihat. Kalau menurut saya sih baru, walaupun baru pertama lihat sih meriah ya. Mungkin ini belum ada terbang semua, jadi ya belum tahu, nanti moga aja anginnya gede ya biar bisa terbang semua. Jadi kita dokumentasinya juga lebih lengkap sih. Terus aja yang pasti meriah acaranya, Mas.
9: Lebih lanjut, kompetisi ini memperebutkan total hadiah sebesar 45 juta rupiah. Sebagai penutup rangkaian acara hari pertama, para pengunjung diajak untuk berebut hadiah yang dijatuhkan dari atas layang-layang. Dari Bantul, Aji Permono, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mempercepat pembangunan Papua melalui penguatan konektivitas laut yang terintegrasi. Salah satu langkah strategis yang tengah dipersiapkan adalah pengembangan pelabuhan De Papre di Kabupaten Jayapura yang menjadi kawasan perikanan terpadu serta didukung industri pengolahan hasil laut. Konsep tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah komoditas perikanan sekaligus memperkuat daya saing produk unggulan Papua di pasar nasional maupun internasional. Gubernur Papua Matius De Fakhiri mengatakan pengembangan pelabuhan De Papre merupakan investasi jangka panjang untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah. Pelabuhan modern tidak lagi sekadar menjadi tempat sandar kapal, tetapi harus berkembang sebagai pusat aktivitas ekonomi yang menghubungkan sektor perikanan, industri pengolahan, distribusi, hingga ekspor. Selain pengembangan pelabuhan, pemerintah juga menyiapkan sistem transportasi laut yang menghubungkan Kabupaten Jayapura, Kepulauan Yapen, Biak, kawasan Sungai Membramo, hingga wilayah pesisir lainnya. Kehadiran armada kapal berkapasitas besar dan kapal cepat ditargetkan memangkas waktu perjalanan antar daerah menjadi hanya sekitar 1 hari, sehingga mobilitas masyarakat dan distribusi barang semakin efisien. Dengar berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
12: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 13 Juli 2026 bersama saya Afif, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W diperkirakan berada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Laut Halmahera, di perairan utara Maluku Utara hingga perairan utara Papua, dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Sedangkan daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Selatan bagian utara, dan di Samudra Pasifik utara Papua. Kemudian daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Samudra Hindia Selatan Jawa, di Laut Flores, di Laut Arafuru, dan di Laut Cina Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian berpotensi hujan ringan di Medan, kemudian berpotensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, kemudian berpotensi asap atau kabut dan udara kabur terdapat di Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, dan Tanjung Pinang. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi petir di Ternate, kemudian berpotensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Ambon, Nabire, dan Jayawijaya, kemudian berpotensi berawan hingga berawan tebal terdapat di sebagian besar wilayah Denpasar, Mataram, sebagian Sulawesi, dan sebagian Papua. Sedangkan potensi cerah berawan di Gorontalo dan juga Kupang, dan potensi udara kabur yang terdapat di Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Tiongkok diterjang badai ekstrim topan Bafi yang menyebabkan ribuan penerbangan dibatalkan atau ditunda pada sejumlah wilayah di Tiongkok serta menyusul tingginya intensitas badai petir. Ratusan penerbangan yang dibatalkan atau ditunda telah berdampak pada perjalanan penumpang maskapai ke Nanjing, Hangzhou, Wuhan, Shenyang, Dalian, Chengdu, dan kota-kota lainnya. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas voli Indonesia memastikan kesiapannya untuk mempertahankan gelar C5 Cup 2026 di Camden City, Filipina. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Ya, target juara ya sebisa mungkin ya kita ngasih semaksimal mungkin.
2: Timnas voli putra Indonesia bersiap mempertahankan gelar juara C5 Cup 2026 yang berlangsung di Camden City, Filipina pada 15 hingga 19 Juli mendatang. Kapten tim Farhan Halim menegaskan bahwa konsistensi permainan menjadi kunci utama. Farhan menyatakan skuad Merah Putih harus bermain stabil sepanjang pertandingan. Ia tidak ingin tim mengalami naik turun performa saat melawan negara-negara Asia Tenggara.
1: Ya sama aja, soalnya beda pertandingan ya, beda kompetisi. Ya target juara ya sebisa mungkin ya kita ngasih semaksimal mungkin. Konsistensi paling itu sih, konsistensi gak ada lagi. Pengen konsisten aja sih.
2: Indonesia tergabung di Pool A bersama tuan rumah Filipina dan Kamboja. Timnas dijadwalkan terbang menuju Filipina pada 12 Juli 2026. Di sisi lain, pelatih Radel Toiran membawa kombinasi pemain muda dan pilar senior seperti Dio Zulfikri, Sigit Ardian, dan Fahreza Raka Abinaya. Farhan menilai kedatangan senior sangat baik untuk mempererat kekompakan dan menyamakan ritme permainan. Toiran fokus membangun kerjasama tim yang solid dengan menggabungkan pemain muda dan senior. Sebelumnya, tim sudah mempersiapkan mental dan fisik untuk menghadapi tantangan lebih besar di ajang Asia.
3: Ya, menurut aku itu aku lebih arahkan ke persiapan asing game. Dan itu kita dicoba komposisi. Dari latihan, nanti kalau ada waktu game biar ganti bisa, kalau enggak nanti kita lihat. Karena kita cari yang paling bagus chemistry untuk tim. Ya, target semua kompetisi harus target juara. Terserah kita lebih bagus atau lebih kurang, cuma kita harus latihan mental juara.
2: Radel Toiran resmi mendapatkan kontrak sebagai pelatih kepala hingga Asian Games 2026. Ia baru saja mencetak sejarah dengan membawa timnas voli putra menjuarai AFC Men's Voli Cup 2026 di India, mengalahkan Korea Selatan di final. Sebelumnya ia juga sukses membawa Bayangkara Presisi menjuarai Pro Liga dan ABC Men's Volleyball Championship League. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam berbahagia kami ucapkan untuk Anda pendengar setia Radio Republik Indonesia Sanggau di FM 97 MHz. Selamat malam untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami yang saat ini sedang mendengarkan melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital dan juga Anda yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id. Pendengar, baru saja Anda ikuti informasi warta berita sentral, dan juga untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan dimanapun Anda berada, semoga Anda selamat sampai tempat tujuan Anda. Dan kami masih akan hadir dengan beragam informasi dan juga program acara edisi malam hari ini, pendengar. Dan kami akan menemani Anda nanti hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Bersama saya Sri Wahyuni dan juga Sherman di operator studio, kami akan temani Anda dengan akan informasi dan juga program acara yang sudah kami persiapkan untuk Anda hari ini, pendengar, edisi Minggu 12 Juli 2026. Semoga saja malam hari ini Anda sudah mempersiapkan semua aktivitas Anda, dan esok juga adik-adik ada yang sudah masuk sekolah ya. Semoga saja semangat untuk mempersiapkan mungkin peralatan sekolahnya dan juga bisa membangun semangatnya untuk bisa melaksanakan tugas-tugas untuk esok hari. Terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di Pro 1 RRI Sanggau, dan selanjutnya kami akan ajak Anda dengan mimbar rohani. Anda akan dengarkan penyampaian dari PS Heni Kristianus, yaitu kuasa menikmati sebuah kehidupan berikut ini. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Happy, cinta uang tenang, banyak utang bahagia, gak ada. Tuhan mau kita menikmati hidup kita. Kalau kita mau hidup dalam kemurahan, jangan cinta uang. Ingatkan dirimu bahwa gini, semua yang aku punya hanya titipan Tuhan. Saya bukan orang yang berkelimpahan, saya bukan orang yang bebas KPR, saya masih ada cicilan rumah. Tapi saya kasih tahu, hidup saya tenang karena saya tahu Allahku sanggup mencukupi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Amin. Shalom, shalom, shalom. Baik gak baik? Tuhan Yesus baik. Sekarang saya akan khotbah tentang kuasa menikmati hidup, bagian yang kedua, hidup yang merdeka. Pengkhotbah 5 ayat 18. Kita lihat dulu yuk. Pengkhotbah 5 ayat 18. Sama-sama baca. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bagiannya, dan untuk bersuka cita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Tidak sering ia mengingat umurnya, karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Anda harus tahu bahwa Bapa di sorga mengasihi kita. Katakan amin. Bapa yang baik, Bapa yang mau kita bahagia dan menikmati hidup kita. Bapa yang menyediakan segala kemurahannya dalam hidup kita. Berkat Tuhan yang terbesar dalam hidup ini bukanlah kekayaan. Berkat Tuhan yang terbesar dalam hidup kita adalah kuasa untuk menikmati hidup. Katakan kuasa untuk menikmati hidup. Kuasa menikmati hidup itu seperti apa? Kita bisa sehat. Itu kuasa menikmati hidup. Kalau kita sakit, biarpun duit kita banyak, makan gak enak, tidur gak nyenyak. Setuju? Kuasa menikmati hidup itu, kita mau makan apa aja bisa. Gak ada pantangan, gak ada larangan, cuma butuh tahu diri aja. Kita bisa tidur nyenyak di mana aja, kapan aja, bukan tidur sama siapa aja. Ya. Ada orang-orang yang punya karunia, kuasa menikmati hidup. Duduk di pesawat, biarpun ekonomi, begitu brok, hilang. Yang di sini angkat tangan, ada? Begitu nempel, pelor, nempel molor. Ada di sini yang pelor? Woi, katakan sebelah-sebelahnya, kasih karunia kamu. Amen. Siapa di sini kayak saya, yang butuh beberapa menit untuk hilang dan terlelap? Ya, sama ya. Saya tuh iri hati sama suami saya dalam hal ini, ya. Suami saya itu punya kuasa menikmati hidup terlalu berlebihan. dia bisa makan apa aja, dia bisa tidur kapan aja dan di mana aja, mau posisi duduk, berdiri, tengkurap, dia bisa tidur, ya. Dan dia mau buang air tiap hari berapa kali aja, dia bisa. Jadi hidupnya penuh kasih karunia. Jadi saya bilang, kuasa menikmati hidup itu sehat badannya, bisa makan enak, tidur nyenyak, bisa pergi kemana aja, bisa dicukupkan dalam segala kebutuhan, hati damai dan sukacita, disayang sama orang, punya pasangan yang setia dan bertanggung jawab, punya anak-anak yang baik, ini kuasa menikmati hidup. Amin. Enggak ada urusannya Anda kaya enggak kaya. Mungkin ada yang mau protes. Bu Heni tadi bilang karunia kuasa menikmati hidup adalah bisa kemana aja. Itu butuh cian. Saya ralat. Waktu saya pelayanan, khotbah keliling. Waktu saya memutuskan kembali ke Indonesia, saya kasih tahu, saya enggak punya uang tabungan untuk pergi ke luar negeri. Enggak punya. Tapi dengan kasih karunia Tuhan, saya bisa pelayanan ke Eropa. Diajak orang jalan-jalan lihat Menara Eiffel ke Paris. Bayangin, khotbah loh. Bisa jalan-jalan diajak orang ke Jerman sambil pelayanan. Udah tiket dibayarin, tempat tinggal disiapin, dikasih uang jajan lagi. Pulang dioleh-olehin. Padahal duit di kantong gak ada. Saya pernah kesaksian di khotbah saya ngantongin berapa? Waktu pelayanan ke Eropa, ada yang pernah dengar? 200 euro, that's it. Saya pengen naik kereta api dari Belanda ke Paris, semua pada bilang gak cukup 200 euro. Memang gak cukup, nekat, iman doang. Tapi gini-gini, saya udah membuktikan kasih karunia Tuhan. Gak butuh kaya untuk bisa keliling dunia. Terbukti, hamba Tuhan, Meo Chien. Tapi Tuhan menyertai dengan luar biasa. Bisa dipanggil orang khotbah, keliling dunia, haleluya. Makanya saya bilang, kuasa menikmati hidup. Gak ada urusannya kamu kaya atau enggak. Amin. Dicukupkan dalam segala kebutuhan. Kita butuh apa? Tuhan bisa cukupin. Mau bayar uang sekolah anak, tiba-tiba ada berkatnya. Mau nyicil mobil, duit udah tinggal tipis. Tiba-tiba muncul di rekening, entah orang bayar utang dari mana. Siapa yang ngalamin kayak gitu penyediaan Tuhan? Setiap butuh, selalu ada. Hidup dalam kasih karunia. Kaya, tapi sakit-sakitan. Makan gak enak, tidur gak nyenyak, hati gak damai, selalu khawatir, takut celaka, gak punya sukacita. Saya mau bilang gini, Yao Qian Tu Meiyong. Punya duit juga gak ada gunanya. Duit banyak, tapi makan ini itu gak boleh. Hati gak damai. Bertengkar terus sama pasangan. Istri cantik tapi licik. Hah, gimana coba? Suami kaya, bisa beliin apa aja tapi gak setia. Itu gak berkat kata saya. Kuasa menikmati hidup. Itu luar biasa. Pengkhotbah 6 ayat 1 dan 2. Kita lihat yuk. Sama-sama. Ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari. Yang sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan. Sehingga ia tak kekurangan satu pun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya. Melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Membuktikan yang saya bilang benar. Ada uang tanpa kuasa menikmati hidup, tidak ada gunanya. Sia-sia. Jadi kalau berdoa, jangan cuma minta berkat aja, tapi minta kuasa untuk bisa menikmati hidup kita, apapun keadaannya. Yang setuju katakan amin. Yesus datang bukan hanya memberi kita hidup, tapi Yesus mau kita menikmati hidup kita. Yohanes 10 ayat 10. Kita baca terjemahannya dalam bahasa Inggris, Amplified Bible. Sama-sama, the thief comes only in order to steal and kill and destroy. I came that they may have and enjoy life and have it in abundance to the full till it overflows. Artinya gini, Yesus datang bukan hanya supaya kita punya kehidupan kekal, tapi Yesus datang supaya kita bisa menikmati hidup kita di bumi. Tuhan mau kita enjoy our life on earth. Karena itu dia memberkati kita. Tapi tujuannya bukan hanya untuk diri kita sendiri. Dikatakan till it overflows, yang artinya gini, melimpah-limpah sampai tumpah. Katakan melimpah sampai tumpah. Artinya Tuhan memberkati kita supaya hidup kita tumpah buat orang-orang di sekitar kita. Katakan amin. Makanya katakan kanan kirimu, kaya jangan buat diri sendiri aja. Harus jadi berkat bagi sesama. Yang setuju katakan amin. Kuasa menikmati hidup ditandai dengan tiga hal. Saya akan cepat aja poin pertama karena saya akan masuk ke poin kedua. Kuasa menikmati hidup ditandai dengan yang pertama, hati yang selalu bersyukur dalam segala keadaan. Anda berpikir orang hanya akan bersyukur kalau duitnya banyak, kalau punya istri, punya suami, punya anak. Saya buktikan. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Katakan segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Segala hal bicara soal keadaan baik maupun tidak baik. Keadaan miskin maupun kaya. Melimpah ataupun pas-pasan. Cukup maupun lebih, kita harus bersyukur. Katakan amin. Itu kehendak Tuhan. Nah, orang yang dikasih Tuhan kuasa menikmati hidup. Entah keadaannya itu sebenarnya di mata kita kurang, tapi dia happy. Kita ngelihatnya kasihan, tapi dianya bahagia-bahagia aja. Saya gak pernah lihat orang miskin saya datengin menangis-nangis. Aduh, istri saya gak bisa dandan. Aduh, saya belum pernah ke Eropa. Saya ini keliling pedalaman di Indonesia. Gak pernah sekalipun orang susah ke luar negeri lihat Menara Eiffel atau pengen punya tas mahal. Gak pernah. Mereka happy aja tuh cuma bisa ngunyah siri pinang. Ketawa-ketawa. Nasi makan cuma dengan garam dan cabai di meja. Mereka happy aja tuh. Kita yang ngelihatnya, aduh kasihan. Tapi mereka happy. Saya kasih tahu. Saya banyak lihat orang yang hidup dalam kelimpahan. Rumah mewah, tinggal di komplek perumahan mewah. Tapi hidupnya gak bahagia. Tiap kali ketemu, selalu ngeluh. Ah, bisnis susah. Bisnis lagi susah, sepi. Ngocehnya selalu tentang masalah. Sampai saya tuh capek ngedengernya. Kenapa gini? Orang yang asetnya masih banyak, tapi mulutnya tuh ngeluh terus. Capek dengernya. Makanya gak heran Tuhan paling sebel sama orang yang sungut-sungut. Gak tahu bersyukur. Siapa bilang berlimpah yang bisa bikin orang bersyukur? No, buktinya orang kaya lebih banyak ngeluhnya daripada orang yang gak punya apa-apa. Saya nyaksiin hidup saya. Orang yang dikasih Tuhan kuasa menikmati hidup, dia bisa mensyukuri berkat yang diberikan dalam hidupnya. Dia gak perlu banding-bandingin sama punya orang lain. Dia syukuri gitu loh. Mungkin suaminya gak seganteng Pak Jojo. Tapi dia syukuri gitu loh. Dia bilang suami saya sayang sekali sama saya. Loh serius? Saya ketemu teman saya. Bikin ngiri. Padahal saya tahu persis suami saya lebih ganteng. Tapi dia muji suaminya. Itu loh karunia menikmati itu hidup. Di level apapun di kehidupan, kita bisa selalu melihat kebaikan Tuhan. Amin. Sehingga hati kita bersyukur. Coba ya, kita pikir yang jomblo, yang akan banyak mengeluh, aku kesepian. No. Yang punya pasangan yang menikah, lebih banyak komplain daripada yang jomblo. Suami saya begini, istri saya begitu. Ya apa enggak? Kita pikir orang yang gak bisa punya anak, yang gak dikaruniai keturunan, yang akan lebih banyak komplain. No. Yang punya anak, yang punya pasangan, lebih punya banyak masalah daripada yang gak punya anak dan gak punya pasangan. Saya lihat jomblo-jomblo happy-happy aja tuh. Traveling sana, traveling sini, bikin ngiri aja. Ya kan? Bangun terserah dia, gak usah ngurus suaminya. Yang gak punya anak, saya lihat malah langgeng, gak pakai berantem, gak pakai cerai sampai tua. Yang punya istri molah, cantik, ngelingsing, malah berantem mulu. Pusing saya lihatnya. Jadi, hati yang bersyukur itu gak ditentukan sama kamu punya lebih atau kaya. Kita selalu berpikir, oh asalkan aku punya suami, asalkan aku punya istri, pasti aku bahagia. Belum tentu, gue bilangin. Kadang-kadang saking capeknya konselingin orang, saya bilang gini sama yang jomblo, cari yang benar, jangan cari yang kaya aja. Makin kaya makin sengsara, gue bilangin. Mau cari pasangan itu yang mulai sama-sama dari nol. Jangan kamu udah kaya, dia kedip mata, langsung kamu, ih, udah lu jangan. Lu cari yang lu lagi susah, dia ada di situ buat lu. Amin. Pak Jojo lagi kere, saya setia. Apalagi sekarang. Haleluya. Amin. Haleluya. Orang yang dikasih Tuhan kuasa menikmati hidup, hatinya selalu bersyukur dalam segala keadaan. Yang kedua, kuasa menikmati hidup ditandai dengan hidup yang merdeka. Galatia 5 ayat 1 berkata, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Merdeka dari apa? Merdeka dari sakit penyakit. Biarpun banyak duit, kalau sakit ini, sakit itu dikoleksi, amit-amit. Amin. Oh Bu Heni tenang. Saya punya duit banyak, cukup buat beli tabung oksigen. Monggo. Gua sih gak. Mendingan gak usah kaya raya, gua gak usah makan obat. Gak usah berobat kesana sini. Saya kasih tahu ya, kita tuh perlu bersyukur loh, kita tuh sehat. Kita seringkali gak menghargai. Kita pikir, kaya berkat Tuhan yang terbesar. Salah, sehat. Duit banyak kalau gak sehat, enggak ada artinya. Yang setuju bilang amin. Bisa sehat tuh anugerah. Merdeka dari penyakit. Merdeka mau makan apa aja. Saya kalau ngajak orang makan ya, saya tuh sekarang ini rada was-was. Saya lihat dulu, kenapa dia mendadak dia kurus banget ya. Saya tanya baik-baik. Maaf, ada pantangan makan apa? Dia langsung, oh iya Bu, saya gak makan gula, saya gak makan tepung, saya gak makan minyak. Kasihan amat hidup lo. Kayaknya dia pengen bangga gue sehat hidupnya. Padahal saya ngelihatnya kasihan gitu loh. Makan babi gak? Enggak. Oh gak makan babi, rugi amat. Alamak. Taman pucut tau cen hao cue. Saya kasih tahu ya. Orang itu bisa merdeka makan apa aja. Itu kasih karunia. Yang penting pengendalian diri. Jangan rakos. Makan kok sekilo. Makan kok tiap hari. Jangan tiap hari makan enak. Sehari enak, sehari biasa. Amin. Sehari puasa. Lengkap. Apapun yang berlebih di dunia ini gak baik. Istri kebanyakan gak bagus. Bener gak? Pacar kebanyakan gak bagus. Bener gak? Duit kebanyakan bagus ya. Saudara dengar baik. Merdeka dari apa lagi? Kayak tadi Pak Jojo. Merdeka, mau tidur kapan aja, mau tidur di mana aja, di kursi, di ranjang, di sofa, dimanapun dia bisa tidur. Saya kasihan loh, ada orang yang traveling tuh mesti ngecek ranjang hotelnya dulu, keras apa lembek. Lah, jadi gimana cara booking hotelnya? Telepon satu-satu, excuse me, ranjangnya ortopedik atau apa? Merek apa? Kan ribet kan? Saya lihat orang yang merdeka bisa tidur di mana saja. Bukannya tidur sama siapa aja loh ya. Merdeka dari sembelit dan sakit penyakit. Oh haleluya. Saya kasih tahu, merdeka dari sembelit itu luar biasa. Anda pernah makan 3 hari gak keluar? Itu menderitanya luar biasa. Jadi kalau orang tuh bisa buang air dengan nikmat setiap hari, jangan lupa bersyukur. Saya yakin, dalam hal ini saja Anda sering lupa, bukan? Bahwa Anda bisa buang air itu kemurahan Tuhan. Tanyakan sama orang-orang yang tiap hari harus minum pencahar supaya normal. Saya kasih tahu, semua kemurahan Tuhan itu patut disyukuri. Amin. Merdeka apa lagi? Merdeka dari adiksi. Aduh, saya kalau lihat orang terikat sama rokok, sama drug, sama vape, sama semua yang bikin dia gak bisa berhenti, minuman keras. Saya tuh kasihan. Baru-baru ini, few days ago, mungkin 5 hari lalu, orang yang saya pernah layani akhirnya meninggal dunia. Karena apa? kelebihan dosis obat penenang. Hati-hati. Hidup saking kaya, terlalu nikmat. Minum terus segala macam. Kalau minum minuman keras tuh kayak udah. Kayak minum air gitu loh. Ketak, ketok, ketak, ketok, ketak, ketok. Ini apa sih ini orang saya liatin? Drink to enjoy, not drink to drunk. Itu bodoh kalau mabuk. Amin. Tapi gitu mabuk terus tiap malam. Punya duit banyak, ngerusak badan. Main perempuan, oh itu nikmat Ibu Heni. Wanita memang diciptakan tuh dinikmati. Gundulmu. Saya kasih tahu, jangan sampai berkat Tuhan kita salah gunakan. Kemerdekaan dari Tuhan itu adalah kita merdeka dari rasa bersalah. Karena ketika kita mengakui dosa kita, Tuhan mengampuni kita. Amin. Kuasa darah Yesus menyucikan kita, menguduskan kita, karena itu kita merdeka. Jangan lagi balik jadi sampah. Jangan balik lagi ke dunia yang merusak kita. Tuhan mau kita hidup bahagia, bukan merusak diri kita. Merdeka dari apa lagi? Merdeka dari rasa takut dan khawatir. Orang tuh kalau dikasih Tuhan kuasa menikmati hidup, dia tuh gak punya rasa takut. Gak punya rasa khawatir gitu loh. Saya lihat orang-orang yang duitnya banyak, tapi takut naik pesawat terbang. Banyak duit gak bisa kemana-mana. Kasian loh. Benar gak? Terbatas naik mobil keliling Jawa. Sampai Sumatera. Capek kan naik kereta. Tapi saya kasih tahu. Banyak orang kaya gak bisa kemana-mana. Fobia pesawat terbang. Fobia ini dan itu. Kita harus berdoa. Karena kuasa menikmati hidup, kita bebas dari rasa takut dan khawatir. Kuasa menikmati hidup itu gak punya rasa takut. Ditinggalin di rumah sendirian, lampu mati langsung. Giliran kehadiran Tuhan gak dirasa. Kehadiran setan berasa banget. Aneh. Benar gak? Merdeka dari apa lagi? Merdeka dari kepahitan dan kemarahan. Loh, itu kuasa loh menikmati hidup. Anda pikir orang kalau dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit sakit hati, dikit-dikit marah disimpan, sampai gak bisa tidur. Anda pikir enak hidupnya? Stres. Enak gak sakit hati sama orang? Enggak. Coba istri-istri, yang kalau kamu marah sama suamimu, kamu gak bisa tidur, suamimu molor. Enak gak? Bilang gini, gak enak banget. Yes. Saya tuh belajar dari pengalaman hidup Ibu Gembala. Saya kalau marah sama suami saya, dia diem. Kalau dia lagi gak panas, diem. Kalau dia panas, selesai saya. Dia begitu saya ocehin gitu, ditinggal tidur. Sayanya masih kesel, dia udah molor. Dia udah ke langit ketujuh, saya masih di langit satu. Marah saya, bangun kamu, belum selesai gitu dulu. Dulu, sekarang, oh sorry, ngapain, rugi banget. Dulu pertama kali saya married sama dia. Saya marah sama dia di Australia. Saya bilang, ya sudah. Saya tidur di tempat lain. Terus gue mikir, gue tidur di mana? Saya tidur di walk-in wardrobe. Ngerti walk-in wardrobe? Ruangan khusus pakaian. Saya tidur di karpet, saudara. Di Australia kan pakai karpet ya. Saya cuma bawa bantal, saya tidur di karpet. Saya gak bisa tidur lah, orang gak enak ya kan. Udah marah, lantainya gatel karena saya alergi. Dianya udah mimpi-mimpi, saudara. Udah ngorok-ngorok. Dari situ saya tahu. Kuasa menikmati hidup adalah gini. Kamu tuh gak sakit hati sama orang. Kamu tuh gak suka marah gitu loh. Saya berdoa, Tuhan, saya gak mau nyimpen-nyimpen sakit hati. Sekarang, orang ngomongin saya apapun gak tak anggap. Orang ngatain saya, menghina saya tuh gak nyimpen marah sama sekali. Sama siapa saya marah? Gak marah. Biasa aja. Jadi saya makan enak, tidur nyenyak. Rugi marah sama orang, amin. Kuasa menikmati hidup adalah gak nyimpen pahit, gak nyimpen marah. Merdeka dari iri hati. Ada loh orang-orang yang hidupnya tuh gak nikmat. Kenapa? Ngiri terus. Kok suaminya bisa beliin dia itu? Loh, kok dia dipromosi gitu? Loh, kok dia pelayanan lebih banyak? Loh, kok dia bisa gini gitu? Komentarnya kayak gak bermutu gitu. Saya dalam hidup saya belajar. Kak, kita kalau iri hati, kita rugi sendiri. Kita yang gak bisa maju karena iri hati. Jadi karena kita fokusnya ngurusin orang lain terus. Tapi orang tuh kalau hidupnya tulus, yang dipikirin tuh apa yang dia harus kerjakan. Jadi maju terus. Amin. Jangan iri. Iri hati mengeringkan tulang, kata firman Tuhan. Cepat osteoporosis. Merdeka. Merdeka dari apa lagi? Merdeka dari rasa haus penerimaan dan penghormatan. Ada orang-orang yang gila hormat. Orang yang gila hormat gak nikmatin hidup. Kenapa? Tersinggung dikit-dikit. Kamu gak tahu saya siapa? Kok saya duduknya di belakang? Wah gitu. Kamu gak tahu saya siapa? Ada kan orang-orang yang kayak gitu kan? Saya kemana-mana, dikenal syukur, gak dikenal ya udah. Lebih bagus gak dikenal, saya aman. Bisa makan enak, gak diajak foto terus. Tapi begitu kita gak dihargai orang, santai aja bos. Kita emang bukan siapa-siapa kok tanpa Tuhan. Amin. Wah lu gak tahu, gue duitnya banyak. Ya duit lu, urusan orang apa? Kecuali lu bagi-bagi duit, bener gak? Sometimes orang bocengli. Haus dihormati. Jangan gila hormat. Saya sama staff saya. Staff saya, sini bu, saya pegangin tasnya. Gak usah. Ngapain sih? Masih kuat, angkat sendiri. Jangan manja. Betul gak? Saya malah rese kalau orang tuh terlalu kayak gimana gitu loh. Sampai baju saya dirapiin. Sampai rambut saya dirapiin. Sampai, bu ini, mari saya. Gak. Don't touch me. Let me be. Ngapain sih? Jangan sok artis lah. Amin. Biasa aja gitu loh. Jangan gila hormat, rendah hatilah. Kita harus belajar menghargai semua orang. Kita gak lebih penting dari orang lain. Amin. Merdekalah dari gila hormat. Karena itu tinggi hati. Orang yang tinggi hati akan direndahkan, kata firman Tuhan. Yuk rendah hati, yuk. Orang lain juga penting. Sama-sama katakan. Orang lain juga penting. Pinter. Yang terakhir. Merdeka dari rasa kesepian. Merdeka dari rasa kekosongan. Anda tahu, sebelum orang kenal Tuhan, tanda yang paling signifikan adalah hatinya hampa, kosong. Kenapa? Karena setiap kita membutuhkan kehadiran Roh Allah. Makanya di dalam hati setiap kita ada satu ruang yang gak bisa diisi oleh siapapun. Enggak uang, enggak orang. Kita butuh Tuhan, katakan saya butuh Tuhan. Tanda yang paling signifikan waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah apa? Damai sejahtera. Sukacita. Amin. Sejak itu kita gak ngerasa hampa lagi. Kalau ada orang-orang yang ngerasa hidupnya kok kayak gak punya tujuan, saya kasih tahu, kita butuh Tuhan. Saya sejak kejar Tuhan sungguh-sungguh di hidup saya. Hidup saya terasa penuh. Gak sepi, gak hampa. Saya ngerti arti hidup ini. Kenapa? Karena yang saya kejar Tuhan. Anda kalau ngejarnya suamimu, istrimu, pacar, supaya gak kesepian. Ada orang yang takut kesepian. Undang teman-teman terus makan di rumahnya. Undang teman-teman jalan sama-sama. Makan di mana. Saya ngelihatnya malah capek. Apa gak capek sih? Rame-rame terus. Kan capek ngomong ya. Saya mau bilang gini. Anda kalau berusaha memenuhi kekosongan hatimu dengan keberadaan orang-orang di sekitarmu, waktu mereka enggak ada, kamu sepi lagi. Kita butuh Roh Allah. Makanya kalau hati terasa hampa, yang kita harus hampiri adalah tahta kasih karunia. Tuhan, penuhilah hatiku dengan Roh-Mu. Amin. Saya meskipun Pak Jojo enggak ada, anak-anak di rumah enggak ada, saya enjoy. Enggak kesepian, hati merasa tenang, sukacita. Yuk, merdekalah dari rasa kekosongan. Yang terakhir, merdekalah dari cinta uang. Merdekalah dari hutang. Anda tahu, gak ada orang yang cinta uang tuh happy. Cinta uang tenang. Banyak utang bahagia, gak ada. Tuhan mau kita menikmati hidup kita. Kalau kita mau hidup dalam kemurahan, jangan cinta uang. Ingatkan dirimu bahwa gini. Semua yang aku punya, semua yang aku bisa, hanya kemurahan Allah. Hanya titipan Tuhan. Jangan kejar harta. Berkat Tuhan akan mengikuti kita. Katakan gini, kebajikan dan kemurahanmu yang akan mengikuti aku seumur hidupku. Amin. Jangan kejar harta, kejar dia. Jangan cinta uang. Orang yang cinta uang, firman Tuhan berkata, karena memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Gak mungkin happy, stres yang dipikirin duit terus. Duh kurang. Duh duitnya hilang. Duh duitnya gini. Oh orang mau sama saya karena uang. Karena uang terus yang jadi fokus. Coba kejar kehendak Tuhan. Apa sih yang Tuhan mau buat hidup saya? Ini saya ngalamin loh. Yang saya kejar bukan duit, yang saya kejar Tuhan. Tuhan mau apa sama hidup saya? Tuhan mau Henny bikin apa lagi Tuhan? Waktu saya ngikutin maunya Tuhan, taat dia suruh apapun saya lakukan. Berkat Tuhan tuh mengejar. Saya bukan orang yang berkelimpahan, saya bukan orang yang bebas KPR, saya masih ada cicilan rumah. Tapi saya kasih tahu, hidup saya tenang. Karena saya tahu, Allahku sanggup mencukupi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Amin. Jangan hidup dalam hutang. Anda kalau suka pinjam-pinjam uang kanan-kiri, kecuali ini ya, Anda tahu ini untuk modal usaha dan Anda pinjamnya sama bank. Ada hitungannya, hitungan aset, hitungan cicilan. Tapi kalau Anda pinjam untuk gaya hidupmu, Anda akan menderita sekali. Orang yang berhutang menjadi hamba dari orang yang memiutangi, kata firman Tuhan. Kita gak akan happy. Ngutang itu bikin kita gak enak ketemu orang. Bener gak? Karena kita gak bisa bayar, kita menghindar. Ditelepon gak ngangkat. Hutang membuat kita jadi terkucil bilangan orang-orang yang dekat sama kita. Karena biasanya kita ngutang sama orang yang dekat sama kita. Gara-gara hutang, hubungan rusak. Kita kehilangan kepercayaan. Kita diomongin orang. Saya kasih tahu, kalau hari ini Anda banyak hutang karena gaya hidupmu, yang Anda harus pikirin adalah bagaimana menurunkan gaya hidupmu. Orang tuh suka ngeluh, gajinya gak cukup. Kenapa? Karena keinginannya lebih besar dari kemampuan. Makanya gak heran, kesana sini juga carinya keuntungan. Yuk, bebaskan dirimu dari belenggu keinginanmu. Karena keinginan manusia gak ada habisnya. Jangan diperbudak sama keinginanmu. Firman Tuhan katakan gini, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Dan jangan menjadi hamba uang. Kalau Anda mau merdeka, belajar berkata cukup. Amen. Syukuri anugerah Tuhan hari ini. Saya akhiri. Berkat Tuhan dalam hidup kita yang terbesar adalah kuasa menikmati hidup. Orang yang dikasih kuasa menikmati hidup, yang pertama, hatinya selalu bersyukur dalam segala keadaan. Yang kedua, hidupnya merdeka. Tuhan bikin dia merdeka. Dia tidak dibelenggu sama rasa takut, tidak dibelenggu sama kekhawatiran, tidak diikat sama adiksi, tidak dibelenggu dengan sakit penyakit. Tapi dia merdeka menikmati hidupnya. Saya berdoa setiap Anda diberkati Tuhan dengan kuasa menikmati hidup. Di level apapun di kehidupanmu, Anda bisa terus mengucap syukur. Amen. Kita doa. Bapa di sorga, berkati umatmu. Aku berdoa kalau Engkau sudah melimpahkan kekayaan, harta benda dalam hidup mereka, berikanlah juga kuasa untuk menikmatinya. Biarlah umatmu dijauhkan dari keserakahan. Jauhkan mereka dari hal-hal yang membuat mereka sakit, terikat. Aku berdoa mereka bisa menikmati hidup mereka. Menikmatinya di dalam kemurahan Allah. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu menyerahkan setiap umat-Mu ke dalam tangan-Mu.

Masih menyimak kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau, dan selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mendengarkan drama radio dengan judul Bunga dari Minang dari RRI Yogyakarta.

0: Selamat pagi, Loli.
1: Pagi, Mas Bagus.
0: Kenapa motornya?
1: Ini, spionnya kok lepas gini ya?
0: Oh, iya ini. Coba sini Nyong pasangkan. Oh, harus pakai openg ini. Ya, sudah. Ini sudah terpasang nih.
1: Wah, makasih Mas Bagus. Aduh, untung ada Mas Bagus. Kalau indah kan mesti ke bengkel.
0: Nggak kerja ya, Rika?
1: Shift 2, Mas. Masuk sore.
0: Kalau ada kerepotan jangan sungkan ya, hubungi Nyong. Siapa tahu Nyong bisa bantu Rika.
1: Baik, Mas. Ngomong-ngomong, Mas Bagus ini mirip loh dengan kakak Ambo.
0: Oh ya? Apanya?
1: Perangainya, sabar dan perhatian.
0: Oh, terima kasih.
1: Maaf ya, Ambo mau ke warung dulu.
0: Silakan. Bu Ayu.
2: Orang tua itu bisa mencium aroma asmara anak muda loh.
0: Gitu ya Bu ya?
2: Loli itu orangnya sopan, tapi sayangnya Padang.
0: Memangnya kenapa kalau orang Padang, Bu?
2: Beda adat istiadat. Sebaiknya cari jodoh ya sama-sama orang Jawa.
0: Lambake Nyong Banyumas. Kok Ibu mau ambil menantu juga?
2: Banyumas kan masih Jawa. Kalau Padang kan Sumatera.
0: Maaf, Bu Ayu dan Pak Projo sama Jawa-Jawa kan? Tapi...
2: Aku sama Bapak Ejoko itu pisah karena kami beda prinsip, nak. Bapak Ejoko itu keras kepala. Jadi suami tidak pernah mau dengar suara istri. Rumah tangga itu kalau salah satu menjadi penguasa, itu sudah enggak sehat. Suami istri tidak boleh saling menjajah.
0: Berarti pasangan satu daerah tidak menjamin rumah tangga jadi langgeng ya?
2: Ampuh lah.

0: monggo, monggo monggo masuk silakan.
1: Kok sepi? Ini anak kos pada kemana ya?
0: Pada kuliah Mas RT. Ada apa?
1: Begini Bu Cucu, warga RT minggu besok kan mau kerja bakti. Nah, ini saya mohon anak-anak kos ini bisa bergabung untuk ikut kerja bakti, nggih?
0: Iya, baik Mas RT. Oh iya, selama ini gitu juga kan? Setiap kegiatan warga, anak-anak pondok di tempat kita itu selalu ikut kan?
1: Itu yang saya senang dengan anak pondok Nusantara ini. Nah, kalau anak kos di RT lain itu, apa dia gak mau ya membaur dengan warga? Pada cuek.
0: Mas RT, pemilik kos itu sebaiknya mengajarkan kepada anak-anak kalau harus saling peduli begitu. Antar anak kos, dengan lingkungan sekitar, dan jangan lupa juga dengan kegiatan warga gitu. Tuh Mas RT.
1: Lah malah ada warga baru juga enggak lapor RT RW. Lah, nanti kalau ada warga yang ternyata kena kasus narkoba atau teroris, RT yang disorot.
0: Anak-anak yang kos di sini tuh tertib loh Mas RT. Setiap ada anak baru selalu saya cek KTP-nya, juga selalu lapor ke RT.
1: Makanya karena di wilayah sini banyak pondokan, kelurahan ini akan mengadakan lomba untuk rumah kos atau pondokan.
0: Bagus itu Pak RT.
1: Nah iya, nanti yang dinilai itu ya administrasi, kebersihan, keamanan, dan yang terpenting juga itu kepedulian anak kos terhadap lingkungan itu.
0: Wes pokok E, kami itu siap mendukung apapun program RT maupun kelurahan.
1: Baiklah, kalau gitu saya tak keliling lagi ya Bu ya.
0: Oh iya, silahkan Mas RT, monggo silahkan.

0: Ambo, Pak RT. Maaf ya, baru sekarang.
1: Enggak apa-apa. Biasanya Mas Joko yang ke RT?
0: Iyo, ini supaya Ambo juga tahu Pak RT, Pak RW.
1: Jangan panggil Pak. Warga sini ini biasanya manggil saya Mas RT. Karena saya masih muda.
0: Oh, gitu. Jarang loh anak muda mau jadi RT.
1: Ini jabatan suksesi dari ayah saya. Dan kebetulan yo warga memang setuju saya jadi RT.
0: Deh, rancak bana. Senang punya RT masih muda.
1: Ya, bisa kayak itu juga karena anak-anak kos pada terlibat kegiatan RT. Seperti Mbak Loli ini ya. Sumbang sih pikirannya sangat dibutuhkan loh. Supaya kampung ini maju.
0: Di Padang, Ambo juga terbiasa berorganisasi, Mas RT.
1: Wah, cocok itu.
0: Cocok?
1: Maksud saya ini kan senang dengan anak-anak muda yang aktif kayak Mbak Loli ini.
0: Kalau memang butuh tenaga Ambo, boleh kok hubungi Ambo.
1: Wah, dengan senang hati. Lah gimana? Sebagai RT, saya ini kemana-mana sendiri. Misalnya rapat di kelurahan, kecamatan. Nih, kalau ada Mbak Loli, saya kan jadi punya teman.
0: Kalau Ambo waktu nggak kerja, boleh Mas RT. Tapi maaf nih, bagaimana dengan istri? Takutnya punya pikiran yang enggak-enggak.
1: Kebetulan saya belum ada istri.
0: Oh, Ambo cuma jaga diri. Jangan sampai kedatangan Ambo di kampung ini malah memunculkan masalah. Utamanya bagi keluarga Mas RT.
1: Mas Bagus, tumben.
2: Ini tadi nyari angin Mas RT, muter-muter kampung. Ya kebetulan lewat saja. Loh, Loli di sini tah?
0: Iya Mas Bagus, tadi nyerahin fotokopi KTP.
2: Kenapa tidak diserahkan Enyong saja? Biar Enyong yang ke Mas RT.
0: Gak apa-apa Mas, sekalian ngapalin lingkungan.
1: Mari Mas Bagus, mampir.
0: Silakan Mas Bagus, kalau mau ngobrol dengan Mas RT, gantian. Mas RT, Ambo pulang dulu yo.
1: Oh, ya, terima kasih.
2: Loli, ayo bareng saja, Enyong juga mau pulang kok.
0: Tapi helm?
2: Ini Enyong udah bawa.
0: Oh gitu, makasih.
1: Modus, cari angin apa cari Loli? Cari angin kok sudah siap helm 2.
0: Ama pasti bingung mencari Ambo. Ambo ganti nomor HP. Iko satu-satunya caro, Ambo menghindar dari pantauan Ama, merantau jauh. Ambo kecewa dengan Ama, yang campur tangan soal jodoh Ambo. David memang ngedrak, tapi Ambo mencintainya. Mano tahu, Ambo dapat menghentikan kebiasaan buruaknya. Ambo alah dewasa, indak nio diatur-atur lai.
2: Sorry Loli, ngelampunin apa?
0: Mas Bagus,
2: betah banget duduk di teras.
0: Ngelamun kampung halaman, Mas.
2: Baru juga datang di Jogja, sudah kangen kampung halaman.
0: Itulah kampung halaman. Kemanapun raga berada, jiwa tetap aja ado di kampung.
2: Iya, Nyong juga kangen sama kampung halaman. Kangen dengan suasana desa yang menenteramkan.
0: Dengan masyarakatnya yang bersahaja yo, gotong royong.
2: Orang tua masih lengkap loh.
0: Ayah sudah meninggal, Amak masih.
2: Bersyukurlah, Enyong ditinggal ibuku ketika masih SMP, meninggal karena sakit. Ya, rasanya kangen sekali dengan pelayan lembut ibu.
0: Begitu yo.
2: Enyong masih ingat, waktu itu malam hari ibu berdoa, suaranya keras. Ia sebut satu persatu nama anak-anaknya. Ia memohon supaya anak-anaknya jadi anak yang benar dan sukses.
0: Iyo,
2: Kalau cerita tentang ibu, Nyong jadi sedih. Bagi Nyong, ibu adalah segalanya. Beliau yang menjaga, melayani anak-anaknya sepanjang waktu tanpa mengeluh. Kasih ibu tiada batas. Bagi Nyong, ibu bukan sekedar sosok yang melahirkan anak-anaknya, tapi juga seorang pejuang. Utamanya pejuang bagi keluarganya. Ia rela tahan sakitnya, pedihnya, laparnya demi anak-anaknya.
3: Begitu ya, Mas.
2: Makanya berbahagialah kamu, Loli. Masih ada ibu. Bahagiakan ibumu sepanjang dia masih ada usia. Kelak kamu kan akan jadi ibu juga. Loh, ada apa, Lol? Maaf kalau ada kata-kata Nyong yang menyinggungmu.
3: Indah, Mas, indah. Maaf, Ambo ke kamar dulu.
2: Ada apa ya dengan Loli? Kok nangis gitu?

Kata-kata Mas Bagus menyentuh hati Ambo. Oh, Ambo telah mengecewakan Ama. Ama, maafkan Ambo, Ama. Ambo telah mengecewakan Ama. Ama pasti sedih memikirkan Ambo. Benar kata Mas Bagus, kasih ibu tiada batas.

Drama Radio Persembahan RRI Yogyakarta, naskah karya Aditi Pratiwi, para pelaku Agus Pramana, Ica, Umining, Sami, dan Titi. Teknik dan montase Titik Renggani, narator Agatha Erna, sutradara Mataya Proborini.

Salam jumpa pendengar RRI. Kali ini bersama saya Ismalina dalam Esensi Buku. Edisi kali ini, mari kita simak esensi buku Melintasi Badai. Novel Melintasi Badai, karya Eka Dharma Putra, adalah sebuah karya yang menggambarkan perjalanan hidup manusia dalam menghadapi berbagai tantangan dan cobaan. Buku ini berfokus pada pergulatan batin dan perjuangan moral karakter utamanya dalam mencari makna hidup yang sejati dengan latar belakang yang kaya dan penuh dengan nilai-nilai spiritual. Dan novel ini mengajak pembaca untuk merenungkan berbagai aspek kehidupan, mulai dari keyakinan pribadi hingga tanggung jawab sosial. Cerita dalam Melintasi Badai menyoroti bagaimana karakter utamanya yang kerap dihadapkan pada situasi sulit, belajar untuk bertahan dan melampaui berbagai badai kehidupan. Tokoh ini digambarkan sebagai pribadi yang kuat namun rapuh, penuh dengan keraguan dan pencarian jati diri. Melalui pengalaman hidupnya, pembaca diajak untuk melihat bagaimana seseorang dapat tumbuh dan berkembang ketika dihadapkan pada kesulitan yang tampaknya tak teratasi. Tema sentral dalam novel ini adalah ketabahan dan iman, dengan penekanan pada bagaimana keduanya dapat menjadi penopang bagi seseorang dalam menghadapi berbagai badai kehidupan. Penulis dengan cermat menggambarkan konflik internal dan eksternal yang dihadapi oleh tokoh utama, serta bagaimana karakter ini mencoba menemukan jalan keluarnya melalui refleksi spiritual dan pemahaman diri yang mendalam. Eka Dharma Putra menggunakan latar belakang sosial dan budaya Indonesia dengan sangat baik, menggambarkan realitas masyarakat yang penuh dengan kompleksitas dan tantangan. Latar ini tidak hanya berfungsi sebagai setting fisik, tetapi juga sebagai elemen penting yang mempengaruhi perkembangan karakter dan alur cerita. Dengan demikian, pembaca dapat merasakan kedekatan dengan realitas yang digambarkan dalam novel. Novel ini juga kaya akan simbolisme dan metafora yang digunakan untuk menggambarkan berbagai konsep abstrak seperti iman, harapan, dan pengorbanan. Melalui penggunaan bahasa yang puitis dan mendalam, penulis berhasil menciptakan suasana yang penuh dengan refleksi dan kontemplasi, membuat pembaca terlibat secara emosional dalam perjalanan tokoh utama. Alur cerita dalam Melintasi Badai dibangun dengan baik, dengan ritme yang seimbang antara ketegangan dan resolusi. Setiap bab membawa pembaca lebih dalam ke dalam kehidupan tokoh utama, mengungkap lapisan demi lapisan dari pengalaman dan perjuangannya. Ini membuat novel ini menarik untuk diikuti, karena pembaca ingin mengetahui bagaimana setiap konflik akan diselesaikan. Karakterisasi dalam novel ini juga sangat kuat, dengan setiap tokoh memiliki keunikan dan kompleksitasnya masing-masing. Penulis berhasil menciptakan karakter-karakter yang hidup dan mudah diingat, yang masing-masing berkontribusi pada pengembangan tema dan alur cerita secara keseluruhan. Tokoh utama khususnya ditampilkan dengan sangat mendalam, sehingga pembaca dapat merasakan emosi dan dilema yang dihadapinya. Secara keseluruhan, Melintasi Badai adalah sebuah karya yang mengunggah pikiran dan perasaan, membawa pembaca pada perjalanan spiritual dan emosional yang mendalam. Dengan tema yang universal, gaya bahasa yang indah, dan karakterisasi yang kuat, novel ini berhasil memberikan pengalaman membaca yang berkesan dan penuh makna.

0: Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa, baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.
1: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
2: Bener ya, Say?
1: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
2: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
1: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, enggak apa-apa.
2: Sayang, katanya kamu bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
1: Jangan marah-marah dong sayang.

Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Demikian tadi pendengar drama radio untuk edisi malam hari ini, dan selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti lagu-lagu daerah Nusantara di program Rumah Kita.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial. Tapi benar nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
3: Ih, pagi betul pas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu gedak geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
4: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
5: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
6: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
7: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
4: Dengarkan Halo RRI
5: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
6: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
8: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Selamat malam untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami. Semoga di kesempatan malam hari ini Anda bisa mempersiapkan semua aktivitas Anda untuk esok hari. Pendengar, pemerintah Kabupaten Sanggau memastikan ketersediaan pangan di daerah dalam kondisi aman, di mana Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan Kabupaten Sanggau, Kubin, menilai produksi padi lokal dan cadangan pangan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam beberapa bulan ke depan. Selain produksi padi, ia menyebut pemerintah daerah juga memiliki cadangan pangan pemerintah daerah sebagai langkah antisipasi, di mana ketersediaan tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas pasokan pangan di Kabupaten Sanggau. Ia menambahkan pemerintah juga mendapat dukungan pasokan beras dari pemerintah pusat melalui Perumbulok, di mana dukungan tersebut juga semakin memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Sanggau. Kubin mengungkapkan, selain memastikan ketersediaan stok, pemerintah daerah juga terus melakukan evaluasi penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat, di mana penyaluran beras dan juga minyak goreng melalui Bulog diharapkan dapat menjaga keterjangkauan kebutuhan pokok sekaligus memperkuat ketahanan pangan masyarakat. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id.

Salam jumpa pendengar dalam program Esensi Buku. Program Esensi Buku untuk edisi kali ini kita akan membahas buku yang berjudul Menjelajah Alam Borneo. Menjelajah Alam Borneo memahami keanekaragaman ekosistem. Borneo adalah pulau terbesar ketiga di dunia, terletak di Asia Tenggara. Buku ini mengajak pembaca dalam perjalanan melalui keajaiban alam Borneo, mengungkap kekayaan ekosistemnya yang unik dan beragam. Dengan lebih dari 2 juta hektar hutan hujan tropis, Borneo adalah rumah bagi berbagai kehidupan liar, termasuk satwa langka dan tumbuhan endemik. Lanskap geografis, Borneo juga memiliki lanskap yang sangat beragam, mulai dari hutan hujan tropis yang lebat hingga pegunungan tinggi dan sungai-sungai yang membelah pulau ini. Buku ini memperkenalkan pembaca tentang berbagai jenis habitat, termasuk hutan dataran rendah, hutan pegunungan, dan hutan rawa gambut. Setiap habitat ini memiliki karakteristik dan kehidupan liar yang unik. Selanjutnya adalah keanekaragaman satwa liar. Salah satu sorotan utama buku ini adalah keanekaragaman satwa liar di Borneo. Pulau ini adalah rumah bagi spesies yang langka dan terancam punah, termasuk orang utan Kalimantan, gajah, dan harimau Sumatera. Pembaca akan belajar tentang upaya konservasi yang dilakukan untuk melindungi satwa-satwa ini dan menjaga ekosistem mereka tetap utuh. Tumbuhan dan flora endemik. Borneo juga dikenal karena tumbuhan dan flora endemiknya yang menakjubkan. Buku ini, pendengar, menjelaskan berbagai jenis tumbuhan yang hanya dapat ditemukan di Borneo, seperti Rafflesia, bunga terbesar di dunia. Pembaca akan memahami peran penting tumbuhan ini dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Selanjutnya adalah budaya dan masyarakat lokal. Buku ini juga mencakup aspek budaya dan masyarakat lokal di Borneo. Ada beberapa kelompok suku di pulau ini, seperti suku Dayak dan suku Orang Ulu, yang memiliki budaya unik dan tradisi warisan. Pembaca akan diperkenalkan pada kehidupan sehari-hari masyarakat Borneo dan pentingnya pelestarian budaya mereka. Ancaman terhadap lingkungan. Namun, buku ini juga membahas ancaman terhadap lingkungan di Borneo. Deforestasi yang cepat untuk pertanian, perkebunan kelapa sawit, dan industri lainnya telah mengancam ekosistem alam pulau ini. Pembaca akan memahami tentang konservasi yang dihadapi oleh Borneo dan upaya untuk mengurangi dampak negatifnya. Kesimpulan dari buku Menjelajah Alam Borneo adalah panduan yang mendalam dan menginspirasi tentang kekayaan alam, satwa liar, budaya, dan tantangan lingkungan yang dihadapi oleh pulau ini. Buku ini mengajak pembaca untuk

lebih memahami keindahan dan pentingnya menjaga Borneo untuk generasi mendatang dengan menggabungkan ilmu pengetahuan, petualangan, dan kepedulian lingkungan. Buku ini merupakan sumber pengetahuan yang berharga bagi mereka yang ingin mengeksplorasi Borneo, baik secara fisik maupun melalui kata-kata. Sekian esensi buku untuk edisi kali ini. Saya Natasha Aidila, sampai jumpa.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini.
1: Ih.
0: Ya udah ya, ya. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan nggak kepanasan, kalau panas nggak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR, merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

Pendengar, anggota DPRD Kabupaten Sanggau Edi Emilianus Kusnadi terus mendorong promosi budaya daerah sebagai upaya memperkenalkan kekayaan budaya kepada masyarakat luas. Langkah tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus memperkuat identitas daerah. Menurutnya, pendengar, keberagaman budaya merupakan aset penting yang perlu terus dipromosikan secara berkelanjutan. Ia menilai promosi tersebut diyakini dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Ia juga mengatakan berbagai agenda budaya seperti gawai Dayak dan juga paraje budaya dinilai menjadi momentum strategis untuk memperkenalkan keberagaman budaya Kabupaten Sanggau. Nah, kegiatan tersebut juga menjadi ruang memperkuat persatuan antar suku di daerah. Ia berharap promosi budaya terus dilakukan secara konsisten melalui berbagai kegiatan daerah. Selain melestarikan warisan budaya, upaya tersebut juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan perekonomian masyarakat di Kabupaten Sanggau. Demikian pendengar informasi yang kami kutip dari rri.co.id dan kami masih akan hadir dengan lagu-lagu daerah Nusantara menemani kebersamaan kita di kesempatan kali ini.

0: Sudah pernahkah Anda mendengarkan istilah mikroslip? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran atau perhatian seseorang karena sedang merasa mengantuk, sehingga Anda tertidur secara tiba-tiba namun hanya dalam waktu yang sangat singkat, yakni sekitar 1 detik hingga 2 menit yang disertai dengan sentakan kepala yang keras. Sentakan kepala secara tiba-tiba ini tandanya Anda sudah ketiduran. Durasi mikroslip tersebut bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, mikroslip sering terjadi bila Anda melakukan pekerjaan yang monoton, seperti ketika sedang menatap layar komputer atau smartphone dalam waktu yang lama, atau saat berkendara. Bisa jadi saat mengalami mikroslip, Anda tidak menyadari bahwa diri Anda tertidur atau akan memasuki kondisi tidur. Mikroslip pun bisa terjadi dengan mata yang terbuka, namun pandangan kosong atau ditandai dengan gerakan kepala seperti mengangguk dan mengedipkan mata yang terlalu sering. Setelah mengalami mikroslip, biasanya Anda sering terbangun dengan perasaan yang lebih segar dalam waktu yang sangat singkat. Memang, tidak semua rasa kantuk membuat Anda mengalami mikroslip. Namun, ada beberapa hal yang diduga bisa meningkatkan risiko mengalami mikroslip. Yang pertama, gangguan tidur. Otak menjadi kurang konsentrasi pada siang hari bisa disebabkan gangguan tidur yang mengakibatkan menurunnya kuantitas dan kualitas waktu tidur seperti insomnia dan sleep apnea. Yang kedua, kerja shift malam. Salah satu resikonya yakni bisa mempengaruhi waktu tidur karena adanya pergeseran waktu tidur. Yang ketiga, memiliki utang tidur. Bila Anda sering tidur malam kurang dari 6 jam, bisa menyebabkan Anda memiliki hutang tidur. Banyaknya hutang tidur bisa meningkatkan resiko mengalami mikroslip sewaktu-waktu. Kemudian yang keempat, pengobatan. Salah satu efek samping dari minum obat yaitu mengantuk. Jika dibiarkan, kebiasaan mikroslip bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan. Ini karena mikroslip berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat mengendarai kendaraan. Perlu diketahui, salah satu penyebab kecelakaan yang paling banyak yakni akibat dari tertidur saat sedang berkendara. Terjadinya kecelakaan bukan hanya merugikan dari sisi finansial saja, tapi juga menyebabkan kematian banyak orang. Mulai dari sekarang, pastikan Anda tidak mengalami mikroslip dan tidur yang cukup.
1: Mas, ini mas, baksonya mas.
2: Udah nyampe baksonya.
3: Iya, masih panas nih.
2: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen. Kenapa? Yang itu aja.
2: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
2: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
2: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
2: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
2: Ayahnya yel bener kamu ini, Le.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkuk ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Tadi sudah kita dengarkan ada dua lagu, yaitu lagu Dayak dan juga lagu Minang, menemani kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini pukul 21:38 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami masih akan ajak Anda untuk mendengarkan lagu-lagu daerah Nusantara. Kita akan geser dulu, kita akan dengarkan ada beberapa lagu yang sudah saya siapkan menemani kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Lanjut kita akan dengarkan lagunya Sayang, yaitu salah satu lagu Ambon yang dibawakan oleh Mita Talahatu berikut ini.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Rabun jauh atau miopi, dikenal dengan mata minus, adalah kelainan refraksi mata yang membuat seseorang tidak bisa melihat benda dari jarak jauh dengan jelas. Meskipun tidak terlalu berbahaya bagi kesehatan, gangguan penglihatan ini bisa menghambat aktivitas fisik Anda. Cara mengobati rabun jauh yang paling umum adalah dengan menggunakan kacamata atau lensa kontak minus. Akan tetapi, penggunaan alat bantu penglihatan bukanlah cara untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan mata minus. Nah, sebelum mata Anda minus, ada beberapa tips mengatasi mata minus yang kami kutip dari berbagai sumber berikut ini. Yang pertama, menghabiskan lebih banyak waktu di luar. Kegiatan luar ruangan membantu mencegah rabun jauh untuk membantu Anda menangkap bentuk objek dengan jelas. Yang kedua, pastikan Anda memiliki sistem penerangan yang memadai di dalam ruangan. Jangan sampai pencahayaan Anda menciptakan pantulan dan bayangan gelap yang membuat mata Anda bekerja lebih keras. Yang ketiga, sayur-sayuran hijau, buah-buahan, dan makanan yang mengandung asam lemak omega-3 seperti ikan juga bermanfaat untuk menjaga mata tetap berfungsi dengan baik. Selain mengkonsumsi makanan sehat, hindari juga merokok. Kemudian yang keempat, biarkan mata Anda istirahat sejenak di tengah-tengah aktivitas, seperti membaca, menggunakan gadget, atau komputer dalam waktu yang lama. Kemudian, yang terakhir, senam mata. Anda bisa melakukan rutinitas ini secara rutin di rumah Anda. Gunakan jari tangan Anda untuk mendapatkan fokus dengan menempatkan jari 25 cm dari depan mata. Fokuskan pandangan Anda selama 20 detik pada benda tersebut dan rasakan manfaatnya. Yuk, mulai dari sekarang, jaga mata kita.

Salam jumpa pendengar bersama kami Radio Republik Indonesia Antikong. Saya Sri Wahyuni dalam Esensi Buku. Untuk edisi kali ini kita simak esensi buku dengan judul Perahu Kertas. Perahu Kertas adalah sebuah novel yang mengisahkan perjalanan hidup dua remaja, Kinan dan Kugi, serta perjuangan mereka dalam menemukan arti cinta sejati, persahabatan, dan impian. Di Lestari menghadirkan cerita yang penuh dengan nuansa romantis, filosofis, dan petualangan yang memikat pembaca dengan penggambaran karakter yang kompleks dan suasana yang mendalam. Cerita dimulai dengan pertemuan tak terduga antara Kinan dan Kugi di sebuah perpustakaan kota kecil. Kugi seorang gadis yang penuh imajinasi dan bermimpi besar. Mereka tertarik pada Kinan yang misterius dan penuh rahasia. Mereka berdua menjalin persahabatan yang erat, saling melengkapi satu sama lain dalam menghadapi kesulitan dan mengejar impian mereka. Penggambaran karakter dalam novel ini sangat kuat, dengan Kinan yang mewakili sisi pemberontakan dan pencarian jati diri. Sementara Kugi adalah perwakilan dari imajinasi yang liar dan keinginan untuk menginspirasi melalui kata-kata dan karya seni. Hubungan mereka yang rumit terkadang penuh ketegangan dan konflik, tetapi juga penuh kehangatan dan pemahaman menjadi pusat dari cerita ini. Di Lestari menggambarkan secara indah bagaimana Kinan dan Kugi saling mempengaruhi dan tumbuh bersama dalam perjalanan hidup mereka. Mereka belajar untuk menerima dan menghargai perbedaan satu sama lain, serta mengatasi rintangan yang menguji kekuatan ikatan persahabatan mereka. Selain itu, Perahu Kertas juga mengangkat tema tentang impian dan keberanian untuk mengejarnya. Meskipun harus melewati rintangan dan kegagalan, Kugi sebagai seorang penulis dan Kinan sebagai seorang musisi, keduanya berusaha mewujudkan mimpi mereka dengan tekad yang menginspirasi. Novel ini juga menyoroti pentingnya pengorbanan dan pengertian dalam cinta. Hubungan romantis antara Kinan dan Kugi tidak luput dari konflik dan ketidakpastian. Tetapi melalui perjuangan dan kompromi, mereka belajar untuk menghargai satu sama lain dengan cara yang mendalam. Perahu Kertas bukan hanya sekedar kisah cinta remaja yang manis, tetapi juga sebuah refleksi tentang pencarian makna hidup, keberanian untuk mengejar impian, dan kekuatan persahabatan yang mampu mengatasi segala rintangan. Di Lestari, dengan mahirnya memainkan emosi pembaca dengan narasi yang indah dan puitis, serta dialog-dialog yang mengena dan mendalam. Dengan latar tempat yang kuat, mulai dari kota kecil hingga perjalanan ke Yogyakarta dan Bali, pembaca dibawa untuk merasakan atmosfer setiap adegan dalam cerita. Detail-detail kecil seperti perjalanan mereka dengan perahu kertas di sungai atau momen-momen penuh makna di antara percakapan mereka memberikan warna tersendiri dalam memahami karakter dan perkembangan cerita. Secara keseluruhan, Perahu Kertas adalah sebuah novel yang menyentuh, menginspirasi, dan mengajak pembaca untuk merenung tentang arti sejati dari persahabatan, cinta, dan impian. Di Lestari dengan kepekaannya dalam menangkap nuansa emosional dan kehidupan remaja, berhasil menciptakan karya sastra yang tak terduga dan menggugah hati. Demikian esensi buku kali ini dari Radio Republik Indonesia Antikong. Kita jumpa lagi di edisi berikutnya.

Demikian pendengar lagu-lagu daerah Nusantara edisi malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan kami. Dan selanjutnya saya akan ajak Anda untuk bergabung di program Sapa Malam seperti biasa. Untuk Anda yang ingin mendengarkan lagu-lagu tembang kenangan, silakan untuk Anda yang bergabung di 08115756494 atau di 08575381035. Terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau dan Antikong.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi,

0: pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
3: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Berikutnya silakan, halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Siapa malam, Kak Istri?
0: Oke, silakan.
1: Ya, lagunya Bukalah Kacamatamu dari Rano Karno.
0: Bukalah Kacamatamu?
1: Iya, dari Rano Karno.
0: Oke.
1: Oke, salam bertemu juga kita. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu Wataala sekolah satu cinta.
0: Oke, okay. Baik.
1: Buat ayah dan saudara neneknya, ada Bunda Esti, kabar Bunda Esti, ada Pak Mansan, ada Pak Alek, usia zaman, ada Pak L, Dato Uban, Bang Widi, Mbak Elsa, ada Pak Long, Pak Koce, yang lain dirangkul dari asam kesetan terkejiri untuk kajikannya selama bertugas selamat malam. Nanti pulangnya hati-hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mbak Miati sudah bergabung. Berikutnya silakan di 0811-575-6494 atau di 085-7538-1035 ya. Berikutnya, halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam, semangat malam Mbak Tika.
0: Oke, silakan. Dengan siapa ini?
2: Gimana Mbak? Cuaca sana Mbak?
0: Cuaca di sini baik-baik aja.
2: Wah, iya. Mudah-mudahan teman-teman kita sehat semua ya Mbak Tika ya.
0: Oke, amin.
2: Dan luar biasa, tetap semangat aja lah, begitu ya.
0: Oke.
2: Lagunya Mbak, ini saya ingin berkuas lagu dari Gigi, berjudul Angan ini Mbak. Ini tahun 94 dan dirilis nih Mbak.
0: Kangen.
2: Angan.
0: Dari Angan. Gigi. Oh, Angan.
2: Iya, iya, dari Gigi ya.
0: Oke.
2: Okay. Nah, ini tahun 94. Wah, kemarin saya sangat diingatkan oleh media sosial ya Mbak ya. Kemarin ya Mbak ya, di Bedabul ya Mbak ya. Cukup luar biasa Mbak. Kemarin pokoknya terima kasih lah ya untuk RI Sanggau begitu ya, termasuk Mbak Cika sama Mbak siapa tuh kemarin, Mbak Lilis sama Mbak ini sama Dek Cindy ya. Terima kasih. Semoga apapun media sosial gunakan yang positif, lebih bijak gitu Mbak menggunakan.
0: Betul.
2: Gitu. Intinya seperti itu ya. Terima kasih ya Mbak ya untuk sebagai Bedabul itu saya pinginnya seperti itu Mbak ya, harus hati-hati lah kita menggunakan media sosial. Kayak saya ingat Mbak Cika bilang hanya dia aja yang paling galau. Itu sikat kata Mbak Cika. Begitu. Iyalah. Salahnya kita rangkul aja Mbak ya, sama Bapak aja Mbak. Terima kasih Mbak. Selamat
0: Baik,
2: malam.
0: Terima kasih. Selamat malam Bang Lanus di Subasambas sudah bergabung. Lanjut berikutnya di 08115756494 ya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
0: Ya, dengan siapa ini?
3: Dengan Bunda.
0: Oh, dengan Pak Bunda. Tika. Silakan Bunda, apa kabar?
3: Bunda kabarnya baik-baik saja di sini.
0: Oh, oke. Okay. Cuaca?
3: Sehat ya.
0: Alhamdulillah, baik, sehat.
3: Puji Tuhan. Sudah lama kan saya enggak berjumpa dengan Mbak Tika.
0: Kemana aja?
3: Ada. Susah masuk gitu loh.
0: Susah masuknya ya.
3: Kalau susah masuk itu cukup mendengarkan saja.
0: Ya, oh gitu.
3: Tadi kan masih ada waktu lain gitu loh.
0: Betul. Oke. Silakan Bun.
3: Mau request lagunya? Dari Mayang Sari.
0: Judulnya?
3: Kusalah menilai
0: dari Mayang Sari. Oke.
3: Salam-salamnya buat Mama Boboy. Terima kasih buat Mbak Miati tadi. Bang Lanio juga. Juga buat Mbak Ilsa, Mbak Yogi. Bang Jali, Pak Mancam. Kakek Ririn. Juga buat Mama Murti yang di sini, silakan Mama Murti ayo gabung. Sudah lama
0: gak gabung
3: kemarin
0: ya.
3: Juga ada suaranya, tapi sekarang tenggelam lagi. juga buat Bang Faer, Bang Cuto, Mbak Yuli di Sungai Mawang.
0: Oke.
3: Dato susah senang. Kak Long juga, Mama Yogi, Mama Yogi, Mama Indah.
0: Mama Indah, terus?
3: Wanusu.
0: Wanusu, terus siapa lagi?
3: Semuanya disambut aja semuanya ya. Juga buat ini, Bang Widi di Tokyo. Bunda Farida di Palu. Buat semuanya saja ya. Terima kasih, selamat malam Mbak Tika.
0: Ya, baik, terima silakan kasih. Lanjut. Selamat malam. Ya, ada Bunda Hesti di berdua yang sudah bergabung. Lanjut satu lagi penelpon di belakangnya, baru kita akan dengarkan lagu yang sudah direquest oleh pendengar-pendengar kita ya. Oke, berikutnya silakan 0811575694. Lanjut berikutnya. Halo, selamat malam.
4: Malam, siapa malam?
0: Oke, dengan siapa ini?
4: Dengan Dato Uban.
0: Oh, dengan Dato Uban. Silakan Nito.
4: Nah, kita minta lagunya Begitu Indah. Sayang Begitu Indah. Hari ke hari berlalu.
0: Begitu Indah dari siapa?
4: Paul As Alici.
0: Paul?
4: Saki. Saki.
0: Begitu Indah dari siapa? Ulangi.
4: Paul Alici.
0: Paul Alici.
4: Laki.
0: Oke. Begitu Indah dari Paul
4: Alci.
0: Paul Alci.
4: Laki.
0: Laki.
4: Ya,
0: bentar. Laki. Laki. Judulnya Begitu Indah.
4: Nah, Begitu Indah Sayang Hari-hari Berlalu.
0: Begitu Indah Sayang. Hari-hari berlalu.
4: Iya. Yeah.
0: Bentar, berarti Begitu Indah Sayang Hari-hari Berlalu. Oh, ini dari Pance Pondak.
4: Nah,
0: dari Pance Pondak lagunya.
4: Iya, sahaja, Mbak.
0: Yang penting lagunya itu.
4: Nah, yang penting itu lagunya.
0: Begitu Indah Sayang judulnya ya. Begitu yeah. Indah Sayang. Oke.
4: Okay. Nah, kita berjalan dulu ya.
0: Boleh.
4: Abang Eko di Quintis, Maica, Mak Mola, Ayi Patah Hati, Mam Yati, terima kasih, Mak Indah, Mbah Kakong, Mbak Elsa, Kakek Ririn, Bang Pael, Bang Sam, Bang Jali, Puan Usu, Subesri, Mak Ella, Pak Alek, Bang Widi, Kak Long, jangan begulung Kak Long, Kak Yuli, nah, terima kasih yang lainnya dirangkul aja dari A sampai J.
0: Oke.
4: Makasih Mbak Tika.
0: Ya, terima kasih kembali, selamat malam. Ada Kakek Uban yang sudah bergabung, Dato Uban ya, Dato Uban yang sudah bergabung lagunya Begitu Indah. Ya, Begitu Indah dari Pance Pondang ya, Pance Pondang ya, oke. Oh iya, kayaknya ini deh Midnight Quickie. Oh ini kayaknya nih lagunya, kalau nggak salah. Oke, berikutnya silakan Anda yang bergabung di kesempatan kali ini. Nanti kita akan lanjut lagi, kita akan dengarkan dulu ada dua lagu ya dari pendengar kita. Tadi ada lagunya Rano Karno, Bukalah Kacamatamu, dan nanti akan lanjut dengan lagunya dari Gigi dengan Angan ya. Terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di RRI Sanggau dan Ntkong.

Salam jumpa pendengar, saya Franciscus Albert. Dalam esensi buku untuk edisi kali ini, mari kita simak esensi buku yang berjudul 5 cm. 5 cm adalah sebuah karya Doni Dirgantoro yang mengisahkan perjalanan 5 sahabat, Genta, Ariel, Riani, Zafran dan juga Ian dalam mendaki Gunung Semeru. Mereka memutuskan untuk melakukan pendakian ini sebagai simbol dari komitmen mereka untuk terus menjaga persahabatan dan mewujudkan impian-impian yang telah lama tertunda. Perjalanan kali ini bukan hanya fisik, tetapi juga perjalanan batin yang membawa mereka untuk lebih mengenal diri sendiri dan juga satu sama lain. Di tengah perjalanan mendaki, mereka menghadapi berbagai rintangan dan kesulitan, baik yang berasal dari alam maupun konflik internal dalam kelompok. Mereka harus saling mendukung untuk mengatasi tantangan berat seperti cuaca yang ekstrim, medan yang sulit, serta perasaan cemas dan takut. Namun, setiap langkah yang mereka ambil membawa mereka semakin dekat pada tujuan dan membuka mata mereka tentang pentingnya perjuangan dan kepercayaan diri. Selama perjalanan, para tokoh mulai menghadapi masalah pribadi yang mereka pendam, seperti rasa tidak puas dengan hidup, kegagalan, dan ketakutan untuk menghadapi kenyataan. Pendakian ini menjadi semacam terapi emosional bagi mereka, dan di puncak Gunung Semeru, mereka akhirnya dapat melihat kehidupan dengan perspektif yang berbeda. Mereka menyadari bahwa keberanian untuk mengejar impian adalah kunci untuk meraih kebahagiaan sejati. Puncak Semeru menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam cerita ini, dan di sanalah mereka berjanji untuk berkomitmen terhadap impian mereka. 5 cm dalam judul yang merujuk pada jarak antara jari telunjuk dan jari tengah yang melambangkan impian yang berada di depan mata, yang hanya bisa dicapai jika seseorang memiliki tekad dan keyakinan untuk mengejarnya. Melalui pengalaman ini, mereka belajar bahwa segala hal besar dimulai dari langkah kecil dan ketekunan untuk mencapai sebuah tujuan. Akhir cerita menekankan pesan bahwa impian bukanlah hal yang mudah dicapai. Namun, jika kita berani berusaha dan bertahan, kita akan menemukan makna hidup yang sesungguhnya. 5 cm mengajarkan pembaca untuk tidak pernah menyerah, menghargai persahabatan, dan selalu percaya bahwa setiap mimpi yang kita perjuangkan pantas untuk diwujudkan. Buku ini menginspirasi tentang arti perjuangan, pengorbanan, dan pentingnya menjaga semangat meski dihadapkan pada kesulitan hidup. Demikian esensi buku kali ini. Saya Franciscus Albert. Sampai jumpa.

tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata. Di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pintar-pintar cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

0: Baik pendengar, tadi sudah kita dengarkan lagu dari Gigi dengan Angan. Lanjut berikutnya, silakan untuk Anda yang bergabung di 0811-5756-6494 atau di 0857-5381-0365. Kita sudah dengarkan ada beberapa lagu tembang kenangan. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Kak Cika.
0: Oke, dengan siapa ini?
1: Dengan orang Malaysia.
0: Oh, dengan Bang Pael. Silakan Bang Pael.
1: Ketika lagunya ini, apa kisah sedih di hari Minggu?
0: Kisah sedih di hari Minggu. Oh, ya. Oke, okay, kisah sedih di hari Minggu. Oke.
1: Okay. Dari Marsanda ya.
0: Mm-mm, dari Marsanda.
1: Marsanda ya.
0: Ada nggak nih dari Marsanda nih?
1: Ada dulunya, ada pilihan itu. Ada lagi.
0: Soalnya
1: ada
0: banyak nih kayaknya. Oke, okay, lanjut. Ya. Jadi lagunya okay, harus dari Marsanda ya? Soalnya lagu kisah sedih di hari Minggu ini banyak. Soalnya dari Trio Ambisi ada, Rati Perwasi ada, Obi Mesak ada, terus ini dari Kus Plus ada.
1: Ya, Rati Perwasi ya, Mbak.
0: Dari?
1: Rati Perwasi ya.
0: Rati Perwasi, oke. Okay. Lanjut.
1: Dalamnya buat Adoban, ada Mbak Indah, Mbak Boboy, ada Isa Senang.
0: Oke.
1: Okay. Ada Mantan Bung Dali, ada Mulan Yus Bung Eko, ada Pak Yuli, ada Pemangsam, ada Kusu Sri, Wonusu, Mana Bella, ada Kak Long, Mbak Elsa, Mbak Miati.
0: Apa lagi?
1: Ada udahlah Mbak, cukup ya.
0: Itu aja.
1: Oke, berketikanya. Yang lain kita rangkul ya, Mbak ya. Berketika, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam.
0: Oke, okay. Baik, terima kasih dari Bang Pael. Lanjut berikutnya. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Ya, selamat malam. Dengan siapa ini?
2: Widi di Tokyo.
0: Oh, dengan Bang Widi. Silakan Bang Widi.
2: Mau request lagunya Stinky.
0: Judulnya?
2: Mungkinkah.
0: Mungkinkah dari Stinky, oke.
2: Okay. Yeah.
0: Lanjut.
2: Ini kirim salamnya. Mm-hmm. Yang baru lewat siapa ya mbaknya?
0: Yang baru lewat ada Bang Pael di Meliau.
2: Bang Pael.
0: Bang Pael, ya.
2: Selamat beristirahat.
0: Mm-hmm.
2: Kemudian ada Bu Parida di Palu.
0: Mm-hmm. Siapa lagi?
2: Ada Bu Resmi di Singaraja.
0: Mm-hmm.
2: Ada Wan Usu di Sambas. Kemudian ada Mbak Ayu Maruku di Pulau Seram.
0: Mm-hmm.
2: Pak Andi di Batam. Mm-hmm. Dan ada Purnama Masari di Sulawesi Barat. Okay. Mbak Miati.
0: Mm-hmm.
2: Mbak Mola. Mbak Elsa. Mm-hmm. Pak Nasrun di Palu. Mm-hmm. Kemudian ada Mbak Rani. Bu Christine di Toli-Toli. Bunda Natalia juga.
0: Mm-hmm.
2: Ada Kak Yuli di Sungai Mawang, Mama Boboy, Mama Yogi, Mama Indah, Kuta Ratu Latul, Pak Amsam, Bang Eko, Bang Lanius, Usu Busri, Kakek Ririn, ada Kakek Cangkul, Mbak Piola di Makassar, ada Mbak Miati, ada Ai Patah Hati, kemudian ada Datu Urban, ada Bang Fail juga yang tadi yang dia masuk ya, salah. Ada Mbak IT juga ya, salamnya okay. Untuk kesemuanya ya, tidak yeah. Dengan Mbak siapa? Madini ya?
0: Dengan Cika.
2: Mbak Cika, sudah Mbak Cika, jarang dengar suaranya ya Mbak Cika. Sehat ya Mbak Cika?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Iya, ya itu aja dulu ya untuk malam ini.
0: Okay,
2: ya
0: Mbak Cika,
2: lagunya ditunggu,
0: kasih.
2: Terima kasih. Oh ya, semuanya saya, arigato gozaimasu.
0: Assalamualaikum. Okay, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bergabung tadi ada Bang Widi ya di Tokyo. Nah, ini kalau di Tokyo udah cepat 1 jam ya. Lanjut berikutnya kita terima lagi di 0811-5756-494 ya. Oke, lanjut berikutnya. Halo, selamat malam. Halo.
3: Halo, ini Kakak Mimi.
0: Oh iya, silakan Mak Boboy.
3: Lama Kak cakap punya Bini juga sebulan dah.
0: Gitu ya.
3: Selalu dengar masa masa program petang lah, sudah digantus kan. Kakak baru sehat nih. Baru
0: sakit ya?
3: Sakit. Ya lah, hampir-hampir nah meninggal kakak nih.
0: Semoga buat segera sembuh.
3: Baru ya kalau umur berumur 50 lebih. Kalau sakit lambat ya mau sembuni bermacam-macam cara kita buat. Kakak nak minta lagu Datuk Seripa ini ya.
0: Datuk Seripa ini.
3: Tiada maaf bagimu ya sayang.
0: Tiada maaf bagimu.
3: Datuk Seripa ini ya. Ada.
0: Dari Sarifa Aini. Sarifa. Bentar. Kita cari dulu lagunya, oke?
3: Okay. Ya. Nyanyi.
0: Oke.
3: Okay. Ya ada apa-apa gimu ada sayang?
0: Ada.
3: Oke, nanti kita sama-sama dengan. Nanti pulang hati-hati sayang.
0: Oke, baik. Doa. Terima kasih.
3: Jadi gereja, doa kawan-kawan yang kakak sayang. Abang Tokyo tidak ada panggil mama Bobo.
0: Iya, kelupaan kayaknya.
3: Panggil mama. Iyalah, panggil mama Bobo di kucing. Bukannya senang, kucing di jauh.
0: Oh gitu.
3: Kalau dari Tokyo pergi ke Kuching adalah airport yang besar, airport Kuching dah sambung lagi. Nak buat airport tu besar-besar sudah. Untuk Kak Long, pecinta tersayang, bergulung Kak Long, mamak Bobo ini selo lagi berdekat belum bapa ke. Untuk adik Mola, pecinta tersayang, masuk deh. Kakak nak dengar suara adik Mola ya. Untuk orang Tekong dulu ya untuk bunda tadi. Makasih bunda, moga bunda panjang umur ya, bunda Eki ya. Dengan abang Jali, dengan mama Junawan lupa, saya selalu panggil mama Junawan. Untuk siapa lagi? Di Sambat ya. Selamat malam, Usu Putri, Wan Usu. Untuk kakak Sisi, untuk Pak El tadi. Hello, suara dia Adini selalu dengar susah mau dengar suara Pak El tu. Ada tak nak panggil mama Bobo tak apa. Untuk Lanus, untuk Putra Galau, untuk Joko JSC, selamat malam Abang Joko dengan Abang Renado. Untuk Pak Lin yang jauh nun di sana ya. Untuk Mbak Preda, di mana di Poli-Poli, Mbak Natalia, Bunda Natalia lah. Untuk Ayi Kepo, untuk Ayi Patah Buka, untuk Bang Eko, nanti lupa Bang Eko. Satu lagi ya Bang, dengan kakak Yuli ya. Kalau lagi berpecah belah, Mama Bobo Jende nih, dua Eko. Muka dia dua berhidup bahagia lah.
0: Amin.
3: Ya, satu lagi. Tapi sudah baik lah, sudah sembuh lagi. Tak nak dengar mereka tu yang berpecah belah lagi. Untuk Kak Yuni di Landak ya. Untuk semuanya lah yang kakak lupa nih.
0: Oke.
3: Kakak lagi baru. Oh, untuk Pak Lek ya, Pak Lek, Pak Abri. Abri dengan istri dia lama, ada adik Choi, itu pun sama. Dengan putra apa penunggu kuali. Mereka tuh ramai dekat tanggal dulu, Bang. Sekarang dah tak ada lagi. Untuk semua lah, Bung Aziz ya. Tak lupa dengan Bung Aziz. Selamat malam, sayang. Itu pulang hati-hati ya.
0: Oke, baik. Terima kasih.
3: Ya,
0: selamat malam.
3: Ya, sayang ya. Yeah. Bye-bye. Makasih.
0: Baik, terima kasih.
3: Bye,
0: sayang. Ada Mama Boboy sudah bergabung tadi ya, semoga segera sehat ya. Oke, lanjut kita akan dengarkan dulu ada lagunya Kisah Sedih di Hari Minggu dan juga lagunya dari Stinky ya, mungkinkah. Terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau dan Entikong.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

Salam jumpa pendengar RRI. Kali ini bersama saya Natasha Aidila dalam Esensi Buku. Untuk edisi kali ini kita akan menyimak esensi buku Bumi Manusia berikut ini. Pendengar, Bumi Manusia adalah novel karya Pramudia Anantatur yang merupakan bagian pertama dari tetralogi Buru. Novel ini mengambil latar waktu pada awal abad ke-20 di Hindia Belanda yang sekarang disebut Indonesia. Karya ini mengeksplorasi tema-tema sosial, politik, dan cinta melalui sudut pandang Minke, seorang pemuda keturunan Jawa yang dihadapkan pada kompleksitas kehidupan kolonial. Minke adalah seorang pemuda cerdas dan ambisius yang berasal dari keluarga bangsawan Jawa. Ia menghadiri sekolah ALS, Europese Legere School, tempat ia bertemu dengan teman-teman berbeda latar belakang sosial dan etnis. Di sekolah ini, ia juga bertemu dengan Annelies, seorang gadis Belanda yang menjadi cinta pertamanya. Hubungan Minke dan Annelies terjalin di tengah budaya yang berbeda dan juga pengawasan ketat penguasa kolonial. Novel ini menggambarkan konflik antara kolonialisme Belanda dan perjuangan nasionalisme Indonesia. Minke sendiri tertarik pada pergerakan nasionalis dan menjadi saksi dari ketidakadilan yang dialami oleh penduduk asli. Ia berusaha menggunakan pendidikan dan kecerdasannya untuk membela hak-hak mereka. Namun, ia juga berhadapan dengan hambatan besar yang dihadapi oleh masyarakat pribumi dalam mendapatkan pendidikan dan keadilan. Selama perjalanannya, Minke mengembangkan hubungan dengan sejumlah karakter penting. Salah satunya adalah Nyai Ontosoroh, seorang perempuan Jawa yang kuat dan bijaksana. Nyai Ontosoroh adalah figur maternal bagi Minke dan memiliki pandangan yang kritis terhadap ketidakadilan yang dilakukan oleh penguasa kolonial. Ia juga merupakan sosok yang mendukung Minke dalam perjuangannya. Konflik rasial dan sosial menjadi elemen penting dalam novel ini. Ketidaksetaraan antara penduduk pribumi dan penduduk Belanda menjadi tema utama yang diungkapkan melalui berbagai peristiwa. Minke sendiri menjadi saksi dari ketidakadilan ini dan mencoba memerangi sistem yang tidak adil tersebut. Sementara itu, hubungan antara Minke dan Annelies juga menjadi pusat perhatian dalam cerita. Mereka mencoba mengatasi perbedaan budaya dan ras yang memisahkan mereka. Namun, hubungan ini dipenuhi dengan konflik internal dan eksternal, terutama karena tekanan sosial dan politik di sekitar mereka. Pendengar, Bumi Manusia juga menggambarkan ketegangan antara budaya Jawa tradisional dan budaya Barat yang mempengaruhi masyarakat kolonial. Minke harus bergerak di antara dua

Baik, pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Pendengar, saya bacakan dulu ada beberapa pesan singkat juga WhatsApp yang sudah hadir. Berikutnya ini dari Sonia, mau request lagunya Titik Sandora, judulnya Merantau. Salamnya buat semuanya aja, buat mbaknya terima kasih. Berikutnya dari Surando di Priu Tayan Hilir, request lagunya Satu Rasa Satu Cinta. Salamnya buat Candeso, Putra Ratu Lato, Bung Fael, Bung Lanius, Pak Alex, Mama Boboy, Mbak Elsa, Mama Yogi, Mama Indah, Mbak Miati, Mbak Raisa, Mama Wanto, Mbak Parida, Mbak Ica, Mbak Ling, Mbak Piona, yang lain dirangkul aja semuanya.

Baik, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia. Sanggau, kita akan dengarkan lagu yang sudah saya persiapkan untuk Anda berikut ini.

Setiap orang punya hitungan mimpinya tersendiri. Ada yang menghitung keberhasilan, ada yang diam-diam menghitung kehilangan. Dream Count adalah kisah tentang perempuan-perempuan yang berdiri di persimpangan hidup antara cinta, ambisi, luka masa lalu dan harapan yang belum selesai. Dalam novel ini, Chimamanda Ngozi Adichie merangkai cerita tentang persahabatan dan perjalanan batin, tentang perempuan yang berani bermimpi tinggi namun harus berhadapan dengan realitas sosial, budaya dan ekspektasi yang menekan. Melalui narasi yang jujur dan puitis, Adichie juga menunjukkan bahwa mimpi bukan hanya tentang apa yang ingin kita capai, tetapi juga tentang siapa yang kita relakan untuk pergi. Ada tokoh yang mengejar karir gemilang, namun mereka merasa kosong di balik pencapaian. Ada yang memilih cinta, namun kehilangan dirinya sendiri. Dream Kong tidak berbicara dengan nada marah, melainkan dengan keberanian yang tenang. Ia membedah isu identitas, migrasi, kesetaraan, dan bagaimana perempuan seringkali harus menjadi kuat, bahkan ketika dunia tidak memberi ruang untuk lapuh. Novel ini mengajak kita merenung berapa banyak mimpi yang sudah kita hitung dan berapa banyak yang kita kubur demi diterima. Adichie juga menulis dengan gaya yang intim, membuat para pembaca merasa sedang mendengar pengakuan sahabat sendiri. Di akhir, Dream Count tidak menjanjikan akhir yang sempurna, namun ia menawarkan sesuatu yang lebih penting. Kesadaran bahwa hidup adalah proses memahami diri kita sendiri. Bahwa kegagalan bukan akhir dan kehilangan bukan berarti kita berhenti bermimpi. Karena pada akhirnya, yang paling penting bukan berapa banyak mimpi yang tercapai, tetapi apakah kita tetap berani bermimpi meski pernah merasa patah.

0: Skember atau dalam lidah orang Sabu diucap Hekebe adalah nama sebuah tempat di Sabu Rejua. Skember yang terletak di Bukit Eikepaka, Desa Railoro, Kecamatan Sabu Barat, dulunya berisi gedung pemerintahan seperti kantor pencatatan sipil, kantor urusan sekolah, kepolisian, penjara, serta mes bagi guru-guru pemerintah, dan yang utama adalah sumur sebagai sumber mata air. Sumur ini sangat vital dalam pemilihan lokasi Skeber karena airnya tidak pernah kering. Saat ini Skeber menjelma menjadi sebuah ikon wisata religi dengan pemandangan alam yang mempesona. Patung Tuhan Yesus setinggi 20 meter dibangun tepat di tengah-tengah Taman Skeber, sehingga menciptakan nuansa teduh dan damai. Selain itu, daya tarik utama dari tempat ini adalah benteng peninggalan Belanda yang masih kokoh, walaupun sudah agak tertutup oleh pepohonan yang melingkarinya, sehingga menambah kesan seakan-akan menjadi benteng yang tersembunyi.
1: Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas, memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otak. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.
2: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, baik, benar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Saya akan hadirkan terlebih dahulu, ini ada dua lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda. Ini lagu yang sudah direquest oleh pendengar-pendengar kita ya. Tahan dulu, nanti kita akan gabung lagi di Sapa Malam edisi malam hari ini.

0: Ini muntah bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran, tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.
1: When you sing, you begin with do, re, mi.
2: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Hymne Gregorian, Utque Anlaxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang. Do re mi.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Berikutnya silakan. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Mbak Cika.
0: Iya, selamat malam, silakan.
1: Lagunya langsung aja Mbak ya.
0: Lagunya?
1: Kau tercipta untukku dari Pami Bagiola.
0: Kau tercipta
1: untukku dari Pami Fabiola.
0: Oke.
1: Okay. Ya, salamnya diangku aja Mbak. Mm-hmm. Tanpa kecuali. Mm-hmm. Makasih banyak ya nyalami Mama Indah tadi yang lewat okay. telepon lewat WA ya Mbak Cika ya. Mm-hmm. Itu aja Mbak Cika. Aja. Makasih, selamat malam.
0: Ya, baik, terima kasih. Selamat malam. Oke, lagunya dari Fanny Fabiola. Langsung aja ya kita dengerin lagunya berikut ini.

Mendengar dengan terdengarnya lagu ini, maka berakhir pula kebersamaan kita di edisi hari ini. Semoga program siaran yang kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini, edisi 12 Juli 2026. Selamat malam, selamat menikmati istirahat Anda, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Anda menyimak kami di Pro 1 RRI Sanggau, selamat malam dan sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia RRI Sanggau yang mengudara melalui 97 MHz dan dipancar luaskan melalui aplikasi RRI Digital serta kanal YouTube dan media sosial RRI Sanggau. Membawakan program siaran untuk edisi hari ini Senin 13 Juli 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Dara Nanti, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam jumpa kembali di RRI Sanggau. Pagi hari ini kami hadir jumpai Anda dari kawasan Sabang Merah, Bumi Dara Nanti. Bersama saya Sarifah Dini dan juga tim Sanggau pagi ini yang menemani Anda hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga untuk edisi hari ini pendengar ya, Senin 13 Juli 2026. Ya pendengar, kami akan mengupdate informasi Anda di pagi hari ini dalam program Mutiara Pagi Islam hingga jelang pukul 5 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat. Dan nanti juga kami akan terhubung bersama narasumber kami ya di pagi hari ini, ada Bapak Bambang SE ya, yaitu selaku penyuluh agama Islam Kecamatan Kembayan. Dan nanti akan mengusung tema yaitu menghitung hari menabung, arti seni muhasabah diri di tengah kesibukan dunia. Baik pendengar, di awal jumpa kita kami akan hadirkan terlebih dahulu pengajian ayat suci Al-Quran Surah An-Nisa ayat 26 sampai dengan 29.
2: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Oke, baik pendengar ya, sudah Anda dengarkan ya surah An-Nisa, pengajar ayat suci Al-Qur'annya dari ayat 26 sampai dengan 29. Dan juga pendengar, kami juga sudah terhubung ya di pagi hari ini bersama narasumber kami. Ini ada Bapak Bambang SE ya, selaku penyuluh agama Islam Kecamatan Kembayan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu.
1: Apa kabarnya nih di pagi hari ini?
2: Alhamdulillah, lumayan dingin juga nih kayaknya.
1: Walaupun gak hujan tapi lumayan dingin ya Pak ya cuacanya ya Pak.
2: Iya, justru kayaknya kalau mau kemarau nih dinginnya malah ekstrim banget rasanya.
1: Oke, baik ya Bapak. Nah Pak Bambang, di pagi hari ini kita akan mengangkat tema yaitu menghitung hari, menabung arti seni muhasabah diri di tengah kesibukan dunia. Nah karena juga pendengar ya, di tengah kesibukan dan berbagai aktivitas yang kita jalani setiap harinya, ini seringkali kita lupa meluangkan waktu untuk berhenti sejenak ya, dan juga

0: Sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi para pendengar setia RRI Etikung dimanapun berada. Alhamdulillah. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena fajar yang sejuk dan penuh berkah ini kita kembali dipertemukan di program Mutiara Pagi kita. Meskipun cuaca yang kayaknya dingin sekali. Kayaknya dingin sekali. Ruangan saya pun kayak dingin sekali rasanya.
1: Terasa ya Pak dinginnya ya Pak.
0: Ya, terasa banget dingin. Tapi tidak menyurutkan kita untuk terus memberikan kemanfaatan bagi masyarakat dimanapun kita berada, dimanapun pendengar RRI yang pada pagi hari ini berada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan, memberikan kita hidayah, memberikan kita kesehatan, agar kita bisa melewati hari-hari kita dengan penuh manfaat, penuh barokah, dan berharapnya kita adalah semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak meninggalkan kita. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahu ta'ala fil quranil karim, wal takum minkum ummatun ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa qala ta'ala inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Sebelumnya, selamat pagi masyarakat Sanggau semuanya yang berada di wilayah Kabupaten Sanggau dan dimanapun pemirsa RRI Entikong yang mendengar pada pagi hari ini. Tak hentinya kita mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai pada pagi hari ini Allah masih memberikan kita nafas, Allah masih memberikan kita kesempatan, Allah masih memberikan kita begitu banyak nikmat yang jika kita kumpulkan seluruh ranting yang ada di dunia ini, jika kita jadikan lautan sebagai tintanya, maka tak mampu kita akan menghitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah mengatakan, "Fabi ayyi ala rabbikuma tukadzibun," maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kamu dustakan? Bayangkan saja, hari ini ada orang yang di rumah sakit, yang hanya untuk bernafas saja harus masih diberikan kesempatan untuk bisa bernafas. Seandainya untuk kita tahan saja nafas kita dalam rentang 1 menit ke depan, itu mungkin kita akan merasakan sejenis sakaratul maut. Itu betapa kita harus bersyukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jika satu nikmat yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nikmat-nikmat yang lain semua akan menjadi tidak bermakna. Pertama adalah nikmat sehat itu. Banyaknya yang kemudian kita ingin capai, jika sehat itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nikmat-nikmat yang lain, keinginan-keinginan yang lain itu benar-benar tidak pernah akan kita nikmati. Makanan yang nikmat aja tidak akan pernah kita rasakan nikmat kalau seandainya gigi kita sakit. Apatah lagi jika Allah cabut secara penuh itu kesehatan kita. Satu yang pengen kita mau pasti kesembuhan itu. Maka di waktu lapang, di waktu hati kita sedang senang-senang, maka jangan pernah melupakan Allah. Karena dia adalah zat yang memberi segala.

0: Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema atau judul menghitung hari menabung arti. Sebenarnya ini dalam kondisi saya sebenarnya tidak lagi benar-benar berpikir tentang judul kemarin itu. Karena tiba-tiba Budi ini WA saya dalam perjalanan, jadi saya harus harus harus berpikir secara cepat apa yang harus saya kasih kasih itu. Makanya saya nggak sempat foto juga, nggak sempat ini. Tapi apapun itu, saya coba berpikir untuk memberikan berikan judul menghitung hari menabung hari. Dalam artian ini adalah betapa cepatnya perjalanan kita yang tidak pernah kita sadari, tiba-tiba kita telah masuk di fase berikutnya. Bukankah kita merasakan bahwa tahun baru itu baru aja selesai, tapi rasa-rasanya kita mau masuk ke tahun baru aja lagi. Sebentar lagi ini 17 Agustus ini, satu bulan lagi. Dalam rentang 3 minggu ke depan kita akan masuk 17. Ini udah masuk di pertengahan tahun ini. Tapi perjalanan waktu yang begitu cepat ini, pernah tidak kita berpikir apa yang telah kita berikan? Apa yang telah kita torehkan? Apa yang telah kita perbuat? Apakah semua pencapaian kita itu benar-benar murni hanya karena usaha kita? Apakah yang kita lakukan ini benar-benar kehendak bebas yang Allah berikan kepada kita? Atau mungkin ini bagian dari skenario Allah? Itu yang ingin apa namanya, kita kupas sedikit demi sedikit dari judul yang kemudian kami sampaikan kemarin. Setiap harinya ada yang sibuk kemudian berladang, ada yang sibuk merebut, merawat sawit, kebun karet, ada yang membuka toko di kecamatan mungkin, hingga yang sibuk mengurus birokrasi pemerintahan dan lintas negara. Kesibukan ini adalah hal yang mulia jika kita niatkan dengan benar tadi itu. Namun ada satu jebakan yang seringkali tidak kita sadari, yaitu waktu mengalir begitu cepat, melesat tanpa permisi. Seringkali kita merasa baru kemarin hari Senin, hari ini Senin lagi. Nggak terasa. Waktu itu benar-benar berjalan tanpa kita sadari. Waktu memang 24 jam, 8 jam kita bekerja. Tapi 8 jam bekerja itu, kita duduk yang bekerja di kantor seperti Budi ini sekarang, itu tidak akan terasa. Walaupun sekarang berangkatnya subuh, ya mungkin jamnya sip-sipan kan gitu dengan kawan-kawan yang lain. Seperti kami yang terjadi birokrasi pemerintahan di Kemenak dan di kita di KUA, itu berangkat jam 7:30 itu, kemudian istirahat jam 11:30, kemudian masuk lagi jam 1, kemudian pulang jam 4, itu benar-benar waktunya serasa sempit sekali. Ditambah lagi dengan orang datang dan pergi, kita apa namanya urus kegiatan mereka gitu. Jadi waktu kita itu benar-benar habis di dunia kerja kita. Itu pertama, itu menunjukkan bahwa betapa waktu itu berjalan sangat cepat sekali. Baru kemarin kita merayakan pergantian tahun baru. Tahun demi tahun berganti, bulan demi bulan berganti. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita bahwa waktu itu berjalan benar-benar begitu cepat. Makanya Allah mengatakan dalam surah Al-Asr, Bismillahirrahmanirrahim, wal asr, innal insana lafi khusr. Allah mengatakan demi waktu. Allah bersumpah dengan waktunya itu. Allah bersumpah demi gunung, Allah bersumpah dengan benda-benda yang ada di dunia ini, menunjukkan bahwa ada ketegasan sesuatu. Dan sekarang Allah bersumpah dengan waktu, demi masa, demi waktu, demi jam, demi perjalanan yang sebenarnya kita tidak sadari. Sesungguhnya manusia dalam keadaan kerugian. Allah tidak memfokuskan atau memutuskan perkataan manusia tadi itu. Tapi dia menyebut secara umum manusia. Maukah manusia itu muslim? Maukah manusia itu tidak muslim? Yang beriman atau tidak beriman, Allah mengatakan bahwa manusia itu semuanya dalam keadaan kerugian. Semua kita dalam keadaan rugi. Duduk saya di sini pun, kalau saya tidak berbuat apa-apa, maka saya adalah orang yang merugi. Ibu Dini yang kemudian duduk di sana, kemudian tidak melakukan sesuatu pun, dan bekerja tidak diniatkan untuk beribadah juga, maka Allah mengatakan rugi. Ruginya di mana? Dalam ayat ini, Allah SWT bersumpah di waktu untuk menegaskan bahwa manusia secara fundamental atau secara dasarnya berada dalam kerugian yang nyata jika mereka membiarkan waktu berlalu tanpa arti. Imam Asy-Syafi'i pernah memberikan perumpamaan yang luar biasa. Waktu itu ibarat pedang. Jika engkau tidak menebasnya dengan kebaikan, maka ia yang akan menebasmu. Jika waktu yang kemudian kita Allah berikan ini kita hanya gunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, kita hanya fokuskan untuk mengejar keinginan kita di dunia, kita hanya berfokus untuk mengejar ambisi-ambisi kita, kerja kita, berkebun kita, mengurus rumah tangga bagi yang ibu rumah tangga, tapi gitu waktunya panggilan datang, justru kita mengabaikan semua itu, maka disitulah Allah mengatakan, wal asr, innal insana lafi khusr. Bahwa manusia benar-benar dalam kerugian. Sudah diberikan waktu yang begitu panjang dalam satu hari, tapi merasa bahwa waktu itu milik dia sendiri. Dia tidak pernah mengingat siapa yang memberikan waktu. Disitulah yang kemudian Allah mengatakan manusia dalam keadaan kerugian. Dan Imam Syafi'i mengatakan waktu itu ibarat pedang. Jika berlalu pada akhirnya menyesal kita. Bukankah banyak kemudian manusia yang menyesal ketika mereka sudah masuk di usia senja, merasa bahwa tidak ada pencapaian di belakangnya. Tidak ada sesuatu yang dibuatnya pada saat mereka di usia-usia produktif. Usia-usia produktif kita itu rentang 18 tahun sampai 30 atau 40 tahun. Sekarang mungkin rentang usia kita itu di usia 30-an. Ibu Dini juga mungkin rentangnya di usia 30-an ke atas. Kita udah termasuk manusia paruh baya sekarang. Kita udah menghabiskan setengah dari umur kita sekarang. Kalau kita koreksi, apa yang kemudian pencapaian kita? Ya, pencapaian itu tidak harus seperti orang-orang hebat di luar sana. Maksudnya, kemanfaatan kita untuk masyarakat itu udah sejauh mana? Apakah kita ini termasuk orang yang kemudian bekerja, kemudian pulang tanpa ada sosialisasi? Apakah kita ini hanya sekedar mengejar ambisi-ambisi kita? Sebab apa? Kematian kita, mengurus jenazah kita, itu tidak bisa kita sendiri lakukan. Pasti yang mengurusnya adalah orang lain. Seperti apapun orang ngurus, itu hak mereka. Pada akhirnya kita hanya sebagai sebujur bangkai aja pada akhirnya. Pendengar RI yang budiman, kita semua mahir dalam menghitung hari. Kita menghitung hari kapan panen kita tiba, menghitung kapan tanggal kita gajian, menghitung hari libur kita, tetapi di tengah semua itu, hitungan angka-angka duniawi itu, sudahkah kita menghitung hari kita? Menghitung arti kita. Arti di sini adalah keikhlasan, ketakwaan, kemanfaatan, keberadaan kita dalam keluarga kita dan tabungan pahala kita ya dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas enggak kita rasa pertama? Kita melewati hari-hari kita setiap hari itu ikhlas enggak kita? Ikhlas tidak kita ketika pekerjaan kita itu selalu disalahkan? Ikhlas enggak kita ketika kita telah berbuat kebaikan justru tidak seolah-olah tidak ada kebaikan setelahnya? Padahal Allah sendiri mengatakan fa inna ma'al usri yusra. Setelah kesusahan itu pasti ada kebaikan. Tapi di sisi itu kita melewati hari kita itu ikhlas tidak? Mampu tidak kita berdamai dengan sesuatu yang sebenarnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, kalau kita mampu ikhlas di sana, maka itulah bagian dari menabung arti tadi itu. Kita tidak terlalu memikirkan jahatnya omongan orang. Kita tidak terlalu memikirkan koreksi dari atasan kita. Selama kita bekerja dengan baik, maka jadikan omongan atau kata-kata yang tidak baik atau kemudian kata-kata yang kemudian mengoreksi itu bagian dari motivasi kita. Nah, kalau kita selalu merasa dipuji, maka kita tidak berkembang. Bukankah orang-orang yang kemudian maju sebagai pemenang itu adalah orang yang tidak pernah selesai dari koreksi-koreksi? Ya, pasti begitu. Orang yang hebat itu tidak pernah selesai dari omongan orang lain. Tapi kalau seandainya kita merasa terus disanjung, kita terus berada di zona nyaman kita, maka kita tidak akan pernah berkembang. Tidak akan pernah berkembang. Jadi jadikan kata-kata apa namanya? Ya kalau kita ambil bahasa comoan orang, koreksi orang, itu sebagai motivasi, bukan menjatuhkan kita. Tapi walaupun secara manusiawi kita merasa down dengan omongan orang, ya pasti ketika atasan mengatakan ini salah, ini koreksi, ini perbaiki lagi ya, gitu. Kemudian kita langsung ngambil kesimpulan bahwa kita tidak disenangi, kita selalu disalahkan. Kenapa kita tidak merubah mindset kita dari apa namanya, dari yang disalahkan, sesuatu yang belum diperbaiki, menjadi sebuah motivasi. Oh benar, mungkin saya perbaiki, saya akan lakukan, saya akan menjadi yang lebih baik lagi. Gitu. Jadi kita bisa menjalani hari-hari kita dengan ikhlas tadi itu. Tidak lalu kemudian langsung kita merenung dan kemudian berpikir, baiknya saya, mungkin lebih baik saya bekerja di tempat lain deh, yang bisa menerima saya apa deh. Tidak. Tidak ada dunia pekerjaan, tidak ada lingkungan yang kemudian menerima kita apa adanya. Tidak akan mungkin. Seorang anak akan diterima oleh orang tuanya jika dia mau mendengarkan kata orang tuanya. Coba kalau sekali aja anak itu tidak mendengarkan kata orang tuanya, pasti udah diomelin pastinya. Walaupun secara psikologi anak itu mungkin belum memahami benar-benar dia diterima atau tidak. Tapi dengan dia dimarahi sama orang tuanya, walaupun dalam artian kita memarahi adalah dalam artian adalah untuk memberikan manajemen yang baik tadi itu kepada anak. Tapi ketika kita sudah mulai meranjak dewasa, omelan, marahan itu kita akan menangkap dalam artian orang tidak menyenangi kita. Coba kalau seandainya kita kemudian membalikkan semua itu bahwa perkataan yang tidak baik itu adalah bagian dari motivasi, maka kita akan maju ke depan. Gitu. Tanpa kita memikirkan, maka kepada ini kita menjadi orang yang ikhlas tadi itu. Kemudian ketakwaan. Nah, takwa itu dan ikhlas itu sebenarnya berbanding lurus tadi itu. Bermanfaat pada keluarga. Nah, ini banyak yang kemudian menjadi apa namanya, fenomena kita di abad ini, di abad ke-20. Banyaknya kemudian kita bekerja yang dalam tanda kutip bahwa mempersiapkan masa depan, tapi justru masa depan yang di depan kita justru kita abaikan. terutama keluarga kita. Kita merasa kita bekerja sudah dari pagi sampai sore, kemudian pulang ke rumah, kita ngerasa bahwa kita pengen rileks, pengen santai tadi itu. Kita hanya scroll-scroll HP, kita hanya sekedar nonton TV. Pada akhirnya tidak ada lagi kehangatan dalam dalam keluarga tadi itu. Itu yang kemudian menjadi hari-hari kita berlalu tanpa arti. Tidak ada kemanfaatan. Baru anak datang kepada kita, tanya, ayah, begini, begini, begini. Ibu, kita kemudian langsung memberil atau membatasi diri kita dan mengatakan, ibu lagi capek, ayah lagi capek gitu. Bisa nggak nanti ceritanya? Pertanyaan nanti itu menjadi sangat sangat abu-abu. Pertanyaan nanti deh ceritanya. Ibu lagi capek, nanti deh ceritanya. Ayah lagi capek, bisa nggak nanti ceritanya? Itu yang kemudian semuanya menjadi sangat sangat tidak berarti. Tidak ada arti dalam kita merasa kita udah capek di luar, tapi kemudian di rumah pun semuanya menjadi berjalan tanpa arti tadi. Tidak ada kemanfaatan. Pada akhirnya, banyaklah kemudian anak-anak perjalanan hidupnya jauh dari orang tuanya. Ada, tapi seolah-olah tidak ada. Tapi ketika anak-anak kita telah sekolah jauh, baru kita kemudian menyadari betapa rindunya kita dengan mereka. Tapi saat mereka masih sama kita, kita merasa privasi kita terganggu dengan kehadiran mereka. Itu yang kemudian sampai hari ini juga saya juga bingung. Kenapa kita mengharapkan ada sebuah keluarga kecil, termasuk anak-anak di dalamnya, tapi ketika mereka include di dalamnya, kita kok merasa risih gitu. Tapi ketika mereka sudah tidak ada, baru kita merasa, saya merindukan keluarga ini. Bukankah kita pernah melakukan? Mungkin saya juga pribadi pernah ketika pulang gitu. Anak-anak datang, bilang, nantilah sebentar, saya lagi capek. Tapi kemudian saya buru-buru sadar ketika mereka mengatakan itu, ternyata mereka butuh kita. Betul. Memang pada saat yang sama mereka butuh kita. Maka kita harus meluangkan waktu, dengarkan cerita mereka. Karena anak-anak itu, mereka ketika bermain di luar, ketika melihat kita santai, mereka berpikir kita itu siap mendengarkan cerita mereka. Gitu. Anak saya itu yang kecil, kadang ketika habis pulang, ayah tadi bla bla bla bla lagi cerita, ataukah dia bertengkar dengan kakaknya, kadang bercerita. Tapi kalau seandainya kita yang kemudian egois dengan waktu kita, karena ngerasa tadi udah capek di luar dan kita tidak mendengarkannya, maka mereka memendam itu dan pada akhirnya mereka akan melakukan hal yang sama di kemudian hari. Itu yang kemudian kita hindari. Makanya buat hidup kita bermanfaat maupun kita di luar, apalagi di dalam keluarga kita. Karena pada akhirnya kalau kita melewati itu tanpa kegiatan satupun, maka pada akhirnya hari-hari tadi itu benar-benar tanpa arti tadi itu. Dan kemudian tabungan pahala. Ya, tabungan pahala itu seperti jika ada, ini sederhana sekali ya, kalau seandainya kita ada undangan, kemudian hanya sekedar bercerita dengan tetangga kita. Ini terkadang bercerita gibah pula, gitu kan? Maksudnya bercerita dengan tetangga kita. Saya kadang sore-sore jika bersih-bersih halaman gitu, karena ada tetangga yang bekerja di instansi lain gitu, bercerita di pagi hari itu kemanfaatan. Atau ada kegiatan-kegiatan yang kemudian majelis taklim yang harus diisi. Kemarin juga kurang lebih sama karena ada kegiatan majelis taklim. Kita memberikan kemanfaatan kita selagi kita mampu itu. Nah, karena ketika anak ada meninggal, terputuslah pahalanya, kecuali tiga. Pertama, ilmu yang bermanfaat tadi itu. Kemudian, anak-anak yang soleh. Kemudian harta yang diwakafkan tadi. Nah, apa yang kemudian bisa kita lakukan tadi itu? Beri kemanfaatan kepada orang, jika kita punya ilmu, kemudian sedekah jariah kalau kita punya harta. Makanya jika kita berbicara Islam pada hari ini, ya orang Islam itu tidak boleh miskin. Tidak boleh miskin dalam artian jangan sampai tangan kita lebih banyak di bawah gitu. Dalam artian seperti itu. Lalu bagaimana agar kita tidak masuk dalam golongan orang-orang yang merugi di ujung usia kita? Jalannya adalah dengan menguasai seni muhasabah. Kita flashback tadi itu. Ngelihat. Muhasabah artinya menghitung atau mengaudit diri sendiri. Sahabat karib Rasulullah SAW, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berpesan dengan kalimat yang sangat agung. Hasbu afsahun khala al-tasabu. Hisablah diri kalian sebelum kelak kalian dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya, itu maksudnya adalah lihat dalam diri kita, apa yang telah kita berikan, apa yang telah kita curahkan ke apa, dunia luar, ke masyarakat, ke keluarga, ke diri kita, apa yang telah kita berikan. Apakah hari-hari yang berjalan itu benar-benar penuh manfaat atau penuh dengan sesuatu yang kosong dan selesai? Muhasabah itu adalah seni, karena ia tidak mengharuskan kita untuk menghentikan pekerjaan kita. Bagi kita yang sedang bersiap ke kebun, pergi ke pasar, maupun ada yang bekerja di kantor instansi pemerintahan, kita tetap bisa bermuhasabah melalui tiga jeda spiritual harian. Pertama itu jeda sebelum beramal. Muhasabah qabla bil amal. Sebelum kita menginjak pedal gas kendaraan, membuka pintu tempat usaha, ambillah waktu 30 detik. Bisikan pada hati kecil, "Ya Allah, hari ini saya mencari nafkah, menafkahi keluarga saya demi mendapatkan ridha-Mu." Detik itu juga seluruh keringat dan lelah kita sepanjang hari akan berubah nilainya menjadi tabungan arti yang setara dengan jihad. Nah, karena bekerja itu adalah bagian dari jihad. Jihad tadi itu. Jihad fisabilillah. Makanya ketika orang yang bekerja menuntut ilmu, bekerja untuk keluarganya, kemudian beramal untuk kegiatan sosial, itu semuanya pahalanya pahala jihad. Jika dia meninggal dalam keadaan seperti itu, maka dihitung dengan pahala jihad tadi itu. Makanya pahalanya luar biasa. Makanya intinya adalah innama a'malu amalu biniat tadi itu. Berniat dari awal, tujuan kita bekerja itu, tujuan kita berusaha tadi itu, tujuan kita untuk menjadi simpatisan atau menjadi relawan tadi itu dalam tujuannya apa? Gitu. Memberi kemanfaatkah? Atau hanya untuk menyelesaikan hari yang tidak ada artinya tadi itu. Jika niat kita baik dari awal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bekerja kita untuk membahagiakan anak-anak, membahagiakan istri atau suami kita, maka semua itu akan dinilai Allah sebagai ibadah tadi itu. Itu muhasabah qabla bil amal itu. Kedua, jeda di tengah aktivitas, muhasabah fil di amali. Di siang hari saat tubuh mulai lelah, saat pelanggan ramai atau ketika ada masalah yang memicu emosi kita, ambillah jeda spiritual sejenak. Basahi lisan dengan istighfar dan zikir. Ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat zikir pendek di tengah keriuhan kerja keras. Kerja adalah benteng agar hati kita tetap terjaga dan tidak dikuasai oleh ambisi dunia yang melelahkan. Kita pasti merasakan lelah tadi itu. Ada seorang pedagang yang bercita-cita ingin bertemu seorang imam tadi. Kalau nggak salah imam, saya lupa nama imamnya itu. Pedagang ini hanya berzikir saja. Imam ini pernah perjalanan, dia safar, singgah di sebuah masjid. Tapi dalam singgahnya itu justru diusir sama takmir masjid tadi itu. Dalam kesempatan yang sama, ada seorang pedagang kecil yang berzikir dan berharap bisa bertemu dengan ulama ini. Di sisi lain, ulama ini ketika dia ingin beristirahat di sebuah masjid, justru dia diusir. Dalam perjalanan dia pergi dari diusir itu, dia melihat seorang pedagang kecil yang sedang menggoreng sesuatu. Kemudian dia singgah. dalam setiap ulama ini melihat ketika saat setiap kali pedagang kecil ini menggoreng sesuatu atau membuat sesuatu, lidahnya tidak pernah, mulutnya, bibirnya tidak pernah berhenti mengucapkan mengucapkan zikir tadi. Kemudian mulailah bertanya ulama ini, apa pekerjaanmu? Kemudian apa lagi? Kemudian dalam pembicaraannya itu, si pedagang ini mengatakan, dalam hidup saya, semua telah saya lakukan, saya telah kerjakan, tapi satu yang belum saya pernah temui, yaitu imam, ya ulama ini. Dan ternyata, ya yang berbicara ini adalah si ulama itu sendiri. Dan mereka bertemu. Itu Masya Allah. Kegiatan-kegiatan seperti itu yang kemudian mengantarkan kita kepada kebaikan tadi itu. Nah, karena dia bekerja, tapi dia tidak pernah melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir-zikir pendek yang pernah, ya kita hanya berzikir astagfirullahaladzim. Bukankah Rasulullah SAW itu berzikir, mengucapkan astagfirullah itu, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebanyak 1000 kali setiap hari. Kita mungkin bisa melakukannya. Karena kita hanya sekedar, bukan sekedar ya, mungkin pada saat kita duduk-duduk di tempat kerja kita, tidak ada teman ngobrol kita mungkin di dalam ruangan, kita bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tadi. Kemudian yang ketiga, jeda sebelum memejamkan mata, muhasabah ba'da fil amal. Di malam hari sebelum kita tidur, matikan. Nah, itu yang menjadi persoalan kita itu. Matikan layar HP kita matikan HP kita, renungkan kembali perjalanan kita hari ini. Berapa banyak kata-kata yang mungkin melukai hati orang lain? Apakah kewajiban sholat kita sudah ditunaikan dengan benar? Mintalah ampun atas segala dosa yang kita lakukan pada hari ini. Jika malam itu adalah malam terakhir hidup kita, maka kita kembali dalam keadaan taubat. Satu hal yang kemudian merusak juga tataran perjalanan kita adalah HP kita itu sendiri. Banyak hal yang kemudian menjadi kemudaratan yang tidak baik dengan HP itu. Kita merasa dunia kita terkekang karena kita tidak bisa main gawai kita tadi itu. Nah, muhasabah yang ketiga tadi adalah muhasabah ba'da fil amal tadi itu, bermuhasabah setelah bekerja itu. Kalau saya sendiri pribadi itu, saya jam 8 itu saya tidak lagi main HP. Saya memaksakan diri untuk tidak. Kenapa? Kalau seadanya kita main scroll HP di tempat itu biasanya waktu itu berjalan habis sampai-sampai tiba-tiba jam 10 aja. Kalau enggak jam 11 malam itu baru-baru kita tidur. Itu pasti itu. Padahal kita berharap tadi ya pengen pengen scroll HP itu hanya sekitar ya paling sebentar-sebentar. Nggak terasa waktu itu udah berjalan 2 atau 3 jam. Jam 11. Itu yang kemudian buat hari kita berantakan. Karena kita tidak memanage waktu kita tadi. HP itu ternyata sangat mudaratnya, walaupun kita mungkin kita tidak melihat hal-hal yang negatif, tapi scroll HP tanpa manajemen waktu itu juga bisa melewatkan hari-hari kita tanpa makna tadi itu. Kemudian saudaraku sekalian pendengar RRI Entikong dimanapun berada, kita semua tahu bahwa hidup dunia ini memiliki batas. Batas usia kita terus berkurang setiap harinya. Jika kita analogikan, sisa waktu hidup kita adalah rentang dari 60 sampai 70 tahun. 60 tahun mungkin usia benar-benar akhir dari produktif kita. Benar-benar. Kalaupun kita di 60 tahun itu usia-usia pensiun, 58 usia pensiun, itu mungkin kita masih mampu untuk melakukan hal-hal kecil. Tapi kalau kita sudah masuk di usia 70 tahun, itu paling kita hanya mampu untuk duduk-duduk santai di rumah. Makanya usia-usia produktif kita dari rentang 18 tahun tadi itu sampai umur 40. 40 ke atas itu kalau seandainya kita tidak memanage dengan baik, maka kita hanya bisa menjadi orang yang hanya berbaring di atas kasur. Yang hanya bisa merenungkan kejadian-kejadian yang lampau, ternyata kita tidak berbuat apapun. Lebih baik kita capek karena kita membuat kebaikan yang banyak daripada kita sakit dalam keadaan kita menyesal karena kita tidak berbuat apa-apa tadi itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya al-kasaru man dana nafsahu wa 'alima ba'dahu mauti. Orang-orang yang cerdas adalah orang yang mampu menundukkan hawa nafsunya dan beramal untuk kehidupan setelah kematian tadi itu. Nah, tujuan kita sebenarnya satu. Perjalanan kita di dunia itu tujuannya akhirnya adalah kematian kita itu. Tidak ada kita kemudian berharap kematian kita itu dalam keadaan su'ul khatimah. Semua orang akan berharap meninggal dalam keadaan baik itu. Walaupun di sisi lain kita mendisklaimer bahwa sakaratul maut itu bukan perkara yang gampang. Kita tidak mungkin tidak pernah merasakan. Tapi jika kita bercermin dari cerita Rasulullah bahwa sakaratul maut itu seperti kain basah yang ditarik dari kayu yang berpaku. Atau seperti sebatan pedang 700 kali di tempat yang sama. Bayangkan aja kita mungkin Ibu Dini juga pasti pernah merasakan tiba-tiba kuku itu, kulit sebelah kulitnya itu pernah kayak ngeletek gitu. Kita pernah kayak mau ingin cabutnya gitu. Pengen melepaskan. Justru daging-daging aktifnya masih ketarik gitu. Itu betapa sakitnya. Itu sesuatu yang kita sadar. Bagaimana sesuatu sakaratul maut yang kita tidak punya kendali atasnya. Ketika ruh ingin dicabut. Justru sakitnya seperti 700 sebatan pedang di tempat yang sama. Betapa sakitnya itu. Kalau kita bercermin dari apa yang disabdakan Rasulullah SAW. Makanya kita berharap di ujung cerita kita, di ujung dari amal kita, di ujung dari hari kita itu benar-benar kita meninggal atau menghadap Allah Subhanahu Wa Taala benar, aku telah selesai. Aku berharap dengan amalku yang sedikit ini bahwa Allah mengampuniku. Jadi walaupun ada pasti banyak penyesalan. Karena kita berangkat di awal tadi pun Allah mengatakan bahwa manusia dalam keadaan kerugian. Enggak ada satu detik pun manusia yang tidak pernah melakukan kerugian. Semua manusia dalam keadaan rugi. Kita rugi, saya rugi. Kak Dini pasti rugi kalau saat ini tidak memanfaatkan waktu sebaik mungkin perjalanan hidup kita yang pendek ini. Pernah ulama yang lain mengatakan bahwa jika rentang hidup kita 1 sampai 700 tahun, maka di akhiratnya hanya 1,5 jam aja. Bertahu pendeknya waktu itu. Waktu berarti waktu itu adalah di dimensi lain. Ada film, saya lupa namanya, film fiksi itu. Beberapa minggu yang lain saya pernah lihat trailernya. Seorang ayah yang kemudian melakukan perjalanan ke luar angkasa ketika dia meninggalkan anaknya di usia 10 tahun, kalau nggak salah. Dia merasa bahwa perjalanan dia di luar angkasa itu hanya beberapa jam. Ternyata ketika dia pulang, anaknya udah lebih tua dari dia. Itu menunjukkan bahwa waktu di dimensi yang lain itu begitu lambat, tapi waktu perjalanan di dunia itu begitu begitu cepat. Benar gitu. Kita aja merasakan sendiri bahwa Senin ke Senin itu kayak seperti hanya 2 hari. Pada waktu itu perjalanannya sangat sangat cepat sekali. Makanya kalau kita tidak memanfaatkan waktu kita sebaik mungkin, maka kita akan terlibas oleh waktu. Kalau kita tidak kata Imam Syafi'i, kalau waktu itu ibarat pedang, kalau kita tidak memanfaatkannya, maka dia yang akan menebas kita. Kita sekarang lagi memegang pedang waktu itu. Kita ingin pedang itu kita yang menebaskannya untuk membuat jalan kebaikan, atau pedang itu yang tiba-tiba jatuh kemudian menusuk perut kita. Nah, itu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni kita dalam perjalanan yang kita sedikit ini. Kita ada memberikan manfaat yang lebih kepada orang lain, terutama kepada keluarga kita. Ya. Jagalah diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Anfusikum wa ahlikum nar. Jagalah diri dan keluargamu dari siksa api neraka. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan karena waktu juga udah kayaknya udah terang di depan itu. Semoga apa yang kemudian saya sampaikan ada sedikit manfaatnya. Demikian, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, waalaikumsalam ya Bapak ya. Terima kasih nih Pak Bambang Luya sudah memberikan penjelasannya di pagi hari ini terkait dengan tema kita yaitu muhasabah diri ya Pak ya. Ini menghitung hari, menabung arti, dan seni muhasabah diri di tengah kesibukan dunia. Nah, baik Bapak terakhir nih, mungkin Bapak ingin menyampaikan pesannya yang pasti kepada para pendengar. Gimana sih langkah sederhana gitu ya yang mungkin dapat kita lakukan agar setiap hari ini kita mampu gitu Pak untuk menabung amal kebaikan kita secara konsisten nih Pak.
0: Pesan saya adalah silahkan kejar mimpi kita. Kita pasti punya kesibukan. Kita pasti punya mimpi-mimpi yang kita rencanakan. Tapi apapun yang kita lakukan itu, satu, jangan jadikan kesibukan kita itu lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya satu, jangan pernah melupakan Allah. Jika kita bekerja merasa bahwa tidak ada campur tangan Allah, maka Allah akan melupakan kita. Allah sengaja mengulur semua waktunya itu. Yang para ulama mengatakan adalah istidraj tadi itu. Allah mengulur waktunya, mengulur waktu kita. Pada akhirnya ketika kita benar-benar lupa Allah, Allah jatuhkan kita. Seperti Fir'aun yang dihimpit oleh Laut Merah tadi itu. Jika sudah sampai nafas kita tinggal di ujung tenggorokan kita, baru kita mengucapkan taubat, maka sekali lagi Allah tidak akan pernah menerima taubat orang. Seperti tidak diterimanya taubat, taubatnya Fir'aun tadi itu. Di ujung hayatnya Fir'aun itu mengaku bahwa Allah itu ada. Tapi pada saat di dunia saat dia masih berkuasa, rentang kekuasaannya, dia merasa bahwa dia adalah Tuhan. Jangan pernah kita merasa bahwa kita ini berjalan tanpa dikendalikan oleh ada yang mengendalikan kita. Ya, walaupun secara Allah menitipkan kita itu dengan nafsu dan kemudian ada bayangan-bayangan iblis yang terus membisiki kita. Tapi percaya bahwa iman itu bisa lebih kuat jika kita menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan sibuk, silahkan kejar apa yang ingin kita kejar. Tapi satu, jangan lupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu.
1: Oke baik ya, yang pastinya jangan sombong ya Pak ya. Oke baik, terima kasih ya ini untuk Pak Bambang ya selaku penyuluh agama Islam Kecamatan Kembayan atas pembahasannya hari ini ya dengan tema kita bahwa mengingat kita bahwa menghitung hari ini bukan sekedar menyadari ya bertambahnya usia tetapi juga menghitung bekal yang telah kita persiapkan untuk kehidupan di akhirat nanti. Dan pendengar, kita cukupkan ya di Mutiara Pagi untuk edisi hari ini Senin 13 Juli 2026. Dan nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat ya kami akan hadirkan Warta Pagi untuk Anda. Terima kasih untuk Pak Bambang. Assalamualaikum Pak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3.

dari kawasan Sabang Merah Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: Daerah-daerah yang rawan tentunya sudah kami klasifikasikan mana yang rawan, yang tingkatannya tinggi, sedang maupun rendah. Jadi kami juga menghimbau
1: terkait dengan padi, alhamdulillah sanggau masih aman, produksi sanggau masih cukup tinggi, produksi domestik sanggau.
2: Warta pagi selengkapnya Senin 13 Juli 2026 bersama saya Sarifah Dini. Berita utama. Anggota DPRD Kabupaten Sanggau, Edi Emilianus Kusnadi, mendorong promosi budaya daerah sebagai upaya memperkenalkan kekayaan budaya sekaligus meningkatkan kunjungan wisatawan. Menurutnya, keberagaman budaya Melayu, Dayak, Tionghoa, dan suku lainnya ini merupakan aset yang harus terus dipromosikan agar semakin dikenal masyarakat luas. Edi menilai posisi Kabupaten Sanggau yang perbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia menjadi peluang besar untuk menarik wisatawan lokal maupun mancanegara. Berbagai agenda budaya seperti gawai Dayak dan paraje budaya dinilai mampu memperkuat identitas daerah sekaligus mempererat persatuan masyarakat. Ia berharap seluruh elemen masyarakat ikut berperan aktif dalam mempromosikan budaya sehingga mampu mendorong perkembangan sektor pariwisata dan perekonomian daerah. Pemerintah Kabupaten Sanggau memastikan ketersediaan stok pangan di daerah dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Produksi padi lokal yang tinggi didukung cadangan pangan pemerintah serta pasokan dari Bulog diyakini mampu menjaga ketahanan pangan dalam beberapa bulan ke depan.
3: Pemerintah Kabupaten Sanggau memastikan ketersediaan pangan di daerah dalam kondisi aman. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan Kabupaten Sanggau, Kubin menyampaikan, produksi padi lokal dan cadangan pangan dinilai mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam beberapa bulan ke depan. Selain produksi padi, ia menyebut pemerintah daerah juga memiliki cadangan pangan pemerintah daerah sebagai langkah antisipasi. Ketersediaan tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas pasokan pangan di Kabupaten Sanggau. Ia menambahkan, pemerintah juga mendapat dukungan pasokan beras dari pemerintah pusat melalui Perum Bulog. Dukungan tersebut semakin memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Sanggau.
1: Terkait dengan padi, alhamdulillah Sanggau masih aman. Produksi Sanggau masih cukup tinggi. Produksi domestik Sanggau cukup untuk 11 bulan lebih. Kemudian terkait dengan beras, stok pangan untuk Kabupaten Sanggau juga masih ada 62 ton lebih CPBD, sehingga tidak ada kekhawatiran. Kemudian program penyediaan beras, jagung tadi di Sanggau sendiri disupport melalui Bulog. Ini kegiatan pemerintah pusat melalui Bulog. Kita tidak akan kekurangan beras. Sanggau tidak akan kekurangan beras. Saya yakin untuk 3 bulan ke depan juga masih terdata sangat baik.
3: Kubin mengungkapkan, selain memastikan ketersediaan stok, pemerintah daerah juga terus melakukan evaluasi penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat. Penyaluran beras dan minyak goreng melalui Bulog diharapkan dapat menjaga keterjangkauan kebutuhan pokok sekaligus memperkuat ketahanan pangan masyarakat. Wulandari melaporkan.
2: Polsek Baduy bergerak cepat melakukan verifikasi terhadap 2 titik hotspot dengan tingkat kepercayaan sedang di Kecamatan Baduy, Kabupaten Sanggau. Kapolsek Baduy AKP Heri Triana mengungkapkan langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut hasil pemantauan aplikasi pendeteksi titik panas untuk memastikan kondisi di lapangan sekaligus mencegah potensi karhutlah. Disebutkan hasil pengecekan menunjukkan kedua titik berada di lahan milik warga yang dipersiapkan untuk berladang dengan kondisi api telah dipastikan padam sehingga situasi dinyatakan aman dan terkendali. Selain melakukan pengecekan fisik di lokasi, personel juga mendata pemilik lahan, berkoordinasi dengan perangkat desa, serta memberikan edukasi mengenai tata cara pembukaan lahan yang aman sesuai ketentuan. AKP Heri menegaskan pembukaan lahan berbasis kearifan lokal tetap harus dilakukan secara terbatas, terkendali, dan tidak menyebabkan api merambat keluar area yang telah ditentukan. Kodim 1204 Sanggau resmi mendirikan posko Satgas Bencana sebagai langkah strategis dalam mempercepat respon penanganan karhutlah selama musim kemarau. Demi mengoptimalkan pengawasan di wilayah yang luas, Dandim 1204 Sanggau mengajak pemerintah daerah serta seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat kolaborasi dalam melakukan pencegahan dini.
4: Kodim 1204 Sanggau mendirikan posko Satgas Bencana sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di musim kemarau. Dendim 1204 Sanggau sekaligus Ketua Satgas Karhutla Kabupaten Sanggau, Letkol Ivantri Nurrahman Ginda Dradisya mengatakan, langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat respon terhadap laporan masyarakat. Yang menjelaskan, Satgas Karhutla telah memetakan wilayah di Kabupaten Sanggau berdasarkan tingkat kerawanan tinggi, sedang hingga rendah. Selain itu, pihaknya terus memberikan edukasi kepada masyarakat agar mengutamakan optimalisasi lahan yang sudah ada dibandingkan membuka lahan baru yang berpotensi memicu kebakaran. Yang menambahkan, Satgas Karhutla juga telah menyiapkan berbagai langkah untuk mengantisipasi keterbatasan sumber daya air saat musim kemarau. Pemetaan sungai terdekat, pemanfaatan sumur bor, serta penyediaan kendaraan dan motor pemadam dengan tampungan air menjadi bagian dari strategi percepatan penanganan kebakaran.
0: Jadi daerah-daerah yang rawan tentunya sudah kami klasifikasikan, mana yang rawan, yang tingkatannya tinggi, sedang maupun rendah. Jadi kami juga menghimbau dari sekarang, bagaimana dengan adanya kondisi cuaca yang saat ini sudah mulai panas berkepanjangan, itu kita sudah mendirikan, seperti saat ini di Kodim, kami sudah memberikan posko Satgas Bencana. Jadi kami sudah mengantisipasi dan kami menghimbau kepada masyarakat daerah tentunya yang sudah tingkat risikonya tinggi di daerah masing-masing, untuk segera melaporkan apabila sudah ada titik-titik api atau yang sudah potensial. Dan tentunya juga masyarakat harus mengerti yang saya sampaikan sebelumnya, bagaimana perbandingan antara edukasi optimalisasi lahan dengan pembukaan lahan yang baru yang lebih menguntungkan. Demikian, Pak.
4: Letkol Ginda mengakui penanganan karhutla di Kabupaten Sanggau tidak dapat dilakukan oleh aparat saja mengingat luasnya wilayah yang harus diawasi. Karena itu, ia mengajak pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat memperkuat kolaborasi dalam upaya pencegahan, termasuk melaporkan setiap aktivitas pembukaan lahan maupun kemunculan titik api. Oktofrandi melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Pagi. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. DKPTPHP, pastikan stok pangan Sanggau aman. Antisipasi karhutla, Kodim Sanggau dirikan posko Satgas Bencana. Saya Sarifah Dini, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari,
2: jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban,
3: sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Setiap pagi di Sanggau dimulai dengan satu frekuensi kebanggaan.
6: Pro 1 RRI Sanggau 97 MHz.
7: Di sini Anda mendapatkan informasi tercepat,
8: berita terpercaya,
9: dan suara masyarakat yang benar-benar

0: Didengar.
1: Dari pelayanan publik, edukasi, hingga hiburan yang menyejukkan. Semuanya ada di
2: Pro 1 RRI Sanggau.
3: Temani langkah Anda dari rumah, jalanan, hingga tempat kerja.
2: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
4: Okay, berita itu hoax kan?
5: Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
4: Sabar, Fit.
5: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
4: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
5: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
4: Iya, supaya pelakunya jera.
6: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik. Bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
7: Puncak Everest terletak di negara Nepal dengan dataran tinggi berbentuk gunung berada di wilayah Asia. Puncak Everest pertama kali ditemukan tanggal 18 Januari 1841 oleh Sir George Everest, seorang pendaki asal Inggris. Meskipun ia tidak mampu mencapai puncak gunung tertinggi di dunia, namun gunung tersebut dinamai Everest sesuai dengan penemunya, Sir George Everest. ...112 tahun kemudian, pada tanggal 29 Mei 1953... seorang pendaki asal Selandia Baru bernama Sir Edmund Hillary dan Tenzing Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi dua orang pertama yang berhasil mencapai puncak Gunung Everest yang berketinggian 8.848 meter. Menaklukkan puncak Everest merupakan impian para pendaki profesional di dunia, termasuk pendaki Indonesia. Setidaknya ada dua nama pendaki Indonesia yang tercatat dan sukses menembus puncak Everest. Adalah Clara Sumarwati, pendaki wanita Indonesia tahun 1996, dan Asmu Jiono, anggota Kopassus pada tahun 1997.

Oke, baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di RRI. Selamat pagi juga untuk semuanya, selamat pagi Indonesia ya di pagi hari ini. Dengan cuaca juga sudah mulai cerah nih pendengar ya, untuk kita memulai aktivitasnya di pagi hari ini. Tanggal 13 nih pendengar ya. Nah, semua adik-adik yang pastinya hari ini perdana nih ya, masuk sekolahnya setelah libur panjang nih pendengar ya. Dan selamat juga untuk adik-adik yang hari ini mungkin udah masuk TK, masuk SD, masuk SMP, dan juga masuk SMA ataupun SMK. Tetap semangat untuk semuanya, tetap semangat juga untuk menjadi murid baru yang pastinya di pagi hari ini ya, karena akan menemukan teman-teman baru, semangat baru, yang pastinya belajar juga harus semakin ditingkatkan. Oke, baik pendengar, tadi sudah Anda dengarkan ya di Warta Pagi. Selanjutnya kami akan hadirkan untuk Anda kabar dari Kalbar ya, hingga jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti, untuk mengupdate informasi Anda para pendengar pecinta Radio Republik Indonesia Sanggau ya. Hingga jalan pukul 7 ya nanti ya, dalam Kalbar dari Kalbar nih pendengar. Oke, tetap terus setia bersama kami di RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
4: Selamat kembali pendengar, selamat kembali bersama kami di Kabar dari Kalbar Berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Kami juga sapa Anda pemirsa di channel YouTube Pro 1 RRI Pontianak untuk edisi hari ini Senin 13 Juli 2026. Bersama saya Al-Fatih di RRI Pontianak dan rekan-rekan kami dari RRI Sintang, Entikong, Sanggau dan juga Sambas. Selamat pagi rekan-rekan.
5: Selamat pagi.
6: Selamat pagi Fatih.
4: Baik, di sana terpantau sudah ada rekan kami Yeptro, kemudian ada Faisal, Syarifah Dini dan juga Firdaus. Selamat pagi, semoga semangat dalam beraktivitas ya dalam di hari Senin. Hari Senin tanggal 13 Juli 2026. Kami ingin tahu bagaimana terlebih dahulu ya kondisi cuaca dan lalu lintas terkini dari masing-masing satker kita ke Sintang bersama rekan Yeptro. Silakan Yeptro.
7: Oke, baik rekan Fatih, di mana di Sintang sendiri memang cuacanya pagi ini sudah cukup cerah ya. Dan juga aktivitas di Sintang sendiri memang sudah ramai lancar juga khususnya di Jalan Yosef Wong Urai. Fatih.
4: Baik, terima kasih rekan Yeptro. Kemudian kita ke Sang Entikong terlebih dahulu ya, di sana ada rekan kami Faisal. Bagaimana kondisi terkini Faisal?
8: Iya Fatih, selamat pagi rekan-rekan pendengar dan pemirsa. Kalau di wilayah perbatasan Entikong, pagi hari ini terpantau cerah ya di pagi hari ini dan tampak juga kayaknya kalau menurut pandangan ya pribadi nih Fatih ya, di wilayah perbatasan ini kayaknya kalau biasanya jam segini kabut udah menguap ya, namun kayaknya masih ada kabut di wilayah mungkin jerebu kalau bahasa kita. Dan kemudian juga untuk pantauan arus lalu lintas terpantau ramai lancar.
4: Baik, lancar ya di Entikong. Kemudian kita bergeser ke Sanggau bersama rekan kami Syarifah Dini di sana. Bagaimana kondisi terkini Dini?
5: Ya Fatih, kalau di sini udah mulai cerah ya, dan juga untuk arus lalu lintas ya terpantau masih cukup lengang ini. Apalagi hari ini hari pertama masuk sekolah ya semuanya ya. Jadi kayaknya mulai ramai nanti udah sekitar pukul 6 lebih 40 menit gitu deh.
4: Baik, kemudian kita ke Sambas bersama rekan Firdaus.
9: Ya selamat pagi Fatih dan juga rekan-rekan di Sambas pagi hari ini. Fatih, pantauan cuacanya cerah berawan ya, dan udah mulai muncul matahari. Dan untuk aktivitas yang terlihat di lintas Saing Rambi, karena memang sudah masuk ya, kembali murid dan siswa diramaikan dengan aktivitas datang ke sekolah. Dan arus lalu lintas di lintas Saing Rambi juga cukup lancar Fatih.
4: Baik, begitupun di kota Pontianak ya, jadi juga tampak cerah berawan pendengar. Dari beberapa hari yang lalu memang belum turun hujan sama sekali, dan memang sudah tampak juga dan terasa kabut asap ya menyelimuti kota Pontianak tipis saja dengan suhu 26 derajat Celcius. Kemudian lalu lintas kami pantau melalui CCTV pengawas lalu lintas di sub kota Pontianak, di mana tepatnya kali ini kami berada di Jalan Ahmad Yani, Tugu di Gulis, yang sudah mulai dipadati oleh kendaraan pendengar. Betul seperti rekan-rekan yang katakan tadi, di mana hari pertama masuk sekolah ya, aktivitas masyarakat sudah mulai kembali normal pendengar, di mana orang tua yang mengantar anak juga tampak memadati Jalan Ahmad Yani ya, di mana di sana terdapat beberapa sekolah tentunya yang tentunya akan macet sedikit pendengar ya. Dan itu dia informasi awal yang dapat kami sampaikan. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan WhatsApp di 08115701042 atau telepon di 7349887 untuk melaporkan situasi terkini di sekitar Anda. Kami akan update informasi pertama dari RRI Pontianak, di mana kali ini kami akan menginformasikan mengenai kebakaran yang terjadi di kota Pontianak beberapa bulan belakangan ini. Pendengar, ternyata banyak sekali terjadi kebakaran bangunan ya yang ada di kota Pontianak dan sekitarnya. Dan ternyata instalasi listrik yang telah berusia puluhan tahun ini masih menjadi penyebab utama kebakaran bangunan maupun rumah di kota Pontianak. Kondisi kabel yang rapuh membuat risiko korsleting meningkat, terutama saat dialiri listrik yang menghasilkan panas. Instruktur Satuan Pemadam Kebakaran Pancabakti Pontianak, Edi Effendi, mengatakan anggapan bahwa kebakaran disebabkan oleh listrik pada dasarnya berawal dari usia kabel instalasi di dalam rumah. Menurutnya, masih banyak bangunan yang menggunakan kabel berusia lebih dari 50 tahun, sehingga kualitas isolasinya menurun dan lebih mudah memicu kebakaran. Edi Effendi menjelaskan panas yang dihasilkan arus listrik dapat memicu percikan api ketika mengenai kabel yang sudah rapuh. Karena itu masyarakat disarankan memeriksa dan mengganti instalasi listrik lama secara berkala agar tetap memenuhi standar keamanan. Selain listrik, pendengar, Edi juga meluruskan anggapan mengenai ledakan tabung gas. Menurutnya tabung gas pada umumnya tidak meledak. Ledakan justru terjadi akibat akumulasi gas yang bocor di dalam ruangan tertutup tanpa ventilasi yang memadai. Gas yang mengendap di dalam ruangan akan mudah tersulut ketika terkena percikan api atau sumber panas lainnya. Oleh sebab itu, pendengar, Edi mengimbau masyarakat memastikan kondisi regulator dan selang gas selalu dalam keadaan baik serta menyediakan ventilasi udara yang cukup agar kebocoran gas tidak menumpuk dan memicu ledakan maupun kebakaran. Itu dia informasi pertama yang kami sampaikan dari RRI Pontianak. Masih mengenai gas, pendengar, kali ini kita ke Sanggau ya bersama rekan kami Dini, di mana Disperindakop Sanggau awasi distribusi LPG bersubsidi. Selengkapnya, silakan Dini.
5: Ya baik Fatih, ini Kepala Bidang Perdagangan Disperindakop dan UM Kabupaten Sanggau ya Nur Tiati mengatakan pihaknya tidak hanya melakukan pengawasan distribusi LPG 3 kg di tingkat pangkalan tetapi juga hingga ke tempat pengguna. Dan langkah tersebut juga dilakukan untuk memastikan LPG bersubsidi ya ini dimanfaatkan oleh masyarakat yang benar-benar berhak. LPG 3 kg ya ini diperuntukkan bagi masyarakat dan pelaku usaha mikro yang memenuhi ketentuan. Penggunaan LPG bersubsidi juga dibatasi bagi usaha mikro yang menggunakan gas tersebut ya untuk kegiatan memasak dengan kriteria yang telah ditetapkan pemerintah. Selain rumah makan, pengawasan juga menyasar sejumlah jenis usaha lain yang tidak termasuk penerima LPG bersubsidi dan diantaranya ya ini usaha laundry dan peternakan ayam yang tidak diperbolehkan menggunakan LPG 3 kg. Nanti Nur Tiati juga menegaskan ya pengawasan juga akan terus dilakukan secara bertahap bersama pihak terkait untuk memastikan penyaluran dan penggunaan LPG bersubsidi sesuai dengan ketentuan. Dan juga upaya tersebut ya diharapkan dapat menjaga agar LPG 3 kg ini tetap tersedia bagi masyarakat dan pelaku usaha mikro yang berhak menerimanya. Fatih.
4: Baik, terima kasih Didi atas laporan Anda dari Sanggau. Kemudian kita bergeser sedikit ke Kabupaten Sekadau, pendengar, yang akan disampaikan rekan kami dari RRI Sintang. Personel Polres Sekadau berhasil membantu proses evakuasi seorang warga yang sakit menuju rumah sakit daerah. Selengkapnya disampaikan rekan kami Eptro.
7: Ya baik rekan Batih dan juga pendengar ya, di mana mobil patroli Satlantas Polres Kadau ini digerakkan untuk mengantar seorang ibu hamil yang akan menjalani persalinan dari Puskesmas Timpu ke Kecamatan Sekadau Hilir menuju RSUD Sekadau pada hari Rabu 8 Juli 2026 malam. Ya, Kapolres Kadau AKBP Andika Wiratama melalui Pamapta 3 Ibtu Oki KP ya mengatakan sekitar pukul 20.05 waktu Indonesia Barat memang pihaknya menerima informasi dari Bidan Puskesmas Timpu yang membutuhkan bantuan kendaraan untuk membawa pasien rujukan bersalin ke RSUD Sekadau. Dan pasien juga merupakan seorang ibu muda asal Desa Timbu, Kecamatan Sekadau Hilir dari Puskesmas. Pasien juga diantar ya menggunakan mobil warga bersama bidan dan keluarga menuju steher penyeberangan motor air di Pasar Sekadau. Setibanya di steher sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, petugas juga mendapatkan pasien dalam kondisi telah terpasang infus. Pasien kemudian dipindahkan ke mobil patroli Satlantas Polres Sekadau dan langsung dibawa ke RSUD Sekadau untuk mendapatkan penanganan medis. Sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat, pasien tiba di RSUD Sekadau dan langsung mendapatkan penanganan dari tenaga medis. Sekian informasi pertama dari Sintang, Fatih.
4: Baik, terima kasih rekan Yaptur atas laporan Anda dari Sintang. Kemudian kita bergeser ke Sambas. Rekan kami Firdaus ada di sana pendengar yang akan melaporkan layanan paspor kembali hadir di Car Free Day Sambas. Warga sambut antusias. Seberapa antusias lengkapnya silakan Firdaus.
9: Ya baik, terima kasih Fatih ya. Kabar baik bagi masyarakat Kabupaten Sambas. Kembali layanan pembuatan paspor kembali hadir di kawasan Car Free Day atau CFD Sambas yang mendapatkan sambutan yang sangat antusias dari warga. Program layanan tersebut digelar jemput bola oleh kantor imigrasi kelas 2 TPI Sambas. Tujuannya untuk memudahkan masyarakat mengurus paspor tanpa harus datang langsung ke kantor imigrasi pada hari kerja. Dan sejak pagi masyarakat sudah memadati lokasi dan untuk memanfaatkan ya layanan tersebut. Kehadiran layanan paspor di tengah aktivitas CFD ini juga dinilai menjadi solusi yang lebih praktis, terutama bagi warga yang memiliki kesibukan pada hari kerja. Selain mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan publik yang lebih mudah dijangkau. Melihat tingginya minat masyarakat, diharapkan juga layanan ini dapat terus dilaksanakan secara berkala, sehingga semakin banyak warga yang memperoleh kemudahan dalam mengurus dokumen perjalanan. Dan bagi masyarakat yang ingin memanfaatkan layanan ini pada pelaksanaan berikutnya, dihimbau untuk mempersiapkan persyaratan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku dan mengikuti informasi resmi dari kantor imigrasi Sambas mengenai jadwal layanan selanjutnya. Fatih.
4: Baik, terima kasih rekan Firdaus atas laporan Anda dari Sambas. Kemudian kita ke Antikong pendengar. Nobar Piala Dunia Koramil Kapuas perkuat kemanunggalan TNI Rakyat. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Faisal.
10: Oke, benar sekali rekan Fatih. Koramil Kapuas menggelar nonton bareng atau nobar Piala Dunia bersama masyarakat di Kedai Borneo Sanggau pada Minggu 12 Juli 2026. Dan Ramil Kapuas, Kapten Infanteri Eko Prasetyo Widodo, mengatakan kegiatan yang dikemas dalam komunikasi sosial Komsos kreatif tersebut bertujuan mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Ia menjelaskan kegiatan nobar tidak hanya menjadi ajang menyaksikan pertandingan sepak bola bersama, tetapi juga dimanfaatkan sebagai media komunikasi antara TNI Angkatan Darat dan masyarakat. Selain itu, kegiatan tersebut menjadi kesempatan untuk memperkenalkan profil TNI AD serta menyampaikan berbagai program yang telah dan akan dilaksanakan termasuk karya bakti TNI skala besar pada 2026. Fatih dan juga rekan-rekan, ia menambahkan kegiatan tersebut diberi nama Nobar Gembira karena sebagai bentuk hiburan sekaligus sarana masyarakat kebersamaan di tengah masyarakat. Ia berharap semangat kebersamaan yang terbangun melalui olahraga dapat terus tumbuh. Fatih.
4: Terima kasih rekan Faisal atas laporan Anda dari Antikong. Dan tentunya pendengar, kami juga ajak Anda untuk melaporkan situasi terkini di sekitar Anda melalui WhatsApp kami di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Boleh juga Anda update ya bagaimana antusiasme anak-anak Anda mungkin yang baru mulai sekolah ya. Memulai awal baru masuk SMP atau SMA yang mana juga sudah masuk masa MPLS pendengar ya, silakan untuk bergabung. Kami juga sedang live streaming di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Setelah ini kami akan segera kembali temani Anda pendengar, tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.
11: Pradua Fail teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang. tapi belum pernah diperjuangkan ya.
12: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
13: Wah, Mar, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
12: Samo-samo.
14: Bunda, jangan camen TikTok tarui. Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho. Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
12: Elo-elo Bu Yuang, banyak panipu.
14: Ah, indang lah Bundo. RRI News.
15: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
16: RRI Digital saja toh.

0: Terima kasih pendengar dan pemirsa sudah masih bersama kami di Kabar dari Kalbar. Kami juga nantikan informasi dari Anda. Silakan WhatsApp di 08115701042 atau telepon di 734987. Beberapa dari rekan-rekan kami juga kami lihat ya, tampak yang membuat story kebersamaan di mana anak-anaknya baru mulai bersekolah begitu pendengar ya. Ada yang masuk SD, SMP maupun SMA dengan seragam barunya yang cenderung masih terlalu kebesaran begitu ya. Selamat dan semangat tentunya untuk adik-adik yang saat ini memasuki babak baru pendidikannya dan tentunya tetap semangat untuk mengenyam pendidikan. Kemudian pendengar, kami update kembali informasi dari RRI Pontianak di mana kami update kali ini temu karya Karang Taruna Provinsi Kalimantan Barat menjadi momentum konsolidasi organisasi sekaligus memperkuat peran muda pemuda dalam menjawab berbagai persoalan sosial di masyarakat. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pun menegaskan Karang Taruna tidak boleh hanya menjadi organisasi seremonial, melainkan hadir melalui aksi nyata di lapangan. Gubernur Kalimantan Barat Rian Orsa menegaskan Karang Taruna merupakan organisasi sosial yang memiliki tanggung jawab membantu pemerintah dalam menangani berbagai persoalan masyarakat. Mulai dari penanganan bencana banjir, kebakaran, hingga berbagai kegiatan sosial lainnya. Karena itu, organisasi kepemudaan ini diharapkan aktif berkolaborasi dengan perangkat daerah, khususnya Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Wakil Ketua Umum Karang Taruna, Bahtiar Sebayang, menegaskan konsolidasi masyarakat menjadi langkah awal untuk mengembalikan peran Karang Taruna sebagai mitra pemerintah di bidang kesejahteraan sosial. Menurutnya, organisasi yang dihuni anak-anak muda harus mampu menghadirkan kerja nyata, bukan sekedar menjalankan kegiatan seremonial. Dan itu dia pendengar informasi dari RRI Pontianak. Kemudian kita bergeser ke Sanggau bersama rekan kami Dini akan melaporkan pelestarian Tembawang Dukung Durian unggulan Sanggau. Selengkapnya silakan Dini.
1: Ya Fatih, ini Kepala Bidang atau Kabid Hortikultura Dinas Ketahanan Pangan ya Tanaman Pangan Hortikultura dan Perikanan Kabupaten Sanggau Sony Setion mengajak masyarakat ya aktif menjaga hutan Tembawang sebagai habitat durian unggulan di Kabupaten Sanggau. Upaya tersebut juga dinilai penting untuk melestarikan warisan leluhur sekaligus meningkatkan nilai ekonomi komoditas hortikultura daerah. Nah, pelestarian hutan Tembawang juga perlu diiringi dengan perawatan pohon durian agar hasil panen semakin meningkat. Masyarakat juga diharapkan yang memanfaatkan sebagian hasil penjualan durian untuk membeli pupuk dan merawat tanaman. Dan selain itu masyarakat juga diminta melapor apabila menemukan pohon durian yang memiliki kualitas unggul. Pemerintah siap memfasilitasi proses pemberdayaan perbanyakan bibit ya agar varietas unggulan dapat dikembangkan di wilayah asalnya. Dan ia berharap juga melalui pelestarian hutan Tembawang dan pengembangan varietas unggulan Kabupaten Sanggau ini mampu memperkuat posisinya sebagai salah satu sentra durian unggulan di Kalbar. Dan Sony meyakini langkah tersebut juga dapat meningkatkan daya saingnya serta nilai jual durian Sanggau di pasar yang lebih luas. Fatih.
0: Terima kasih Dini atas laporan Anda dari Sanggau. Kemudian kita ke Sambas bersama rekan kami Firdaus yang akan melaporkan Pemkab Sambas targetkan produksi padi meningkat pada 2026. Selengkapnya silakan Firdaus.
2: Baik Fatih, kami kembali hadirkan sorotan kedua di Kabupaten Sambas. Kali ini pemerintah Kabupaten Sambas terus memperkuat posisinya sebagai salah satu lumbung pangan di Kalimantan Barat. Memasuki tahun 2026, pemerintah daerah menargetkan peningkatan produksi padi sebagai bagian dari upaya mendukung program swasembada pangan nasional. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sambas Apriyadi mengatakan salah satu strategi yang akan dilakukan adalah meningkatkan indeks pertanaman atau IP. Jika pada tahun 2025 rata-rata indeks pertanaman berada di angka 1,91 kali tanam dalam setahun, maka pada tahun 2026 ditargetkan meningkat menjadi antara 2,5 hingga 3 kali tanam. Dengan semakin sering lahan ditanami dan dipanen, produksi padi pun diharapkan ikut meningkat. Jadi untuk mencapai target tersebut, Pemkab mengoptimalkan lahan pertanian yang sudah ada, memperkuat pendampingan kepada petani, serta memastikan ketersediaan sarana produksi pertanian, mulai dari benih, pupuk, hingga dukungan infrastruktur pertanian. Langkah ini juga sejalan dengan komitmen Kabupaten Sambas dalam menjaga ketersediaan pangan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan daerah, tetapi juga untuk menopang kebutuhan beras di tingkat nasional. Dan pendengar, selama ini Kabupaten Sambas memang dikenal sebagai salah satu daerah penghasil padi terbesar di Kalimantan Barat. Dan dengan peningkatan masa tanam dan produktivitas lahan, pemerintah optimis hasil panen petani akan terus bertambah dan kesejahteraan petani meningkat, serta posisi Sambas sebagai daerah lumbung pangan dapat semakin diperkuat di masa mendatang, Fatih.
0: Terima kasih Firdaus atas laporan Anda dari Sambas. Kemudian pendengar, kami update informasi dari Pokdarwis Muara Kantu yang siapkan inovasi Go Green. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Faisal.
3: Iya Fatih dan juga rekan-rekan, Ketua Pokdarwis Muara Kantu Sanggau Yunita Muslimah mengatakan pihaknya tengah menyiapkan inovasi penerapan konsep Go Green di kawasan Car Free Day Muara Kantu secara bertahap. Salah satunya dengan mendorong penggunaan bahan ramah lingkungan sebagai pengganti plastik secara bertahap. Ia menilai penerapan konsep Go Green memerlukan proses dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Pokdarwis memilih memulai langkah tersebut dengan memberikan contoh kepada para pelaku UMKM. Menurut Yunita, penggunaan daun pisang dinilai menjadi salah satu alternatif ramah lingkungan yang mudah diperoleh oleh masyarakat. Langkah tersebut, Fatih dan juga rekan-rekan, tentu diharapkan dapat menjadi contoh bagi pelaku UMKM dalam mengurangi ketergantungan terhadap kemasan plastik sekali pakai. Melalui langkah bertahap tersebut, ia berharap penerapan konsep Go Green dapat berjalan secara berkelanjutan. Ia menambahkan selain mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, program ini juga diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran pelaku UMKM dan masyarakat untuk lebih peduli terhadap kelestarian lingkungan. Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Faisal atas laporan Anda dari Antikong. Kami update terlebih dahulu ya, salah satu pendengar kami yang bergabung tadi sebelum pukul 6 katanya sudah mengantar anaknya ke sekolah. Ternyata awal sekali pendengar ya, dan masih ada budaya untuk mencari kursi katanya ya. Jadi datang lebih awal untuk war kursi terdepan. Apakah memang masih terjadi hal-hal seperti itu pendengar? Ternyata masih begitu ya. Masih war kursi agar anaknya dapat kursi paling depan begitu nanti di kelas yang baru. Oke, terima kasih tadi ada Bapak Arno yang bergabung pendengar ya. Kemudian kita ke Sintang ya bersama dengan Yeptro yang akan melaporkan dua siswi MA Negeri 1 Sintang sukses lolos seleksi Olimpiade Sains Nasional tingkat provinsi dahulu 2026. Selengkapnya disampaikan rekan kami Yeptro.
4: Ya baik rekan Fatih, pendengar, sorotan kedua datangnya dari Sintang ya, di mana kabar membanggakan datangnya dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Sintang. Di mana dua siswi berprestasi dari madrasah tersebut resmi melangkah ke ajang Olimpiade Sains Nasional atau OSN tingkat Provinsi Kalimantan Barat tahun 2026 setelah berhasil
5: melainkan sekitar pukulnya
4: persaingan di tingkat kabupaten. Dan dua siswa tersebut adalah Giara Janitra Atmayani yang berkompetensi di bidang studi kebumian, dan juga Yuli Nur Afifatul Ulia yang berkompetensi di bidang studi kimia. Keberhasilan keduanya juga menembus level provinsi menjadi bukti nyata komitmen MAN Satu Sintang dalam membina bakat akademik siswa di bidang sains. Dan yang menariknya juga di mana keberhasilan Giara dan Yuli tidak hanya datang begitu saja ya, keduanya telah menjalani masa bimbingan yang intensif bersama dengan guru pembimbing di madrasah, dan selama proses persiapan mereka juga mendalami materi-materi kompleks yang melampaui kurikulum standar, melakukan simulasi pengerjaan soal hingga mengikuti evaluasi rutin untuk mematangkan strategi pengerjaan soal olimpiade. Dan Kepala MAN 1 Sintang ya, Ahmad Yani juga memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas pencapaian kedua siswi tersebut. Ya, menurutnya keberhasilan menembus OSN tingkat provinsi merupakan refleksi dari kerja keras siswa dan dedikasi para guru pembimbing yang terus mengawal proses belajar mereka. Fatih.
0: Terima kasih rekan Yeptro atas laporan Anda dari Kabupaten Sintang. Dan pendengar, informasi tersebut juga sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Senin 13 Juli 2026. Terima kasih rekan-rekan.
1: Terima kasih Fatih.
0: Baik, di sana ada rekan kami Yeptro, kemudian ada Faisal, Dini dan juga Firdaus, dan terima kasih juga untuk Anda pendengar, tetap semangat menjalani aktivitas Anda di hari Senin. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.
6: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
7: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik pendengar ya. Pukul 7 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dengan ini, semoga pelayanan atau pembiayaan pelayanan kesehatan bisa lebih merata diterima oleh warga kita peserta JKN yang berada di pulau-pulau terluar.
2: Saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Di dalam ada kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa.
0: Seri berita, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional. BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Satria Erlangga. Iran kembali melancarkan serangan balasan terhadap sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 13 Juli 2026, saya Rudy Zain. BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Satria Erlangga yang akan memberikan layanan